Raka dan Rai, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti MKes mengatakan, Bali bersama DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai lokasi awal pemberian imunisasi HPV bagi anak laki-laki. Dijelaskan untuk di Bali, program tersebut menyasar sekitar 29 ribu anak laki-laki kelas 5 SD melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS bulan ini dengan puskesmas yang mendatangi sekolah sesuai kesepakatan jadwal bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Dr. Raka Susanti menambahkan pelaksanaan masih terus berlangsung meskipun per 12 Agustus laku capaian imunisasi HPV di Bali 5,85% karena sejumlah daerah memiliki jadwal pelayanan yang berbeda dan ditargetkan selesai pada Agustus hingga September. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya, mulai kesarang Ditya Agung Krisna Rekelan Rai Reng sesi acara Rahajeng Bali. Ya, nah niki mau sanggeninin ini budaya makan ikan di keluarga. Ya, diwawu napi wastane niki.

0: Si rejek mau sani ki ma Indira kenten ye alit-alit deh utai cucu-cucune ten terlalu seneng ngajeng ikan kenten ge utai kung yang sering ge lupa titiang nih deh mau ge pokoknya itu sering mau sang. Nah pun api niki carane mana nih sudah membiasakan alit-alit dulu ini cucu-cucu niki mana nih seneng ngajeng ikan kenten. Nah pilih jenis ikan sana minim duri kenten ge sekali tuna utawi lele kenten ge. Nah olah niki ikan menjadi menu menarik sekadi nugget, bakso utawi sup. Dan pastikan libatkan alit-alit niki memilih lan memasak ikan di rumah ge. Pastikan akan terbangun kegemarannya kenten ge ngajeng ikan. Duaning manfaat ikan pun niki becik pisan api malih ditambah edukasi majareng cucu utawi alit-alit. Nah ngajeng ikan nak baik ne untuk otak pangdueg kenten ge. Otak pun niki salah satu organ sani membutuhkan akeh pisan nutrisi ge. Napi malih alit-alit niki sani sedang dalam fase pertumbuhan. Nah melarapan aku untuk mengkonsumsi ikan ini presiden niki setiap hari niki lah selang-seling lah kenten ge. Presiden wantu meningkatkan kecerdasan otak ge. Taler meningkatkan daya ingat lan konsentrasi. Nah ikan pun niki kaya akan sumber asam lemak, omega 3, protein lan nutrisi sani tiosan. Sani berperan dalam pertumbuhan lan perkembangan fungsi otak manane sida lebih maksimal kenten niki ge. Nah sepun api dedane ge reng keluarga seberapa sering dedane ngajeng ikan kenten ge napi ke seminggu sekali, seminggu dua kali. Jenis ikan napi sane lebih sering kesenengin. Durusang berbagi cerita reng lan telepon 2233361 utawi reng WhatsApp ge. Sampun entas sane nyarengin reng telepon Sanggre Titia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gengge,
0: selamat semua. Ingge, selamat pagi, sarang si Rering Titiang Niki.
1: Titiang Nini Ayuna, gengge.
0: Ingge, pun api gatra nih.
1: Asteng kara, beci gengge.
0: Ingge,
1: pun api sudah kentan talar Niki gatra nih.
0: Kenak mantan, pun api sampun wedang Niki.
1: Sampun, Niki sedang nunas, di tiang di dapur gengge, ye. Iseng di tiang mencet, sampun ya Juli, kenten semangat mencet-mencet kan boleh. Eh niki presido munggah tengkare.
0: Eh, nah niki mau sang ngeninin indeks budaya makan ikan di keluarga. Eh, sering niki Mbak Ayuna, Nini Ayuna niki nya napi wasane ngajang ikan niki ring rumah.
1: Sering dong gak enak niko. Niko kan dia kentan tuh sering nih tahu tempe ikan riki nak nak wenten ring margi ini ki ikan segar gong gak wenten sebab kentan pekan krese niko dagang ikan wenten napi ja kayu nih wenten lele napi ja niko yang titian kau lidungun gong gak anak-anak niko senang ikan.
0: Oh geng. Mungkin cucu-cucu pun api senang ikan.
1: Senang kalau gong gak niko mama nih kerang kuskus kentan kentan goreng nih kentan ikan-ikan kembung niko tumbasan nih. Niko mencucun tian nih seni niko senang saja niko serang ikan ukut belas bana.
0: Ingge becek insan
1: ini sampun. Niko nak bapak-bapak ne dumun. Kita sama duwe kali cowok-cowok seneng sarang gerang niko ben go ge dagingan.
0: Iya.
1: Kesune napi asane bawang niko dagingan kecap, dagingan kacang merah. Kacang niko kacang tanah niko pijak niko mulu piring niko ge. Jadi niko memang senang makan ikan otak ane niko agak dados sendiri.
0: Pasti.
1: Sekali napi nak kau dar gongge wau niko jadi.
0: Inge suksama niki Mbak Ayuna Nini Ayuna sampai nyarang
1: gongge. Kali yang kalau nyarang kan mantan gongge pang boleh makenyung eh. Inge gongge niko presiden kater nge titiang nak sering niko pun macam diatur wau ikan ten gerang pindang ikan laut niko nyenten ya nyar sini ke tumbal kadang kukus sanggen sup tahu tempe niko ane sering nih gongge inge gongge galah kater titiang pamit. Om Santi.
0: Inge mater susemah niki. Inge Nini Ayuna. Inge sani sampunya rengin. Inge sani tiasan nurusang muali. Ringlan telepon 0361.

0: 0822-2233-61 nih kingge. Oh nini Ayuna talon sampun nyareng ini kiring WhatsApp susu meni nge. Sada makin wali ring 2233-61 Om Swastiastu. Oh terputus nge. Dicoba muali nge ngerara genasa nih becik dumon nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Selamat pagi Mbah Tunindi.
1: Selamat pagi Mawali.
0: Punapi kabar Tanah Lot pagi Niki?
1: Makin cuaca cerah Gongge. Gongge punapi, sampun boleh penyemang Niki.
0: Sampun jangkep Niki.
1: Sampun jangkep Mang de sehat nge. Siang wau niki boleh susu wanten wau kenten dumun bersih-bersih milah si sampah kenten rongge nak sampun ya kenten pireng wau nge topik nge ajeng-ajengan ulam-ulam nike nge biana siang rongge. Nah, seneng dia ngajak pindang.
0: Oh, kenten. Susah banget Niki, Mbak Tunindi. Aduh, Ratu. Wow, boleh aja bos Niki. Malah aja bos Niki dicoba muali. Duh, mau bisa danya rengin. Malah aja bos Niki muali sang retweetnya reng lan telepon 2233-61 Rakelan Rai. Sari makin temang dumun ngereng piarsang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beli-beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh, no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
4: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
7: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Temasak yang beli bayu nirwana tresna berisiko nggih sampun kebiasaan sareng-sareng nggih. Sedemangkin Rekalan Rai mali ring sesi acara Rahajeng Bali kesareng Diti Agung Krisna. Kantos puputnya jam ses memali jebos. Masa ngeninin inek budaya makan ikan. Nggih sade arse nyarengin nurusan ringgala on air 0361223361. Nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung Gek Krisna.
0: Nggih, selamat pagi.
1: Nggih, selamat pagi Niko Prompat.
0: Niki, aduh, lali titi reng reng jembrana nggih.
1: Nggih, tiang Pak Dodi reng jembrana pangyangan Niko Agung Gek.
0: Nggih, pun apa kabar jembrana pagi niki?
1: Astung karo Pak Dodi kena cuaca cerah riki mangken Agung Gek Krisna.
0: Nggih, sampun ngwedang nih.
1: Ampuro Pak Dodi penwet.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Anggeang niko nasi bubuh nasi, wau medaging gorengan bawang niko.
0: Oh iya iya iya iya. Nah niki makin mau sangeninin indek budaya makan ikan di keluarga. Ya ning Pak Dodi, seberapa sering niki ngajang ikan niki sareng keluarga?
1: Bidang becik makin meduwe niko. Kenta niko bepasih niko semangat niko durung ya Pak Dodi keni ane anak-anak sampun.
0: Bepasih sadar napi niki?
1: Kucing niko.
0: Oh kucing, iya iya iya iya. Ya. Inggi biasane berapa kali seminggu niki ngajang ikan? Seminggu sekali? Dua kali seminggu?
1: Ping kali suasana minggu niko. Nang niko udah demenan sami riki niko.
0: Oh. Pinang, pinang yeah. Kucing berarti, kenten ge?
1: Pinang ni gedena ni ko, yang kucing kan jenis A ni ko.
0: Niki senangnya memang digoreng mantan, dipepes utawi di bumbu.
1: Nak kenten ni ko, nak sami ni ko ane mau goreng daging sambal. Pepes, kuala mau kukus ni ko, ni ko.
0: Oh iya iya iya, yeah. Berarti alit-alit taler seneng aja ngikan ge. Yeah.
1: Ini paling alit nih ke udang nih ke dedemenan.
0: Mantap mantap mantap nih. Inge, suksema nih ki Pak Dodi sampai nyarangin.
1: Semua Agung Gek Krisna. Pak Dodi jagi menyimak ke mantan ngantos kubut jam ngalih jebos Rajang Semang. Rajang Bali.
0: Inge.
1: Agung Gek Krisna Rajang tugas. Pak Dodi ngeluk semua pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge, mater suksema Pak Dodi ring jembrana inge. Nara kelan rai inge. Ikan puniki taler becek pisan untuk ibu-ibu hamil inge. Membantu kesehatan janin lan pada ibu hamil kenten nggih mengkonsumsi ikan segar niki sangat dianjurkan untuk ibu hamil duaning dapat membantu pertumbuhan otak lan kecerdasan pada bayi serta dapat membantu menghindari kelahiran bayi prematur kenten nggih. Inggih rekalan rai sedemangkin muali renggala on air 0361223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, aduh Agung Krisna.
0: Inggi, selamat pagi Niki Bungura.
2: Sampun api dia mulai gatre.
0: Gatre becik ke manten Bungura.
2: Aduh.
0: Inggi.
2: Dan ini ulam segara. Titi yang ulam segara napi mantan deman. Tantukane titi yang tahu gering tenganan nampak ring segara.
0: Oh kenten.
2: Ingi kenten je mewah ngerara malik muda.
0: Ya ning
2: kawinan seringan ngangi ulam segara.
0: Oh berarti ya ning ikan air tawar skadi lele gurami ten senang eh.
2: Ini kan nenten jementen cuma ulam segara yang lele gurami ni kan ikan tambah.
0: Iya iya iya.
2: Ingi, napi bentan ni tarkala ning musim ipun ni ke wikan ini dah wipun. Selek sana alit-alit ni keratu megobang-gombangan nak bertanya ni. Yang ulam segara siosan ring goreng pepes sate nyat-nyat ni ke dagingin toya. Ni ke enak bumbunnya ni. Kesuna, tabia, cakuh, sere. Dagingin tingkis gede. Pedasnya ini pedas ane agang ngakehang. Nika nyat-nyat luar biasa tuh enak nih. Yang nyatu poli numbas ulam sana agang ring pasar. Yaning lele niko kirang ditiang.
0: Oh, kenten. Mana letale tu berarti?
2: Kan tukang Rika nak gampang rara hulang segare. Yang tongkol sana Riki je 15,000 wasiki mungkin. Yang Rika paling mahal 5,000 atu. Nampak pesan segara ni
0: ringan kena ya, artinya seberapa sering Niki ngajeng ikan Niki? Seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali?
2: Lebih sering ikan daripada daging.
0: Berarti alit-alitnya memang seneng ya?
2: Ikan itu kan tentu mengandung lemak. Si Tiang dianjurkan makan yang berprotein tinggi, yang berkarbohidrat kurangi, dan Nike santukannya di tiang seringan nunas ikan laut. Riki terhitung mahal Riki ikan laut. Dan yang di tiang polis mantuk ke Karangasem numbas sampuni Rike. Nanin atu ke Karangasem.
0: Nanin.
2: Ika ring margi-margi ni ring ngangan selu ni ke akses anak adol. Majajer ring margi ni yang Riki ya dingke di es gangge. Ika wenton segaru mahal ni ke Riki. Yang Riki titiang seringan ulam segaru atu. Tane menggoreng, talar senang. Tane mepepes.
0: Inggih.
2: Ampun itu yang ning ditiang atu.
0: Inggih. Sama niki pengorang. Tane
2: mekuat, talar becik pisan atu. Coba ya ngaryani na pisan.
0: Inggih.
2: Tapi harus ikan sane mentah. Sampunang sane mepindang.
0: Inggih, seksama bungura sampai nyarengin. Inggih, kaki
2: punika di tiang iring, Ratu Agung Krishna. Atu orang Pramu Santi,
0: ngiring.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, seksama niki bungura sampai nyarengin niki. Inggih, malah jebas muali, katergala, ringlan telepon 223361. Sada bangkin tembang di menerakalan rai, ngirim biar sang.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang ngale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam biing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasar aksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang tumang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangan dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan Om Karamerta. Upacara Nasari tidak dapat dilepaskan dengan tatwa atau sesepi salva Hindu tentang Buana Agung dan Buana Alim.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, dan

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekitar mas lalas lelek saking Bligong Kemil kesarengin Bligongin aja. Dumogi sida mibo Rakelan Rai ring semang de mangkin nggih. Kantor nenten ngalah maleke de Rakelan Rai durusang. Sani Arso wali nyarengin ringgala on air 0361 223361 nggih utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ngiring nomor 0878-988-22420 nggih. Sanggra titi ring lan telepon 223361 Om Swastiastu.

0: Pun api niki sampun jangkep semangnya mangkin.
1: Dereng lau nunas kentan lantan kelati dan ini ngerebus.
0: Oke. Okay.
1: Yang seneng kelati sekarang selo sakit.
0: Eh mantap sekali niki.
1: Nunggu sampun nunggu apa nyaman?
0: Sampun bubuh Bali niki. Orang Bangli, oh.
1: Daging sayur,
0: Nging.
1: Arang mereka masak semang-semang pasti bubuh dulu. Nalanang 5,000 kongke.
0: Oke, dan geng. Nah, mungkin mau sangen ini masakan sehari-hari, Niki. Topiknya budaya makan ikan di keluarga. Seberapa sering gomyang yoga sarang alit alit Niki ngajang ikan?
1: Terlalu enten kongke. Putus tidaknya dapat ring ke bule kamu dua hotel. Ikan-ikan nanti sana kentan becek pisang ngge. Tiga hari boleh satu minggu ngge. Satu dua ikan. Niko sampun diolah sekian Riko. Tidak ini seneng pindang ngge. Sarang pepes sedikit lengis.
0: Oh pindangnya lebih sering dipepes di kasih base utawi digoreng mantan niki.
1: Tidaknya digoreng mantan, durung uning ngajang pedas, libur. Tidak pepes, aku senang kau ngge, yang asane ikan, asane matah, yang asane matang, niko tongkol, sarang cekalan, tapi kau ngge kunyitan niko, keng kedonganan yang cek niko, cuma setengah kilo, sampun nabo, udah ngari, sampun. Tidak yang senang niko, lele sarang lindung kau ngge, kan senang sama sekali tidak.
0: Nah niki biasanya seminggu niki berapa kali ngajang ikan? Sekali, dua kali, tiga kali?
1: Tiga kali, satu minggu. Putar di tangan senang dong kayak. Makanya becek gigi nih pun. Dan yang tidak dumun makaryo sering ngarenin sup kepala ikan ngadol tempat makaryo.
0: Dan
1: kepala kakap nih kok kayak.
0: Artinya lebih senang yang ikan laut nggih daripada ikan tawar kenten nggih.
1: Ikan tawar paling niko mantan tapi ikan tapi
0: lele gurame
1: kan sama udang jangan senang tapi yang sama sekali kan.
0: Oh.
1: Lele dan udang senang.
0: Oh nggih. Nggih.
1: Bumbu jangkep pengen sup kepala ikan niko lagi asam kok.
0: Nggih.
1: Ngadol
0: goreng tempat makaryo. Inggih. Suksama gomyang. Nggih.
1: Sering mayunikan alit?
0: Seminggu sekali, dua kali kenten biasane
1: niki. Niku sane becek kongge, teri niku kongge aga ikan ani gelas niku.
0: Oh, seneng ne nak lele seneng ne niku.
1: Oh, nggih. Seneng balar ke kenten. Tengah mantan sarang duri niko.
0: Nggih.
1: Nggih dong ge ama niko mantan.
0: Sik niki
1: jamaku sani arengin. Niki Bu Fera.
0: Ayo Bu Fera nggih.
1: Bu Paman gado mung
0: sama niki gomyang nggih sampun nyaring.
1: Sudah sadurung lagi sama Rahayu Rahajang sarang kami
0: ngiring. Inggih matur susama gomyang yoga nggih sami sampun nyarengin ring acara puniki nggih rakalan rai napi kemantan sih kandungan ikan puniki. Nah makanya niki ikan puniki becik sekali dikonsumsi, dibudayakan dikonsumsi di keluarga kenten nggih. Duaning niki kandungan gizi utama ring ikan puniki yang sangat dibutuhkan oleh tubuh nggih punika protein berkualitas tinggi nggih. Ikan menyediakan protein dengan kualitas yang sangat baik dan mudah dicerna oleh tubuh. Protein puniki lengkap dengan semua asam amino esensial kenten nggih. Dadosne napi wasane asam amino esensial puniki lebih unggul yening bandingan sareng sumber protein hewani nggih. Lantur wonten asam lemak omega 3, DHA dan EPA nggih. Niki komponen gizi ikan yang paling terkenal dan berharga. Asam lemak omega 3 kenten nggih, terutama DHA dan EPA puniki memiliki peran krusial ring angga sarira nggih, penting untuk perkembangan otak bayi lan anak-anak nggih. Ngelantur menjaga kesehatan jantung lan penglihatan. Lantur ikan teler pinake sumber beberapa vitamin untuk tubuh, vitamin D penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin B12 mendukung pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Lantur vitamin E berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin melindungi sel dari kerusakan. Lantur vitamin A penting untuk penglihatan yang baik dan fungsi kekebalan. G. Lantur ikan talar mengandung kudang-kudang mineral penting. Kenten G. Selenium sani berperan pindah ke antioksidan dan mendukung fungsi tiroid. Yodium esensial untuk produksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme. Nasing untuk kekebalan tubuh dan penyembuhan luka. Talar zat besi untuk transportasi oksigen dalam darah. Talar kalsium vital untuk kesehatan tulang lan gigi.

0: Inge Ratu Ida dan Era Kelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rauri Kiduman Titiang nyarengin Ida Dane ring acara Rahajang Bali. Ya malah aja bos ring jam Sia Semeng Susan Gater Bali. Pastinya Titiang Muali nyarengin Ida Dane ring sesi acara Sanetiosan. Tetap ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
3: Tangan!
2: Seru loh, beda sama judi yang lain.
3: Diam, diam, diam!
2: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
4: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

wajib segera meninggalkan Indonesia atau melakukan perpanjangan izin dan alasan keterbatasan biaya tidak menghapus kewajiban tersebut. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
2: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Moli Titia Agung Krisna nyarengin ide dane. Sada mangkin Titia nyarengin ide dane reng sesi acara obrolan komunitas. Kantos puputne jam dasa semang Mali Jeboski. Sekali biasa Mali Jebos ide dane dados nyarengin ringgala on air 0361 223361 utawi reng WhatsApp pro 4 TRRI dan Pasar reng nomor 0878 988 2242. Nah semangnya mangkin pacang melibagang bantang bebawasan utawi topik ruk ikang jagat kenten nge napi sejatin ini kini nari studio perempat TRRI dan pasar sampun sege jero gede mekal madi sukade nge Om Swastiastu rahajeng jero gede
1: Om Swastiastu bugung
0: pasti ke kena niki jero gede nge asungkaro kagian nge studio madunungan
1: tekenapi jadi ya sesuatu perbaikan harus melalui perubahan
0: iya kenten
1: kan nika yang penting
0: iya nika sabut semangnya mangkin mau sanganinin ini ruk ikang jagat napi nih kejar gede
1: kita yang tertarik dengan beberapa request dari masyarakat duwe pendengar duwe jermekal tolong jelaskan napi mawinan jagat sekadim niki sekadim nikinya seperti napi jadi ruk ikang jagat rasa-rasa tidak baik negara kita seperti itu gitu ya. Di mana-mana terjadi kekacauan, di mana-mana terjadi ketidaksinkronan sehingga terjadi complicated, sehingga terjadi masing-masing persoalan. Nah, raris ruk ikandang jagat untuk saat ini titang panggih ring ampura dikit boyongawikanin titang panggih ring sumbernya Indian punika lontar eko pertama. Nah, jika ada angka tahun dibagi dua habis turmaning medaging ulu utawi nol itu berarti angawiakan ruk ikandang jagat. Artinya kenapa begitu? Karena manusianya masing-masing mengutamakan egonya, masing-masing mengajukan kebenarannya sendiri, sehingga semua manusia ngaku paling, paling pinter, paling luwung, paling luweh, paling aku. Nah inilah karena tidak ada asas konsep untuk kompromi, tidak ada. Diajak pun kompromi, mereka akan masing-masing mengunggulkan pendapatnya sendiri. Nah, itu yang terjadi di saat ini. Bu Gong lihat nak kondisi situasi negara kita seperti ini. Maaf nih Kim, karena kita ingin mencermati apa yang harus kita lakukan masing-masing. Kan begitu? Ya. Utamanya semeton Bali, ajarih mana titiang ngatur piuning mangde irage. Semuanya bisa introspeksi diri, ya, mengendalikan diri masing-masing, mengacu kepada tujuan agama, yaitu ngemanggihakan rahajeng rahayu risajeronin angge sarira suang-suang. Jadi kalau kita semua sudah bisa introspeksi diri untuk mengendalikan diri, sudah pasti kedamaian itu akan tetap akan terwujud di antara kita. Kan begitu?
0: Inggih. Nah, juru mekal mausang introspeksi diri. Artinya di masa sekarang ini terjadi degradasi moral.
1: Betul.
0: Nah, sapunapi sejatinya kaitan degradasi moral manusia puniki dengan kehancuran fisik bumi dari segi sastra lontaran niki.
1: Iya, semuanya berhubungan sama sebab akibat. Artinya kalau kita di Bali kan yakin ada hal kita harus menghormati kekuatan Tuhan. Kita harus bisa hidup sesama manusia, kita harus bisa hidup dengan lingkungan. Nah, inilah yang terjadi degradasi perasaan kita suang-suang karena dia mengenyampingkan hal itu dengan mengunggulkan perasaan kita masing-masing, terjadilah degradasi seperti sekarang. Semua orang mengungguli pikirannya sendiri, lupa terhadap dia hidup karena beras, karena matahari, karena mata angin, karena air. Jadi semuanya dibabas habis, kan begitu? Ya kan? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, mohon maaf ya, kita sebagai negara hukum, katakanlah seperti itu, sudah pasti seharusnya hukum ini yang menjadi payung kita bersama. Ya. Tetapi apa yang kita lihat pada kenyataannya, hukum itu seperti tidak berarti. Kan begitu? Siapa yang punya uang, siapa yang kuasa, itu yang hidup. Kan begitu? Kenyataannya kan seperti itu.
0: Iya,
1: tetapi
0: iya.
1: Mudah-mudahan di Bali tidak akan terjadi maksimal hal seperti itu. Mari kita sama-sama mengendalikan diri, perasaan kita. Kembali kepada tujuan hidup agama kita. Sehingga kita bisa mencapai angayu bagio jagatita sareng sami. Kan begitu?
0: Solusinya sapu napi mangkin niki ya. Juru gede yening napi wasan ini kalau kita di Bali lah dumuniki nggih ya, ya. Pastika selain laku ritual ten genten nggih utamanya laku tata laksana kita dalam kehidupan sehari-hari entah itu masyarakat pemimpin puniki sapu napi sejatinya
1: ya, seharusnya mereka-mereka beliau-beliau sebagai angawurat ya pejabat pejabat kita di Bali gubernur bupati wali kota semuanya itu yang harus seiring sejagat menjunjung hukum itu sendiri. Sehingga siapapun yang melanggar secara nyata di dalam hukum, semoga bisa dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kan begitu? Kan itu payungnya. Kalau payungnya ini tidak jelas sehingga membuat complicated di antara masyarakat, yang satu dengan yang lain, dia kok bisa, dia kok boleh, kan begitu? Tetapi kalau kita mengacu pada tedung kekuatan hukum yang sama, semua mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum, yang kita tidak akan terjadi apa-apa. Ya kan? Nah setelah hukum kita kuat, baru kita hubungannya dengan trihitakana. Trihitakana itu yang sampaikan tadi. Ya menyatu kepada Tuhan, yakin berdoa, bersyukur dan lain sebagainya. Namun tetap kita saling menghormati, saling menghargai. Yang yakin semuanya akan baik-baik saja.
0: Nggih. Nah, sore mangke langsung ke mantan titiang aturanggalah nggih majareng rakelan rai mangdene akehan polegalah niki rakelan rai. Dado sarang-sarang meblik banget ini topik utawi bantang membawasa semengne puniki utawi menawi te wenten pikobet sanetiasan nggih lan jero gede nggih. Yang penting tidak nguaca. Nah niko sane penting nggih. Ring 223361 nggih sanggra titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongge. Om Swastiastu, jero gede mekap. Boleh malih sedang ngerengin.
0: Nggih, gomyang yoga, nggih.
2: Pedi tareng jero, sampun kangen pisan sareng jero gede. Kalau minggu dicang sampun dan nyarengin. Tapi gatro dumun iki jero gede.
1: Astung kare dumugi kena rayu sareng sami, nggih.
2: Niki ditiang metake ring ruwat. Tiosan topik nado jero gede.
1: Nggih, silakan durus-durus nepi-nepi.
2: Tentang mimpi niki. Titiang dawa kadang klion ampun lintang mimpi angin nipen titiange nampin beceleng titiang mejoba tagih kone tempelok akilo atemutan bang titiang nguyut kone titiang ini kebak sisan titiang tenanin ngajang beceleng ya arang niki kira gede ada titiang mimpi angin sapu niko randur, titiang kundangan ke pasti dengar ke pantai, hampir titiang ke oros sarang oma dan sadar titiang oma gede titiang terus ke tengah rara soyo pasti mana titiangnya dan titiang diselamatin sarang ipen titiangnya jadinya titiang mirang tas titiangnya dados korban api niko sampai dan meresidang ngelamatin iku ancur
1: gede-gede.
2: Napi
1: maknah le napi. Nggih titang potong menten nggih. Ibu Gung, ya diastu kecobaannya luar biasa yang dilakukan oleh orang yang tidak suka. Namun sangkan yang paswecan ide sang yang widi majeng Bu Gung sareng keluarga, tetap hal itu akan tensido ngemangihin sana sekadi tujuan orang yang tidak baik. Karena Bu Gung sudah dibantu oleh kekuatan yang maha kuasa melalui mimpi itu segera kita berbenah dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kenten Bu Gung ya. Ten kenapi. Ya. Kenten
2: gede-gede. Semua pembangat ini sampun dikantan sirap-sirap. Kulima gaya dikantan ngerik-rik diri.
1: Nggih, artinya kuncinya seperti itu nggih Bu Gung nggih. Nggih, rajang.
0: Nggih, sesama ya. Nggih,
2: sadar sareng kali ireng margi, salam sareng giro istri.
1: Nggih, ngiring-ngiring.
2: Yang boleh galah. Jadi melukat malih
1: istri. Nggih, ngiring-ngiring.
2: Nggih. Om Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Santi, Santi.
1: Ya karena cobaan setiap kehidupan itu pasti tetap ada, tidak mungkin tidak.
0: Rakelan Rai muali durusa ring lan telepon 0361223361 ring acara obrolan komunitas kesarangin Curug Gede Mekal Made Sukade. Dada semlik bagang topik ngeninin indik ruk ikang jagat utawi menawi tau enten pikobet sane tiosan iki nggih. Sedurung sane wentas sane nyarengin iki ring lan telepon menawi tau enten sane jagi kesobiang malih ngeninin indik topik.
1: Nggih, ingian napi sane kebaos ring sastra lontar iku pertamu niki yukti pisan kewentenan kadi mangkin jagat duwe. Jadi satu sama lainnya ke sulit untuk bersatu. Kadang-kadang bersatu masing-masing mengunggul dewekna pendidi kan. Itu masanya mawineng disebut dalam sastra kita rog ikang jagat. Jadi akan bisa memunculkan hal-hal yang kurang baik di antara kesatuan dan persatuan kita bersama. Kan gitu kan. Ya apa sih kita selaku masyarakat kecil di Bali khususnya. Kehidupan kita sepenuhnya bergantung kepada pariwisata di samping pertanian. Tentunya kita harus masing-masing bisa mulat sarire dalam bahasa Balinya, mengendalikan diri, mari berbenah, menjunjung kedamaian itu sehingga Bali itu tetap dijaga, sehingga juga bisa diberikan penghargaan, penghormatan oleh dunia lain. Kan begitu. Astungkara bersyukur kita Bali tetap menjadi acuan pertama di dunia. Itu yang baca kemarin di ring YouTube, ring media-media resmi bahwasanya bagaimanapun negara lain untuk menjatuhkan Bali dalam informasi media kayak mungkin, jadi orang tidak akan percaya. Bali is good. Tetap Bali itu yang terbaik katanya. Jadi mereka-mereka tamu-tamu yang akan datang ke Bali selalu percaya dengan Bali.
0: Sudah makin, katur galar ring 22-3361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, juru mekel, wau ten ijen, ten gonggek, nini mungan.
0: Tanya jodohnya, nak jodohnya sarang juru gede, makin tuh.
2: Sampun, wau. Gumbiang ampun dungunan gumanti ya dijen iki artinya menyamakan tapi wasana pendapat sarang jero gede iyan kadin ini Jerman gungge ampun pun ya dia kadin panikan jero gede sampun iki tapi jejak masih meraso jero mekel. Tetap mangkin rago dados nak lingsir niki ten ten ten.
1: Inggih.
2: Nasi cung ya samikom pun sekadi sanene kang wau. Dumogi jayakti-yakti niki do betar sesunan ring Bali ten ten ten. Pang samping aja menggenap-genap peniko. Jajah yakti juru mekel.
1: Inggih.
2: Tapi malih sekadi sana uningang dawag niki cucu ampun. Idap nama lajah. Makaryo.
1: Patut.
2: Aduh, pengen yang ngetang mana juru mekel nunasi cang.
1: Inggih.
2: Dengar. Sapu niki.
1: Inggih.
2: Iyan dan berusaha. Napi mentunas dan kedon di rumah kalau.
1: Inggih patut.
2: Niko ampun malih diperjelas jero mekel nunas malih idap napang nini Jerman ngancan galang malih ring otak kenten iki.
1: Inggih.
2: Ampun sih persamaan kenten ampun yakti kenten gege. Niko dumon ne ungkuran
1: pengoleh. Inggih, Jerman. Jadi napi yang titiang uningannya boyo kititiang ngawi nenten. Sangkanin wenten pedoman yang kita pegang dari penglingsir kita yang terbentuk di dalam lontar Eke pertama. Eke artinya satu, pertama artinya malih nomor satu. Artinya bagaimana penglingsir kita dumun membuat kita mangde betul-betul sida satu ajang, satu pemikiran, satu titik, satu tujuan. Dan sapunika itu yang baik yang harus kita tiru di dalam menuju kedamaian. Nah, juga apa yang terjadi saat ini di samping apa namanya, kita yakini di NTT, kemarin kita dengar ada gempa bumi dan lain sebagainya, itu sangat berhubungan sekali dengan media magis, sakral, natural yang kita lakukan di Bali. Kenapa? Karena Bali ini tidak mungkin setiap detik tanpa ada yatnya. Sehingga lempengan yang ada di bawah Bali ya, bisa terhindar dari gesekan besar yang menghubungi Sumatera dengan Lombok. Nah, seperti itu juga ada kaitannya ya. Sehingga kita bisa membahasnya, menghubungkannya dengan apa makna yang kita lakukan di Bali. Gitu. Mahawidang kadi asampunike, ampunan ajarih berdoa, beryatnya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kan begitu. Ya. Yakinlah siapapun yang akan menginjakkan buminya di Bali, Bali ini akan terasa beda. Bali ini akan terasa bergetar dirasakan oleh yang tumben datang ke Bali.
0: Bunekeng ya, Bu Jero Banurageng ya. Sare bangkin wali ring 223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Jero bekal.
1: Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu, sira niki.
3: Titiang pecinta anyar sekewanten setok sampun lami niku Jero.
1: Nggih, sira niki ampuran ya.
3: Yang wayan koder saking kekeran mengui.
1: Oh, kekeran mengui. Napi-napi pak yang bisa tiang bantu, ya?
3: Tiang nunas bantuan jero mungkin guit melempas saking topik lagi jero.
1: Iya, penapi.
3: Balik bidan jago wenten ring peseraman lagi di tiang jago tangkil.
1: Halo pak, tiang buka setiap hari bapak ya. Buka setiap hari tergantung tujuan dua rauh ke asram. Kalau tujuan kedua untuk konsultasi memecahkan masalah nika waktunya pagi nggih, dari jam 10 sampai jam 6 sore. Kalau dia konsul berkaitan dengan ajah-ajah nika di atas jam 6 sore sampai jam 9 gitu Pak
3: nggih. Nih titiang nunasan kenten kan santukan yang meduwe piana keponakan iki sampun yusone setiman.
1: Nggih nika galahnya pagi Bapak nggih, setelah jam 10 Pak nggih.
3: Ingat, zaman dino setiap hari ni kan jero.
1: Tapi bapak WA dumun, karena titiang sering keluar, kata Pak Ngeh. Benten karya-karya mendadak keluar, ide dana yang perlu dibantu, segera tiang meluncur ke lokasi, kata Mabinan. Sira manten sematuan ide dana sering sami, sedurung rauh ke asram titiang WA dumun. Manten kayak di B dabang niki kosong. Kalau anda tidak janji, ngeh. Waktu bagi tiang adalah sangat mepet kan dan nggih.
3: Nggih jero. Nggih nggih. Dawet niki 16 Agustus tiang nyoryang tangkil.
1: Ma 16 sibuk tiang. Nggih. 16 sibuk dari pagi ini ke keluar tiang nggih ampura Pak nggih. Kebetulan tiang ke Singaraja ke Sangsit Sawan itu.
3: Nggih. Genah peseraman sampun uning nanti tiang jero.
1: Nggih rauh mantan WA dumun dari sawah ke Pak nggih.
3: Nggih. Suk semua sekali atur yang wawu melepas saking topik niki ampura jero sarang pengintar raja
1: roh. Inge terkenapi bapak, kita terbuka untuk unek-unek niki.
0: Inge sampun bapak.
3: Sampun wanda sampun niko jero sarang sirat niki.
0: Atitia Agung Krisna bapak.
1: Agung Krisna. Niki peniat yang cantik niki.
3: Dari Indonesia Raya sampai jam 11.
1: Oh. Astung karo.
0: Suk semua ke.
3: Inge kupu tentiti yang antu. Rama
1: Santi. Nggih, ngiring Om Santi Om.
0: Nggih. Nggih. Elinga rekalan raisa di menawi te jagi rao tanggal ke pesramannya ni jero gede. WA dumun jero gede. Wenten napi ten. Jam kuda dadas merike. Nggih. Nah.
1: Jujur mantan jadwal titiangnya sangat padat.
0: Aduh, ingin wali buka titiareng lan telepon 0331223361. Nggih, sani menawi ta wonten pikabat niki. Om Swastiastu. Oh, terputus niki. Gerara genasane becik dumun.
1: Nggih.
0: Om Swastiastu.
1: Nah, ngentut sambil ngentut.
0: Inge. Rakelan Rai, sare menawi terjagi membeli bagan riki sarang-sarang. Nge, tiosan ngenin-nin indik topik, menawi tau yang tempi kabet. Nge, Yang penting tan ngwaca keman tadi. Nggih, nggih. Sanggra titi Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu aduh, Gongge.
0: Nggih, Rajeng Ratu Aji.
4: Om Swastiastu gede.
1: Nggih, Om Swastiastu Tu Aji, dumugi kena Rajeng senamian ring griya.
4: Nggih. Guru gede titi ana singkat mantan cuma lapor mantan.
1: Nggih, punapi punapi.
4: Mantan yo mantan api pacang tuna santakena titi ang lapor tiap hari ya Sabtu tiang siap di muka radio
1: mendengarkan. Astungkare, astungkare, astungkare.
4: Amun kemana gede?
0: Sesama.
1: Inggih Om Santi. Ini mencirikan, mencinakan pendengar kita yang sangat setia.
0: Ya. Kau sampun.
1: Jadi banyak sekali Bu Gung pendengar-pendengar kita yang sifatnya pasif. Pasif dalam arti dia selalu mendengarkan tetapi tidak berani
0: ngambil
1: telepon, tidak berani. Kenapa? Nanti malu diketahui oleh tetangganya. Banyak.
0: Nggih. Dan penapi semaping banget tetap saja ring perempat RRI dan pasar.
1: Nggih.
0: Ring 223361 nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Nggih. Sarang sira ring titiang niki.
5: Tiang wasan tiange ketut lalis.
0: Ibu ketut lalis. Saking napi Ibu?
5: Saking Sukawati Gianyar.
0: Nggih, nggih. Nggih, terus.
5: Mm-hmm. Yang wenten takian nang tiange jero motel.
1: Tinggi sapa napi Ibu?
5: Tiang wenten kene ring ring pepuboan tiange. Tiang ira nang suara le ring kamar tiange.
1: Sampun Bu sudah tiang tangkap Ibu ya.
5: Yang
0: sampun ditangkap niki sareng jero.
1: Halo Ibu, Ibu kan dari rumah niki.
5: Nggih.
1: Tiang sudah cinga ampura di tiang ya. Kondisi ibu rumah nike, pagahan skalanya gaur, sehingga makhluk-makhluk gaib itu masuk ke rumah ibu, sehingga akan terjadi hal-hal yang di luar akal sehat, kadang-kadang suara menggebluk dan lain sebagainya, itu yang terjadi. Itu artinya rumah ibu nike perlu pewates atau perlu sesuatu sehingga rumah ibu nike tidak dimasuki oleh alam gaib ibu nike. Alam gaib yang masuk adalah alam gaib yang biasa. Karena alam gaib itu ada dua. Satu alam gaib alam semesta, kemudian alam gaib buatan manusia, manusia sakti Ibu. Tetapi Ibu Niki di rumah kejadiannya kemasukan untuk alam gaib. Nggih, nggih, Bu. Nggih. Nggih, Rades.
0: Ini komentar
5: yang begitu. Yang gantian solusinya
1: itu. Ibu. Ya. Solusinya ibu kecunduk jarang titiang ibu ngeh ampura niki ngeh
0: tidak bisa di on air niki
1: ngeh ngeh nanti demugi bisa kecunduk jarang titiang nanti kita bicarakan apa yang harus kita lakukan kita ngeh ngeh
5: yentan titiang enak cernik dia dados kira gede
1: dados nanti anak-anak datang ke rumah ngeh konsul dengan tiang nanti bawa tanah pekarangan gede melarap untuk pejati ibu ngeh
5: Putunas
1: bakar
5: tanah,
1: gede, nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Makta pejati mereka ke pesraman jero gede,
5: nggih. Oh, bentan, ke pesraman jero gede,
0: nggih.
1: Nggih, nggih, ke pesraman jero gede, ya, mereka. Cukup hati, dikiri, cukup hati, nggih.
0: Sampun, Ibu?
5: Nggih, sampun Tuhan.
1: Nggih, Om Santi, Santi, Santi.
5: Om Santi, Santi,
1: ya, seperti ini juga, titian ke Dalung, ya, daerah Dalung. Jadi rumah orang itu ada di pertigaan, kemudian dia punya pelinggih indra belakang rongkali, jadi mungkin kurang atau lupa sering gitu kan. Sehingga rumahnya selalu diganggu oleh makhluk gaib. Nanti ketika makan, sendok itu terbang. Dan lain sebagainya, ya.
0: Gaib alam
1: semesta. Alam semesta. Gaib-gaib alam, ya. Ya kita tidak pernah apa ya ngatur sesuatu atau harapan atau mungkin atau apa sehingga yang berikan jalan keluar dasarnya ada ngatur caru pertama kemudian ngatur pebersihan ring suang-suang kamar atau rumahnya masing-masing dan kemudian kita isi sesuatu biar jangan makhluk gaib itu bisa masuk lagi.
0: Nggih, sare bangke moali ring 223361 nggih Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
0: Nggih. Selamat pagi niki Bu Putri Manggis nggih.
6: Nggih, kadut semalung nggih.
1: Aduh manisnya Bu Putri Manggis nggih. Nggih. Sampun napi sampun napi. Napi yang bisa tiang bantu nggih.
6: Rajang Temang juru Mekah.
1: Nggih, Rajang Rajang.
6: Titiang wau nike tertarik nih Kang Dados di luar topik ternyata.
1: Nggih.
6: Niki titiang Dados penampungan curhat keluarga.
1: Nggih,
6: terus. Niki puniki. Niki wenten keluarga punya orang tua di tahun lahir tahun 30-an di atas, di bawah tahun 40. Dumun kan katanya nak melanglang buana sampai ke Pulau Jawa. Ternyata. Nah, sudah tentu
1: menarik. Ibu, tolong titik poinnya tanyakan Ibu. Ya, waktu kita terbatas Ibu ya.
6: Oh, nah, Nika sampun nikange wenten sesuatu yang dikasih sama orang tuanya dulu, kenten. Nah, mungkin setelah umur mungkin ke masih dengan umur 90 pun napi Nika kira-kira untuk ngelebur napi istilahnya kalau orang dianggap seperti itu, kenten, kecurigaan seperti itu, kenten.
1: Ya, nah, solusinya itu, Ibu. Ibu, solusinya orang tersebut harus ketemu tiang, Ibu, ya. Ketemu tiang harus mengeceknya secara total, itu apa yang terjadi sesungguhnya. Apa?
6: Nah, ampura dumun seandainya nih ke orangnya ampun tidak berdaya. Artinya, silah nak tua tapi gele-gele.
1: Kan? Semuanya ada jalan, Ibu, ya. Semuanya ada jalan, ya, Ibu, ya.
6: Seperti Nike, apa bisa diwakili, Senten?
1: Tidak bisa, Ibu. Tidak bisa, Ibu. Ya, paling tidak nanti anak itu ada di rumah Titiang misalnya, atau anaknya, atau Siro, nanti kita menghubungi, kita cek jarak jauh, gitu, Ibu, ya.
6: Yeah. Oh, Senten. Ya, yeah, itu semua,
1: pindah. Ya, yeah, Rajang, Rajang, Ibu. Ya, Rajang, ya.
6: Yang Om
1: Santi. Ini sudah pernah kita bahas juga ya. Orang sakit kegele-gele karena punya ilmu pengetahuan, karena diisi oleh orang-orang tua aja
0: dan yang tidak dia ketahui kan.
1: Iya, betul-betul. Semuanya ada jalan keluarnya. Itu biasanya kita ambil langkah pertama itu salah satu perwakilannya datang, kemudian kita buatkan sesuatu ya. Kemudian kita suruh nangkil ke Merajo Partinya, yang kedua ke Puro Dalemnya. Itu nunas sang jiwatmanya biar tetap mangkat lebih cepat dari raganya.
0: Iya. Muali ring 223361 nggih, Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu, Bu Vera.
7: Om Swastiastu, Bungge Krishna, Om Swastiastu.
1: Ya ampun merinding bulun tianike salben iki rau. Sesbulun tianike.
7: Yang wenten takena kidu nggih.
1: Nggih, ampune kidu liu udah dos.
7: Yakin iki. Serem niki nggih.
1: Bu, ampun beseram nanti resem.
7: Punyan polen tiang gede saja niko.
1: Ring dija ada polen ibu ni ke tempatnya di mana gitu loh?
7: Ya niki nih, tiang kan pengayah.
1: Hah?
7: Niki mau mulai tiang terus ke polen itu melejit makin sampun agang saja. Ampun mencangah limo.
1: Oh iya iya.
7: Bani
1: ya.
7: Nebang nepitan di bawah ini ke ada gua besar sekali. Mm-mm. Ini kocap kecepatanan ida sugro pukulun ring giri putri dalam pen kocap.
1: Iya.
7: Bani kan yang nebang nih ke nerucok belum nanti tiang iki.
1: Ibu, ampura ya. Boleh dan tidaknya harus dicek betul ibu, ya. Karena kekuatan gaib itu gaib alam biasa, apa gaib alam paican itu bertaruh di dalam itu yang paling tidak boleh ditebang, kena gitu. Oh. Harus dicek secara pasti ibu, nih. Tergantung juga genahnya di mana tempatnya tumbuhnya nih ke, kena?
7: Ya nih kampun di atas. Sugra pukulun pemedalan gua raja niko.
1: Apalagi begitu ibu harus dicingak betul ibu ya. Oh. Sudah ada berarti penghuni apa belum? Pangsing raga cangkah cumangka nanti ya angkian acelega niket diupen cepoknya kekaknya.
7: Ingin wentan penunggunya di dalam banyak.
1: Apalagi begitu harus mengepatut cangkanin yadnya kita matur ibu.
7: Berarti kan bandingnya.
1: Ampun nang macam-macam.
7: Ingin satu.
1: Nge.
7: Harus semua
1: dia ngelutup. Nge.
7: Semua.
1: Rajang.
7: Rajang.
1: Beh, tumben terus kemar niki peparunan niki serem.
7: Oh, Om Santi.
1: Menghindar dari ketawa tumben kena ada sesuatu ya. Ya.
0: Inge Rakalan Rai jer gede mesanakan dumun.
1: Nge.
0: Sare makin wentasan ning lentan dumun Rakalan Rai.
8: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
9: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
8: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
9: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
14: Si Joko Parmo ngajomo ngawal.
0: Inggih Ratu Ida dan Era Kelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge Bali kesare intitia Agung Krisna Taler Juru Gede Mekal Madius Kadang ge resesi acara obrolan komunitas. Wali titik buka gala on air yang lain telepon 223361. Sama pemerintah seni nyarangin ini sanggre titik Om Swastiastu.
15: Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
15: Swastiastu.
0: Om. Oh, lengkap nih bapak nge Om Swastiastu.
15: Om Swastiastu.
1: Iya. Titik yang koreksi bapak bukan Om bapak ya. Om ya pak ya.
15: Om.
1: Iya.
15: Om Swastiastu.
1: Ah, inggih sok semua, sok semua. Sira niki ring titian.
15: Ah, titian niki. Kak Aldi saking kekeran.
0: Kak Aldi ring kekeran.
1: Kekeran, nggih. Punapi punapi Pak, napi yang bisa titian bantu nggih?
15: Dina wentan tunasan niki padreo.
1: Inggih, durus-durus lantur.
15: Dados niki ananam kenten punyan dengan kelapa ring natah itu.
1: Ampunan yang bapak sampunang bapak gih ring natah ampunang gih.
15: Sampun gede nih kau tengah das.
1: Nah doh, lugro titang ampunang bapak gih.
15: Oh, enten. Gih. Plan mepot ada sih doh.
1: Napi?
15: Plan mepot mau ada nih kau.
1: Oh, kalau dia semodalnya pot kecil.
15: Ya.
1: Kalau pot kecil tidak masalah gih. Niki jangan sampai tingginya 2-3 meter bapak ya.
15: Nggih,
1: rajang. Ya, nggih. Kenapa tiang tidak boleh katakan untuk naur kelapa ring napi ring netah sengker karang sikur sataan? Karena munggah risi ceronin durga tatwo, kelapa itu menjadi persemayaman, persinggahan, penglesuan, penglekasan, black magic gitu.
0: Oh.
1: Sama kayak gedang gitu.
0: Oh,
15: nggih. Nggih, tak tunasnya malah sikin gitu ampuro nggih.
1: Nggih, nggih. Giring-giring.
15: Jawab dungun wentan yang boleh.
1: Bapak lantur bapak waktu kita singkat enggak boleh blad-blad bapak nggih, silakan.
0: Nggih.
15: Nggih, tiang kedatangan burung niki penapi niki gitu.
0: Apa? Kedatangan burung niki. Burung napi nggih?
15: Oh, burung darah, niko darah putih niko itu.
1: Sebetulnya enggak apa-apa, bapak niko burung biasa, bapak ya. Nih,
0: niko mantan apa?
15: Iya, ini kau dipanggil karena waktu ini kita terbatas.
1: Giring.
15: Siang mau pamit. Giring. Siang luncur mau pamit.
1: Om. Santi. Iya, gim. Iya, mari kita ketemu singkat, jelas, padat.
0: Nggih, wali ring 223361 nggih, Om Swastiastu.
15: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Sirai ding titang iki?
15: Yang tadi saking batuan.
1: Oh, saking batuan. Nggih, pun api. Tunggu saja nggih.
15: Dua hari yang lalu kan ngarian lubang biopori ini kan,
1: Bi? Lubang napi maksudnya
0: iki? Biopori.
15: Lubang biopori ini kan.
1: Kurang jelas itu.
0: Untuk resapan iki nggih.
15: Untuk resapan
1: itu. Oh, geng-geng radis.
15: Terus tangan yang niko sakit niko di telapak niko peciknya sakit. Tapi kerana sarap niko jero.
1: Aduh, niko kondisi dua bapak ya. Kondisi dua yang tidak matang tu pak ya. Ya. Mungkin saat itu ya pak mungkin kurang bergerak dumun kentan sehingga sarap dua niko peredaran darahnya lancar. Jadi pak paksa seperti itu terjadi akhirnya seperti tidak nyaman bapak rasakan pak nih.
15: Tapi solusi ini kau untuk pengobatannya jelo.
1: Ampura tidak nggak nih harus kecunduk bapak nggak ampura nggak pak nggih.
15: Oh gendang
1: nggih. Nggih. Sebab banyak persoalan yang nanti bisa masuk kalau kita C on air kan misalnya nggih.
0: Giring
1: rajang.
0: Nggih, matur suk semer Ratu Gus Aji.
1: Nggih, Ratu Gus Aji ring ngirih batuan.
0: Nggih, batuan ganyar nggih. Nggih, mulih ring 223361 Om Swastiastu.
16: Om Swastiastu.
1: Tolong keras dikit Pak, kecil sekali suaranya.
16: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Sirai
16: ring. Sudah gede niki gurun titian.
1: Ampun kada sirai niki Bapak, nggih.
16: Titian Komang Pandu.
1: Badah. beli joblar di anu ni di yeah. Punapi.
16: Puniki titiang. Nggih Om Swastiastu dumun.
1: Oh iya enggak Om Swastiastu punapi.
16: Nggih titiang kan aniki ring cari niki ngubu.
1: Heeh.
16: Nah nika sering nika sekad petangna nika sekali nak mekecos kecok. Tiang sering ninga angkentan nika nggih maluk nika.
1: Oh nggih.
16: Ngicalang nika titiang takut nika.
1: Oh ngicalang. Harus bang upah malu Pak. Nggih.
16: Oh kenten.
1: Harus bang upah malu bang upah baro berikan pengesengan atau pembersihan karang Bapak kenten nggih.
16: Nggih tiang takut nika. Sering nika waktu tiang tiang kan kenten guide nika nggih.
1: Oh nggih.
16: Ampun kenten ring tengah-tengah nginep nika sering nika tiang tuk sekadik tuk nih kan.
1: Badah. Yeah. Berarti di dalam diri Bapak itu ada sesuatu kekuatan yang diperlukan oleh makhluk gaib, Pak ya.
16: Oke, okay,
1: kan. Nih, dalam diri kita nih kan kita enggak tahu ya. Memang tercipta dari panca mahabuta tapi mahabutanya itu dari mana kan begitu. Yeah.
16: Oke, okay, kan.
1: Ada kekuatan-kekuatan yang sidipurna yang diinginkan oleh makhluk gaib, Bapak, di dalam diri kita masing-masing gitu ya.
16: Nggih. Nggih. Pun api kentannya solusi
1: ini. Solusi pertama itu ada sengker angga serita Bapak, ya Pak ya. Nggih. Bapak bisa melihat tetapi dia tidak bisa mengganggu Bapak itu tujuannya, nggih.
16: Nggih kentan.
1: Nggih.
16: Menawi nih titian tangkil sing.
1: Nggih, terus nanti kecunduk Bapak, nggih kecunduk nanti apa inginnya berupa cincin atau apa kadang nggih biar jangan selalu bertemu dengan makhluk gaib seperti itu. Nggih.
16: Nggih sesemu.
1: Nggih rajang pe dolar kan bonene gaib itu.
16: Nggih, mungkin titian kentan dan bersidaya mungkin.
0: Om Swastiastu. Sarang sirai ring titiang niki.
17: Ibu. Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Sira niki, Bu.
17: Nggih, titiang Ketut Kerti.
0: Ibu Ketut.
17: Saking Serongga Kajeg.
0: Nggih.
1: Saking Serongga Kajeg Gianyar, nggih.
17: Nggih.
0: Punapi, Bu?
17: Nggih, titiang langsung sakit titiang.
1: Ibu sungkan napi niki? Ampun napa?
17: Kepek di katengah.
1: Kepek.
17: Genit-genit semut tengen.
1: Gatal semutan. Ibu sejak kapan sungkan ki? Okay.
17: Ampun 10 bulan
1: ampun. 10 bulan nggih. Okay. Pasti ke sampun melalui dokter rumah sakit sampun nggih, okay, Bu. Okay.
17: Ampun.
1: Ibu mungkin ada di rumah Ibu, nggih. Okay.
17: Nggih, yang di rumah.
1: Nggih, okay, coba Ibu pegang ubun-ubun ya, Bos. Ring paban duwe ring luwur ring tangan kanan nggih. Okay. Nggih.
17: Tangan kanan.
1: Nggih, okay. Pegang ubun-ubun duit yang mocek Ibu, ya. Yeah.
17: Nggih.
1: Sampun, nggih. Okay. Ya. Yeah. Oh Ibu, nggih, ampura Ibu, niki ada faktor X Ibu ya, ampura di tiang Ibu ya. Niki berkaitan dengan rumah yang ada Ibu, nggih, ampura di tiang Ibu, selantunya demugi tidak bisa ketunjuk Ibu ya, nggih.
17: Balik tudang di tiang bersidang panggil bersus.
1: Silakan Bu, silakan atur galahnya kalau makin ten bersidang tiang makin pull out yang makin nggih. Benyang juga tidak bisa Ibu. Kebetulan tiang sibuk hari Senin mungkin bisa Ibu ya.
0: Nanti WA mali hari Senin niki nggih.
17: Nggih.
1: Nggih. Nggih, rajang iya iya.
17: Om santi.
1: Nggih, sinampura titang. Jadi kalau pinyungkan itu ada faktor X-nya, itu akan susah memberikan penyembuhan dari obat-obat medis itu tidak bisa masuk dia. Karena semua kekuatan itu di stop gitu ya. Canggih juga.
0: Nggih, dumugi sida kecunduk sareng jero gede iki nggih. Nggih jero gede niki sampe nampak kenjam dah
1: sesuk. Aduh, nggih enggak apa-apa. Ya pertemuan adalah yang terpenting gitu bagi yang walaupun sekejap tapi berarti nggih. Hide dane sareng sami napi sane unggahan titiang risi jero nen topik sane bawu. Memang ni keketus saking lontar eko pertama ya mau sengeruk ikan jagat. Kalau tanggal tahun itu dibagi dua habis, tur ada ulu ataupun nolnya. Nah itu menandakan bahwasannya kita sulit untuk bersatu. Nah, intinya seperti itu karena kita masing-masing mengutamakan ego dan keinginan kita. Nah, itu persoalannya. Ya. Oleh karena itu dahatit yang matur ngiring kita sama-sama mengendalikan diri. Mangdo sida amangguhaken kedamaian di sejeron suang-suang anggel dan itu yang penting ya. Ida dani sareng sami melarapan untuk nomor WA untuk konfirmasi silakan ring nomor 081 ya. 338-588-956 ya. 081-338-588-956. Titiang mengenai hasil titiang ring Banjar Ben Biju, Desa Peguyangan Kajo dan Pasar Utara. Inggih, maka kirang langkungnya ne titiang nunas agung pangampura. Nggih,
0: durus. Inggih, matur suksama jare gede makal mades kada samanya rangi samangna mangke nunas sampura menawi tawentani watur. Talar penyangranya ne sane kirang ke jare gede. Rakalan rai rari kiduma titiang nyarangin ide dane samangna mangke. Nggih, malah bos wentan beli duta sane pacang lanturang acara-acara ring perempat kantas puput ne jam 3 sore. Puputang titiang acara puniki antuk para mesanti ngiring jero.
1: Om Santi.
0: Om.

dan NF asal Norwegia yang overstay 34 hari. Teguh Mental Yadi menambahkan rumah detensi imigrasi dan pasar akan terus berkoordinasi secara intensif dengan perwakilan negara Jerman dan Norwegia guna memperoleh dokumen perjalanan serta kelancaran proses deportasi kedua warga negara asing tersebut. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Mekepung. Mekepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Tradisi Mekepung berasal dari Kabupaten Jembrana sehingga Jembrana disebut juga dengan nama Bumi Mekepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi Mekepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi Mekepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahajeng Semangat Kedan Rai, Mewali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mewali Kesarangan Gede Duta, Ring Rahina Sanisjara, Pinanggal 2 Likur, Nikingih, Agustus, Warsa 2 Talinam Likur. Sani makin Gede Duta Pacar Nyarangin Akan Rai, Ring Acara Rahajeng Rahajeng Semang, acara Taman Penasa. Ya kan Rai, sana makin deduta pacang memutarkan iki acara Taman Penasar. Sana yang menjudul Dharma Sunyata bagian 6A. Kan Rai, ngiring biar sayang sarang-sarang.

Swastiastu. Inggih kidadane para pamiyarsa sarang sami sane banget wangian titiang. Ora asa ngayu bagio wiyakti manah titiang rekenyekan kadi mangkin. Napi makawinana sapunike. Jantan sampun melarapan pas wejan ide sang yang widiwase. Dados nemoni nerakinane mangkin titiang saking keluarga kesenian Bali. Pro empat budaya RRI Denpasar. Bereside tangkil malih ring ajang idedane sarang sami. Melarapan antuk ngaturang acara taman penasar. Mugi-mugi jenapi sane katur malih jebos. Bereside ngawirne ingian ledang pada pamiyarsa sarang sami. Sake wanten duaning menawi tantuk kekirangan yang iriki sambiring studio. Inten raris manut kali napi sane pindah ke aturan titiang iwawu. Bileh-bileh dinten preside pacang meledangi narsa di dedane sarang sami. Ngerinin titiang nunas agung rene pangapura pembangat bisa. Inggih pamiyarsa sarang sami sane banget buang yang titiang. Kantun titiang mangkin ngelanturang ngewacen cakepan sane memurde Sudarma Suniate. Pemargine patah kadisane sampun-sampun wacen titiang rien wusan kadiasa punike. Blik bagang titiang raris napi sane munguh ring sijeroning cakepane punike. Nah punike, punike sane kuning ayang titiang pinake pamurwaning atur titiang ringi dedane sarang sami. Inggih duaning galah sampun kalar puniki semeton titiang sampun terem sane pacang wajen sake sane ngungkurin ingian sane negesin sampun siaga acara taman penasar pacang kawitin titiang.

Tio santri ngerasa elinge sampun nyangsan-nyangsan surup. Sapunika taler ring sajroning warna mawastu susun.

puk ti pinak kecihna ide sang yang para mekawi nenten rerenan rikalaning mapekardi.

tenani de sang Tari Sakti manunggal dados asiki ide sampun mangkin kebaos sang Hyang Widiya sampun.

ya Dios, wantasan amurwo ikan erat, ikan buano, sang sangkan paran.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

pang si tu anak ibu ke dewa tatas nawang kesuk semani dope tetujuan hidup ini dijaga.

sinahlah kerengalih kane kau cap mahu tamu ngemargi angkuripan pangsi demuk sartem jagat itu ya ceiti garmone.

Wah, pina kewinanya. Ugar-ugar unak-unakannya kaping selunin. Tuh, pangsi dosa aja jening tata.

Timur untuk memperkuat penanganan kemanusiaan di wilayah tersebut. Dijelaskan penugasan tersebut berfokus penuh pada misi kemanusiaan dan pemulihan kebutuhan dasar warga negara yang terdampak bencana. Sementara Komisaris Utama PT Pertamina Persero Muhammad Iriawan menambahkan pihaknya berupaya membantu pemulihan dan menjaga kestabilan energi di Nusa Tenggara Timur. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Tetimpuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimpuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan

0: upacara pecaruan besar lainnya. Tetimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara paut perkawinan. Tetimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, minta nikibu EKBB, talan, ngirahai.

0: Inggih kebawasang oleh kidesang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika pojakan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Susani dahat ke semoyang titiang. Sani makin mewalik uninga yang titiang. Pari ini kan pidadap. Nekaping tiga kebawas winayu nipuniku memarik.

naga pemucuk ipun ten wenten tios marupa pitekat kuyaden pewara-wara utamane ngereh pemargi sane murupo jat.

punika daging inik dadi kesan. Manut kramu sane sampun memarga utawi mungguh kekrikel.

山里买给你的我不懒动你懒不你个母乳婆婆该有你忙得不冷忙啊，大哥。

Sido lantas emasnya itu ngamukang sakeluirnya ne Brato, Trapo, Yoga, Makmiwah Semadi ne jeneng.

个洋人做多啊，你为也得把对人领域的上扬不然没为些事。

kejangane sama tang babon tuh kejang sajening tuah nyala nang bakti ring lingi kidul pumargine pejal.

kan sing beleh ban bapunya doyang. Meh-meh uger agamone raso yang patuh-patuh untuk mekejang.

Uyang tuh teh iannya tuh yang tuh paosnya ne bagan bagannya ne nyak sajet lu lu nyentuh liun ne buku satuan bapun itu ne.

pengtin tua ngunukang serado. Bakti masih ling-ling-lingih kita sang yang widi. Cangkep subuh tetelun dejening.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingih sahabat budaya, ingian semeton para pamiar sesarang sami sane banget wangiang titiang jantan sampun sane kari susatil nyarengin miar seyang acara taman penasar Pro 4 Budaya RRI Denpasar suksemaning manah aturang titiang sane mangkin galah keangin titiang mablik bagan. Duaning sampun teram niki semeton titiang ring studio. Inge semeton titiang ring studio ngiring nampakin.
2: Nampak sami.
1: Bu Wayan rimit. Bu Wayan murni asih. Asal bung orang murni asih nah adeng-adeng dia.
2: Ada sendan.
1: Ada persamaan aja kurang dia ada.
2: Dengan istri nah.
1: Nge kurang dia.
2: Murni adi.
1: Murni adi asih.
2: Oh. Bener orang padu.
1: Kan pepes tiang ke merabine di je bu jero camplung kadena kurang tiang bu jero camplung ngitut candra ngiring-ngiring det ngiring sarang-sarang tumben iki semedon tiang te candra pacang nyarengin meblik bagan
2: meblik bagan napa gak
1: bu made mudani talar nge gusti butuh
3: singe sampun
1: aji bono terus dah
3: gitu
1: nang oman nggih yen ten iwang antuk ditiang miar sayang wawu ngeninit indek pangubaktine ring ide sang yang widiwasa dengan dan
3: pas
1: eh duaning pengegene ring ide sang yang widiwasa sampun kesinahang ring pances rade terus menika gusti
3: nggih batet keyakinan
1: inggih keyakinan. Nama kawinan yang sampun percaya iraga ringi kewentenan ide sang yang widiwasa bakti ring dewa tarma lupeng pitra puja dan ika garis besarnya dumun unika yang ditiang eh nge seneng lantun kan wenten nge brahman atman karma dengan dan samsara punar bawa dengan dan
2: moksa
1: nge nika malesiki patut kena uji nge
3: patut.
1: Dua neng punika raris, ngiring makin keretang malik gedek. Dan dado si rago percaya kan, yaitu ni rago makin lakoni margiang. Ini kini ke punika, ring si jiru neng rago meyatnya. Yang nadruwe kunang ada barana, wanang yatnya kini teni rayu pinaka biuto karma. Pemargin ide, sang prabu, dasar ada. Uruk ring weda, bakti ring dewa, dharma lupeng pitra puja, masih tersira lawan suwa gotro kabeh.
3: Wayah.
1: Ais, tonton.
3: Dadah. Bukan di Henden sarapan pagi,
2: jaman
3: bangun.
2: Yang penting kan boleh.
3: Ijil kalau sholah itu.
1: Ibi, mano, tinggal tuh. Buas buah ditunya, mendengar masih.
3: Tuh. Gak ditemuku tuh, masih mano.
2: Aja nih, Niko, kan masih ragot dan karuan. Mereka
1: sih, Kang Marjan. Tapi, nih, jagung dulu, nih.
3: Lah ada demo, sih, demo. Demo, Pak Yur.
1: Tuh, udah tekan, demo.
3: Tuh, yuk, anak.
1: Yang sih, nawikan tuh. Nak jual je satu aja buah dan ni kalau tekanan nyambungnya
3: betul
1: lebar. Kuliah nasibat buat pengajarannya gitu. Nah niki mungkin risampun ini ngemargi yang wentan talar ketiga sana ke bawah kerangka agama Indonesia ingi punika wanta
2: Susilo.
1: Tatua Susilo lan upekara ingian upacara. Upacara punika piranti, upacara punika media.
3: Sampun. Okay.
1: Mangkin susilane wenten tatuane sampun medaging. Wet sangkane ngirage ngelah utang duaning yadnya punika panca yadnya punika saat make ngirage naur dengan naur sane ke bawah utange wet sangkane ngirage ngelah utang sane ke bawah tri renam dewa rena utang ring ide sang yang widi pitra rena ring kawitan. Resirna ring ida sang meragu silinge sane micayang aji kawruhan ring kawuripan iraga dados manusa. Nah, indayang makin sang-sane anu negesen makin do dijakan ngelepin amun iko dumun duaning tak anu ne terbatas bekeledek.
3: Tadi dia anu put orang terbatas malah raga mekelit
1: batalang tu. Mana tengkong kan? Amal je pokoknya, amal gitu
3: ya. Nah, nu penting ketengkong aja.
1: Adi lo penting ketengkong.
3: Dan ketengkong sih ngawang satu sekarawo, jat pandawo. Urin mah, ni Ban lele ada jemaah ini ada wayang ini pede masyarakat. Ini tiang hidup anda ni wang antuk. Patut sami pemuput nikah wantah serada bakti ke bawah suawu dengan dan rirana wenten. Sami sampun kapi datang yang haji ampun. Yang manut dan ni bawah suawu nikah nak pengelantur. Bawas nak risih, risih pengata penuh ampun. Penglantur ring ke sukseman pangu bakti ni kaya tadi.
1: Ya.
3: Tertiga makin ke tertiga ni nyenang bawas. Ni sampun kali kocap sampun ke bawas. Niki nak seradolan bakti makin pemucuk. Mawa ni ngaji mawas yang terdenau ni kena pas aja. Padahal bos nopeng ditoyo ibu ibu pedal. Adiknya nyambung haji ngatan bilang mau nak ngedanau. Mayogo dah kan bilang.
1: Adiknya bawa sabu. Bago wajian awa winanya wane kapeng dulu. Adiknya imanusong lah tugas diri ane.
3: Kewajiban.
1: Ya nuning ya seranoling tatuwa nguargianya japo mantra. Ya nuning ya ring cari titi ane ki pasti perlu tenawang tatuwa jelas tu pada dengan serana susilo.
2: Karo. Itu serana. Pemargi kena ngera
3: pika. Yang papa makin bukti serana nikah kari wawu ampun. Yang dasar. Bakti nak nikah ke kekuat.
1: Benar mah kejang tu ni kan ya doh.
3: Benar san.
1: Ya nak bisa uleng mantap banget.
2: Sun sak sampun tapi wastane tugas masih nikah tu.
3: Kewajiban.
2: Yen icara tiang idapne deman megendeng saking
3: gendeng menikah. 200 sik semane mojo mawon ada pancagito sing teko santi tu. Ikan kan ngebut sepeda, tak resep buku suatu semua muyak, betian nyemak tu, anda konen pegat.
1: Tuh.
3: Pragat, puput masih yaknya
2: nasi ngatuh. Nanya masih wasan yaknya.
4: Ardennya pun nikah pah-pah nge sampungnya.
3: Pah-pah.
4: Dan kali ceno sekadi naane sampun wikan ngelareng japo mantro, sing bo baja onyang kejo.
1: Ardennya daya intelektual manusia kasaran tu plat pada melen tu terbatas niko, makanya terpido-pido kan tebo. Jauh kita cana, suatu kita atur lah, selesai, saya urusan itu. Kunci kan suatu keyakin kan, serada bakti aja.
2: Ampun, agak demen nanti tak ngatur cana, mantap pun disuat.
3: Sampun mau sekeyakin, kadai buah camplung, buah papah ini sudah menjadi suatu tanggung jawab. Harus kita lakukan hal seperti itu.
2: Wajib. Ya
3: kuno, raga ngantur, nang nemadan, japo mantro. Nah, kawan, betin, madi.
4: Karena nyidang pan nyemak ni amun tu bareng.
3: Nyidang pan ni seneng sakmo.
1: Bisa jadi nopeng nopeng.
3: Kata jadi nopeng, mana bisa yang maguretan. Kawang aja nini usaha, usaha.
2: Usaha, usaha dan meminta.
3: Donak lah gay, maka kawin. Mok yang limit lah gay.
1: Aden tidak dipaksa.
2: Gegitan.
3: Papa cerbasakan. Contoh dipaksa. Tupoksi tugas pokok dan nasi.
2: Misi nas, misi masih.
3: Nanti kayak pamok, papa mau sungai ya. Nanti ada tu, sing mirip buat makamu. Kadian kayak yang gani, sing ada nian buat.
1: Betul.
3: Ada papa menjalan. Kalau jamblong memang ni menjalan ke Bino. Bo papa ni bo nak ada ngantian mana itu.
1: Yang pakaian.
3: Yang pakaian kau ni. Jalan ni bo siang jojo. Terus ni nanti minyak pun itu. Kau nak bo papa. Jangan kaya pandai jemak malu.
1: Kalau nak bakti masa tu bakti marga.
3: Dasarin.
1: Dasarkan catur marga.
3: Ada teman liput berita muda lagi ni. Ada bidang.
1: Ada gunanya mula. Mawinan sami maguna.
2: Sekadi kendana ni sangat ni. Sekadi jeriji ya. Ajak limo kan tanpa tuh niki. Coba aja cingang. Tanasah dah kena
3: ya. Nenek bodoh orang ngebot. Melayana fungsi apa lo? Nenek ngebot dah lima melayana.
2: Lain fungsi melayana.
3: Ya ini mujari apa?
2: Tapi jumlahnya kan patah. Satu wadah tugas beda.
3: Ini biasanya ngon kenal kok.
2: Niko di tengah-tengah Niko.
3: Ngon udah sanjungung.
2: Tuh keadilan tuh.
3: Iya. Ada.
2: Lian tugas ini.
3: Betul tuh.
1: Ane demen hati sengat. Baus tak lingsir. Apet ya bisa cara praktek. Apet bisa ngasut kate. Sama tak ngain nang
2: canang.
1: Cepet. Masih tu ada ane ning tu demen.
3: Kadang aneh melajin tato kan man swargo gitu kena itu. Kadang ganteng-ganteng membakti. Tuyuk kenten mana itu.
5: Ampuran. Aku tuh gak kati. Misi bekas rado kos aja.
1: Niko, waduh.
5: Mungkin
1: puniki irara. Uyren tertiga. Di cedur juronin pacang ngabetang kebisaannya kabaruhannya ini kan. Winten ke pertama ngirin benahnya di umur lah.
2: Benah
1: rumun. Benah rumun. Napi je dasian sampun dasarin ban benah.
2: Benar.
1: Sinah sampun puniki pacang lanus. Tapi yang kalik wawu pantes sih. Ngejang benah ini ki.
2: Dawa ke ngejang
1: dan ya. Siduri mare ngalih luwung. Duaning luwungnya punika wanta relatif. Luwungnya idagdag ya ikelor mebinayan. Nah nika makawinan ngemewah makin pacang nitene necene madan luwung nah. Relatif nih kau.
2: Padahal niki cara jari wawu, luangnya jari manis ngangge bungkung, yang jang ya dinan limo.
1: Nah terpantas nih kau, terpantas di mana nih kau? Nah makin pun niki makin jang matur kadia sapun nih kau, benah. Di sejerone ngewen tenang iadnya benak mulu saja ada nemadan pesantian utawi ngewir mawirama
2: ngekidung
1: mending dengan dan yang nah makin ien sampun irago peleh ban ngejantan pantas.
2: Yeah.
1: Masa nak mebat nani ngomongkan di pengenikan Haji Putu ni ngai katik sate ngai klatkat. Irago sing kan itu bareng jag nyemak dulang ngabo buku mau irama tan pantas ya pituwi luwung.
2: Ila kan
4: pada sidang masih ngangen luwung.
1: Dan
2: pantas
1: dan nyak pantas. Nah makin apin pantas benak bo misi kintan dengan tan dia kono berdua ke hari yo. Begitu lantasan pantas ngejang di kita konden bakat ban pupuh ginade de bo nyapler bo nyemak mek lantasan sing nyanya lantasan lu di kita
2: nganang
1: yo nganang anjo benah san masih
2: to san masih benah
1: ade
2: melajah
1: yang melajah malu
2: benah ada apa nang dengdung
1: Dut mau bina kebersamaan.
3: Itu mana guru guru ding, guru dingdong dah ada tu.
1: Pada makan dia mak pengangin nih. Mas sepatu bebenah mati sih misi sepatu dan terjelimo mas sepatu dengan dan majas napi luire ampun benah niki. Lakar lantasan irago terdun gotong royong.
2: Seng masih.
1: Seng pantas. Luwongnya luwong, peh mapan sepatu mal, dasi mal, baju jas mal. Tengah-tengah dia.
2: Di Mekah
1: luwong. Gotong royong, mapengangau kita tusing pantas. Api api tuwi benah, tur luwong. Oh.
2: Kan wenten sepatu nih angin gotong royong. Kan so, wenten nikah wali pantas.
1: Nih, makin pantas yang nikah pun aneh sepatu wen. Aneh matlandut rening, mapan ada gue lakar gotong royong. Paling jengker ning-ting bongkalan, paras.
2: Ya, nangin sepatu-sepatu.
3: Nah,
2: cat
3: itu kucing ada itu.
1: Nah, Winton malah pak remix sinal ring si jeruning bisa pak ramah.
3: Tapi ni kan.
1: Dah jongai lomba apa ada nato makidong utawi utawa dan mau kita masa hidup bertaruh sih yang ayu nang sih ngan nomor satu ni juara satu kidong ker makidong di pura. Ampunan kentan meduwe pekayunan. Makin ngiring, makin wali yang dumun. Iraga meyadnya, ngangen serana utsawa dharma kita ikian pesantian. Kaden, ane paling luwung aturan.
2: Paling luwung.
1: Ngaturan, canang, medaging, punika bungo, ane paling luwung. Pangtan bungo ane amah ulat.
2: Bungo
1: ane berak, ulung, ibi, puane. Itu aja, ulung boleh punya ane, makin ngangen, makin ulung kan teos nih kan.
3: Koteka malu, koteka.
2: Asli.
1: Mekote. Nah, nika pokoknya yang terbaik, dago aturan. Napi meniwani dago ngamuin tentang lomba, siosan dimpunikut atas dasar pacang ngelesarian, lan ngelimbakan, ngewardian, ingian menggali seni, kesenian seni, ane sampun ngelangka. Makin winten pinake jayanti-jayanti artinya ampun becik nika. Nah ane becik niki ngiring aturan.
2: Oh. Pede yang kedriko.
1: Nge, pede. Percaya diri kita.
3: Nah ada yang purukannya lupa.
5: Kadang-kadang niat atau hasrat seseorang. Ada yang gak mau sarga lomba. Targetnya pasti
1: Lalu juara.
3: Juara dan prediksi kemenangan. Ben mewali ring sang kita yang melok karatur-atur. Nah, kamu yang jemontoh, tak kadang montoh ke pemikiran aja. Yang bo juara target lomba, lekati melang, Pak Yase. Melang, guru dinduang, guru wilang, padahal sebenarnya pasti guru ngelamuk.
2: Semangat belajaran itu.
3: Kadi bos, lo rimut, maman papah no tujuan itu beda-beda. Padahal, ngas tahu Widi itu, Haji mesrana ban metemang, Haji ke kidung gitu. Nah, Pangus masih mau jalan ada sih orang. Wih, lu gak ada yang tapi Pangus aja kok dingin kok karena gitu. Apa pun sudah karyo. Tapi tidak dandeng. Apa lu taruh di sini? Ya sudah karyo, saya mau melindeng marah ulung nih kok.
1: Oke.
3: Ya sudah karyo, tak boleh nih kemburit lu bisa kemburit sih nyak.
1: Tetap ulung ni tuan yang sana tu.
3: Ten ulung. Leong ni nanya dah mogi sini.
2: Galah galah ni ki. Galah.
1: Aten fuen lah. Apa je bisa nengi bapa apa je keterima. Nah, ni ke fuen ni ke?
3: Penting ni lantas.
1: Biar penting ni.
3: Dewa ulian serda bati.
1: Tulu.
3: Syariah.
1: Nah,
3: ada sekarang ibu ni lu.
1: Ulian bisa rekam ni mau bapa macam rekam.
3: Ya pasal pang luang mau limit. Saya dah nak nyanyi bina belum muntah.
2: Tapi kau mau lah. Subuh dari nan limo, dona dari kacang. Kayak gua.
3: Oh, pusing. Dah.
2: Galah sana
1: ya, sedang
3: dan merasa
1: nembulo yo.
2: Panting pemargi mungkin tak kender yo mereka lian pemargi sakit wantan tetap tujuannya patah niki satu.
1: Gih untang nipisan ampuro niki dua neng Banten puniki yening audang titiang hatiang bontan
3: boingat
1: boiling
3: boleh patok jagro gitu.
2: Jagro.
1: Gih ide dane pada pabian sesarang sami dua neng kewadesan nanti jam siaran. Ledangang aku dikidumun mugi nenten wenten kapi amang malih pitung rakina di tiang pasti ketangkil malih antuk acara sane patah duane ngade sapone ka di tiang lungsur mepamit saking aturang para mosanti om santi santi santi om.

kayak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ra ngelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian. Laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

ร้อนเหนียวคิดต้องขอรี

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, deh?
1: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenyek deh, jantos nih deh, tiang ganti dumen dingin.
1: Gitu dong, maksud yang kenten ah eh.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rajang Siang akan raih muali nyarangin ring frekuensi 106.4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kecunduk sarang titiang gede duta seni mangkin ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Ring Rahina seni secara pinanggal dua liker peniki deduta pacang ngicanin informasi terkait dengan UMKM bisnis utawi ide-ide bisnis nge.

Anggih kang ai sedurungnya de duta ngicen informasi asiki temang katurin de duta saking beli budiarse sana majudul Kasmaran.

Kantun Sarangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan mulai semakin ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Jadi kita bacang menyajikan iki informasi terkait dengan ide bisnis nih. Nah, akan mulai informasi puniki dari duta kutip saking kanal berita rri.co.id. Akan mulai tren hidup sehat nih ring Bali niki, terutama untuk anak muda niki lagi naik daun kita nih. Utawi kari rame niki nih, banyak niki anak muda yang memilih hidup sehat kita nih. Bahkan tak jarang niki banyak anak muda yang puasa walaupun bukan hari raya Nyepi nih. Karena tren hidup sehat niki semakin viral atau naik daun niki, niki wenten ide usaha yang mendukung niki dan juga bisa dibilang ikut mengikuti ombak nih, ombak tren hidup sehat pun niki, yaitu usaha telur omega 3. Nah, akan mulai usaha atau telur omega 3 pun iki merupakan telur ayam nih yang dihasilkan dari ayam petelur dengan pakan khusus kayak asam lemak omega 3 seperti biji rami atau flaxseed, biji chia atau juga bisa menggunakan minyak ikan sebagai pakannya. Nah, akan mulai menurut dok hewan Wayan Wirawan niki, proses pembudidayaan telur omega 3 niki sebenarnya mirip dengan pembudidayaan telur ayam biasa. Jenis ayam yang digunakan pun sama keren raingih, menggunakan ayam petelur dan juga proses pemeliharaannya juga sama persis. Dan seperti yang Dita sampaikan tadi, yang beda cuma di pakan ayamnya. Nah, meskipun jenis ayam yang digunakan sama, perawatannya juga sama, karena pakannya khusus niki berbeda dari pakan lainnya dan juga mengandung gitu nih, mengandung protein omega 3 nih ring pakan ayam pun niki, maka biaya produksi usaha pun niki lebih tinggi gitu nih, sekitar 50% dibandingkan dengan usaha ayam biasa. Tapi kan Rai, jangan khawatir karena kenaikan biaya produksi niki juga diikuti dengan kenaikan biaya jualnya nggih, atau harganya naik juga tentunya niki nggih. Akan Rai, di pasar modern telur omega 3 niki bisa dijual dengan harga 4.500 sampai 5.500 rupiah per butir. Karena niki masyarakat lebih sadar nih dengan kesehatan, maka konsumen-konsumen niki rela bayar lebih asalkan kualitas dan nutrisinya terbukti. Ya, kan Rai Masanakan Dumun melebas duta Pacang Wali niki membahas tentang usaha telur omega 3. Kan Rai tetap setia ring 4 RRI dan pasar Suara Budaya Bali.

tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai, Kantun Kesaringin, Perumpat, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, Akan Rai, Muali, Niki membahas tentang usaha telur omega 3. Nah, Akan Rai, walaupun telur omega 3 Niki dan telur biasa Niki memiliki beberapa kesamaan, namun telur omega Niki nggak berbeda dengan telur biasa. Niki, telur omega 3 Niki bisa dibedakan melalui kadar nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, di telur omega 3 Niki memiliki kadar asam lemak omega 3 yang jauh lebih tinggi daripada telur biasa. Namun, walaupun lemak omega 3-nya lebih tinggi daripada telur biasa, kadar protein dari kedua telur ini sama. Selain Nika, Akan Rai, secara kasat mata Niki, telur biasa dan telur omega 3 Niki dapat dibedakan melalui warna kuning telur omega 3 yang berwarna jingga atau oranye tua, dan cangkang telurnya lebih tebal. Telur omega 3 Niki memiliki cangkang telur yang lebih tebal daripada telur biasanya. Nah, Akan Rai, untuk manfaatnya sendiri, telur omega 3 Niki memiliki beberapa manfaat, seperti sangat bermanfaat kepada kesehatan otak. Di mana omega 3 yang dikandung dari telur puniki mendukung fungsi otak, fungsi otak dan daya ingat, dan tentunya fokus, fokus dari kita. Jadi Akan Rai yang udah pikun-pikunan Niki, bisa Niki mulai untuk mengkonsumsi telur omega 3. Selain Niki, telur omega 3 puniki juga bagus untuk kesehatan jantung karena membantu menurunkan kadar trigliserida dan menjaga kolesterol baik. Nah, selain bagus untuk otak dan jantung, telur omega 3 Niki sangat bagus Niki untuk kesehatan mata karena membantu melihara fungsi penglihatan dan menurunkan risiko degenerasi makula. Angin Akan Rai mesandakan dumun melebas di utara Pacang Wali Niki membahas terkait dengan telur omega 3. Kita nanti akan membahas Niki bagaimana caranya untuk memulai menernakkan ayam petelur omega 3 pun Niki. Akan Rai tetap setia Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Akan Rai Kantung Serangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Okay, Mbak Wiley membahas terkait dengan telur omega 3. Okay. Nah, Akan Rai yang mungkin tertarik niki untuk menernakkan ayam petelur omega 3. Pada dasarnya cara memeliharanya sama seperti memelihara ayam petelur biasanya, nggih. Namun seperti yang Dedita sampaikan tadi, yang membedakan hanyalah pada formulasi pakan khusus yang diberikan pada ayam tersebut. Nah, untuk mengawali niki, mengawali usaha ternak ayam petelur omega 3 niki, Akan Rai bisa mengawali dengan memilih bibit ayam petelur yang unggul dan produktif nge. Lalu untuk kandangnya bisa menggunakan kandang sistem kandang baterai kenten nggih atau sangkar individual agar produksi telur termonitor, atau bisa juga niki menggunakan sistem bebas sangkar niki yang biasanya membuat ayam niki tidak stres. Selanjutnya adalah pastikan dalam kandang punika sirkulasi udara dan juga suhu terjaga nggih. Nah, niki untuk pakannya niki seperti yang Dedita sampaikan tadi, agar telur tersebut mengandung omega 3, maka Akan Rai harus niki menambahkan sumber omega 3 alami nggih ke dalam menu pakan ayam petelur tersebut. Seperti misalnya bubuk biji rami, biji chia, tepung ikan dan juga minyak ikan laut. Tapi yang harus diperhatikan Akan Rai, takaran pakannya nike harus dihitung nih, dan diperkirakan juga supaya niki kelebihan omega 3 niki tidak merusak kualitas cangkang telurnya. Nah, selain pakan yang penuh dengan sumber omega 3, pakannya juga harus diimbangi Akan Rai nggih dan diselingi dengan pakan ayam biasanya seperti jagung dan dedak. Enggih Akan Rai, nenten terasa niki galah Dedita sampun mepet niki ngiring acara Teras UMKM. Demogi informasi yang Dedita sampaikan tersebut bisa berguna atau bisa menginspirasi Akan Rai nggih yang ingin membuka usaha ternak ayam petelur omega 3 puniki. Enggih Akan Rai, Malebos Dedita Pacang Wali niki nyarang Akan Rai ring acara ngelila ulangun. Akan Rai tetap setia ring perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Kakadan Rais, Sekretaris Daerah Dewa Made Indra mengatakan pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana seperti kekeringan selama musim kemarau dengan menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Ditegaskan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan terus dilakukan termasuk pemeriksaan peralatan dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah. Menurut Dewa Made Indra, selain menghimbau masyarakat waspada terhadap dampak kekeringan dan menghemat penggunaan air selama musim kemarau, pemerintah Provinsi Bali berharap kondisi musim ini tidak berlangsung terlalu panjang. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Mudah-mudahan sakit margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar kita meraihkan tun kesarangin gede duta ring acara ngelila ulangun pasti ke ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rekan Rais, kadi biasa, sane arse, nunas tembang, utawi megatre, malebos, deduta pacang sangre, ring, lain telpon 0312233361. Enggih Rekan Rais, pindah ke pengawet deduta, niki asiki tembang, saking beli widi widiane, sane majidul, manis gula dipisage, ke aturin deduta. Rekan Rais, ngiring pia sayang, sarang-sarang.

0: Akan mulai kantung kesaringin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Awu sampun deduta putarkan ya sebuah lagu saking Bli Widi Widiana sana yang berjudul Manis Gula Dipisaga. Bagi-bagi tembang punika presiden ngibur akan rai ring siang punikinge. Suksema niki Nenek Hayuna sampun nyarangin deduta ring siang mangkin. Taler niki wenten Dewan Yang Kirana nggih suksema sampun nyarangin lan monitor Dewan Yang nggih. Niki Om Swastiastu rajang siang deduta punapi gate deduta starter kenak niki Dewan Yang. Diang nyarangin salam sarang sweater pro 4 sarang sami. Yesus semua Dewan Yang. Niki akan lagi wenten Tante Jerman niki yang minta sesi nostalgia nggih male bos nggih Tante nggih male bos ring malam nggih ring wengi. Alah niki wenten Bu Eka Sempidi sana nyarangin deduta nggih sukses semua Bu Eka. Anggih kang Rais, kadi biasa niki dari utara baca buka line telepon. Semeton Sani Arsen, Nunas Tembang, Utawi Megatre niki silahkan dari utara Sangre ring line telepon 0312233361. Nggih. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng siang, Bibita bagus.
0: Rahajeng siang, Mailin cantik.
1: Punapi gatre.
0: Dari duta kena niki Melin, Melin punapi niki.
1: Oh gatre becik. Mungkin lantur becik keluarga bide.
0: Ingge suk sama Melin.
1: Tembang ne Mok Trisna ye.
0: Mok Trisna.
1: Nah SPE sana Getih Bali.
0: Napi Getih Bali kan?
1: Getih Bali ye.
0: Getih Bali. Trisna.
1: Enten tembang ne?
0: Coba duta cari dulu ye Trisna.
1: Kalau nggak ada di sana di kolongnya cari.
0: Getih Bali gitu. Ah, wenta niki.
1: Ini mengajar kita makan sami.
0: Ingi.
1: Sani bagus, mekeplung.
0: Aduh, terima kasih Melin cantik.
1: Rajang tugas. Ingi. Kamu antugalah, Om. Santi, Om.
0: Ingi, sukses Om Melin. Sampun nyarangin de duta puniki. Ya selalu Niki dapat naik Melin gih, Niki pasti dah Melin dapat pulsa dari Bu Pera, gih dari grup Trio Macan. Angge kang Rai, muali Niki dari Tas Sangrer yang lain telepon 0312233361. Sementara Sani Arsa, Niki silakan. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, dan kita bandit.
0: Om Swastiastu.
2: Kita tiang.
0: Diki, saking widang napi, dari duta kok lupa okay, ya tiba-tiba. Ya,
2: dari duta, saya mengasih.
0: Gung Biang Sri, Gung Biang Sri ini.
2: Oh,
0: patut. Ah, patut
2: ini? Patut. Bunga di atas meja. Punapi ngapain deh?
0: Dari duta kena Niki Gung Biang. Gung Biang punapi Niki. Yang
2: kena kalah deh.
0: Cuaca
2: cetar deh.
0: Oh panas nih? Ika nih?
2: Panas. Panas dingin.
0: Panas dingin. Ya panas tapi ya dingin.
2: Ada angin barat dicoba dingin gitu deh.
0: Oh gitu.
2: Sampai jam sudah deh? Tugas deh.
0: Tiang sampai jam 3 mantan Niki Gung Biang.
2: Ian lanjut tas deh.
0: Oh, mali bos wenten gung gak Cynthia, gung
2: biang. Oh, gung gak Cynthia. Ini deh, ini tembang deh.
0: Nah, tembang napi niki gung biang.
2: Udah, ide ini deh, tembang deh.
0: Napi? Tembang napi?
2: Tembang apa deh, ide ini. Napi dan tuh, proyek gede ini deh.
0: Proyek gede, gitu?
2: Proyek.
0: Karena tak proyek gede.
2: Proyek. Proyek, kepala proyek.
0: Hei, kau mungkin.
2: Duta, nomor jodoh jadi duta terus man menek, jadi duta
0: aku. Nomor jodoh.
2: Oh, Rok pidan menek gedambreng mayang yang ulung nung sene dek.
3: Oke, terkejut deh duta masih kada nak napi.
2: Eh, dek duta terkejut deh oh.
3: Iya, kada duta terkejut kau ya.
2: Ini dek, kita sering sami dek, sebentar ya. Iya, bawa salan-alan muda. Kajang tiga. Ya
3: lah,
2: yang
3: dia
2: juga. Santi,
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, suksema Gong Biang Sri, ya, sampun request teman. Yang lain, Niki, Wenten, Abu Eka Sempidi. Hebat katanya deduta Niki bisa nebak nge. Man upah kok dia jajal laklak nge. Ditunggu Bu Eka nge jajal laklak nge. Oke, balik bos, dicoba lagi Bu Eka Sempidi nge. Siapa tahu berjodoh nge. Ketemu sarang di tiang ring udara. Di udara. Lantur Niki Wenten, Bu Wayan Suartini, saking sedang Niki, sana nyarangin deduta. Salam makasami manten ring Sawitra Perempat. Gengge suk semua, Bu Wayan Suartini. Wenten Niki juga Pak Ketut Murdaya. Milu cek, ngelilak ulangan. Gengge suk semua, Pak Ketut. Oke, akan raih masandakan dumun, melebos di utah pacang wali, nyarangin akan raih, tetap satir, impro 4, RRI dan pasar, suara budaya Bali.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Apakah Kak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wawu sampun dari Duta putarkan dua buah lagu nggih, kalih tembang. Semogi-mogi tembang punika preside ngibur kalian kairing siang puniki. Suk semua niki Bu Wayan nggih saking Tabanan sampun nyarengin di Duta nggih. Alar susumo juga niki Mbah Indira sane sampun monitor tur nyarengin de duta nggih magatre maka sami manten de nggih dari timur ke barat dari selatan ke utara. Oke susumo Mbah Indira sampun nyarengin. Anggih kang ai muali dari Duta Sanggra niki ring line telepon 0312233361 semton sene arsa niki nunas tembang silahkan silahkan. Nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Siang Gede Duta.
0: Raja Siang Mbah Mangku Raja Pati.
1: Nggih.
0: Penapi kata niki.
1: Ya, tapi kenak-kenak mantan deh, Deduta penapi.
0: Deduta,
1: kenak. Dania, Niki deh.
0: Ya, yeah, ini Dania, Niki. Ampura-ampura kaden tiang wah mangku Niki. Asibak senyak headphone tiang, bongol saja tiang asano.
1: Saya kenapa ya Deduta, soalnya ini agak serak deh soalnya si Kari.
0: Oke, entar. Nge, banyak-banyak minum air hangat, nge, minum air putih, Mbah, nge.
1: Nge, ini baru bangun soalnya sih.
0: Eh, baru bangun, Niki.
1: Ngeteh-ngeteh, nge, Deduta.
0: Ah, nge, ngeteh-ngeteh, Deduta. Wawu, sud ngopi.
1: Nyampun sud ngopi, nge.
0: Nge.
1: Tembang pun sikinya ada duta.
0: Tembang napi ni kini ni.
1: Tembang ni napi buka lembaran baru saking gede sudah ngekuan sare sarang Darmini ni.
0: Buka lembaran baru ni today.
1: Ni today sarang kelompok Darmini ni.
0: Ni sampun siaga ni kita tembang ni ini dan ni.
1: Ni mengatai cutan mak kesami majang deduta rajang tuga hantas puput om santi om.
0: Inge suk semua Nini Dania sampun nyarengin. Ampura Niki semeton tiang sang sami Niki headset tiang asibak hidup Niki. Semenjak pindahan Niki. Pindahan studio jak bongol saja Niki penyiar. Aduh, Tunian Gung Biang Sri request lagu proyek gede dan duta ningahnya poyok gede. Oke, akan lagi wali Niki dari Duta Sanggra ring line telepon 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Tiang Mahindira.
0: Mahindira. Bongol di Duta, Mahindira, bongol.
2: Mahindira ne dangen nan ne dajanan ben bede dedu.
0: Ye.
2: Esok kan nama saya suara no. Mamangku Brajo Pati aja Nini Dania. Tanto gen mau berpikir maro kadana seken mamangku Brajo Pati.
0: Ige, ternyata tante Jerman iki yang naik.
2: Dedut, sumen menjodoh Kang Wang. Kian petang naseng sajang menjodoh bongelah nostalgia ne paling lung akal pesuan.
0: Ya jek sedang didang menek nih tante Jerman di nostalgia.
2: Dedut kene na dedut.
0: Tapi nih ke.
2: Bang malu dalua menek maro putar lagu keturna poliunan man menek petang ngededut.
0: Ah nge. Benjang.
2: Long sajan ngelah nostalgia.
0: Nah Niko ampun deduta tunggu-tunggu nih.
2: Niko ampun. Dedut jani kal pantun dan melusik dedut.
0: Boleh. Pantunnya apa Niko?
2: Hujan-hujan pergi ke pasar.
0: Cakep.
2: Hujan sampai di pasar, hujan gerimis.
0: Cakep.
2: Jika Anda mencari pacar. Adis mencakep.
0: Cakep.
2: pilihlah pacar yang berkumis dan misi merewok terusin.
0: Aduh, kamu kena weh.
2: Kamu langsung ngontong ke dendut mau jali umat benih nih.
0: Iki,
2: jangan pedih yang benar aja sekretaris lah. Suk semua.
0: Iki, suk semua tante Jerman. Jemah Indira, sana dayan-dayan dangin-dangin nih Niki. Iki kerai Niki kantun galangnya Malaysia Niki penelpon dari Duta Sangra Niki ring 031-223-361. Halo Mas Swastiastu.
3: Halo Swastiastu, Duta bagus.
0: Swastiastu Niki ampuranu dumun Niki dari Duta sing paling nebak Niki sih lah.
3: Tapi nebak. Tapi jalan, tapi jalan.
0: Oh Bu Sinta Niki.
3: Oke. Apa ada musik motor bukan dulu yang tuh
0: ya? Aige, Bu Sinta, Bu Napi gak teriki.
3: Buce.
0: Ya, yes, sekarang lantar becek.
3: Oh, dadas no, ini megatron ya?
0: Dadas, Bu Sinta.
3: Oh, menilai bagus lagi memegatron kan?
0: Tuh, nak siki-siki kan?
3: Iya, dia megatron kan, gue pangman nyamat-nyamatin simpalnya.
0: Ah, ya, ingat sambat Mahindira.
3: Iya, Mahindira pangtung kali.
0: Nah.
3: Kita betul, lo udah tadi hasil pangtung kali, maksudnya
0: saat ini. Nah, iya. Bu Sinta, Niki Wenton salam dari Tante Jerman, Niki.
3: Iya, jero Jerman pangtung kali, maksudnya. Pang lunas, utang deh.
0: Iya, Bu Sinta.
3: Mau kirim salam, Mas Mumun, ya.
0: Iya, dursan.
3: Iya, Wenton, Niki, yang uban, yang penate, sarang yang datang bubuk, Bu Yasmin, Bu Yudati. Kak Rai Legian sama Niko Malih Kak Enggangi Wenten Ibu Yang Suhatini, Ibu EKBB Wenten Dewan Yang Kirana, Dewan Yang Kesawa, Wenten Gusti Biang Murni, Nini Ikan, Nini Agus udah Agus Iman Bonyol kalernya Wenten Kak Sira Malengki, Jero Mangku Sudani Wenten Kak Eka Plago, salam Kak Eka Mamba, Pak Eka Mamba nge. Bogi Rahayu, Wenten Bu Lodro, sarang bapaknya berjanji bu ngomol, terus juga Bu Lodro.
0: Makan tentain
3: ke. Saya kan melihat tu karena kena ngambil-ngambilin bunga.
0: Ngambil-ngambilin bunga, kan sibuk kalah bunga nih Bu Lodro.
3: Cuman. Bok pakang pengen tipes tu.
0: Iya, darah boleh Bu Sinta.
3: Sementara Bu Lodro, Bu Mada Galuh ke? Bu Mada Galuh. Dia bintang Mbah tu Nini, Nini Suade, Jero Kukuh Taler, Ibu Janura, Nini Santa, Odah Desya, Lo Sekar juga, Kira Malengki, Nini Dania ampun wawu nge.
0: Nini
3: Dania yang peka nika nge. Dia semua-semuanya ampun Kira mempeka
0: mencik
3: gimana tunggup yang.
0: Bu Sinta. Niki ya. Wenten salam saking Gung Biang Sri Kekeran.
3: Unge Gung Biang Sri Kekeran Santi. Salam kita kan melihat kau dengan tabanan itu. Ampun nak kayaknya semua ni. Ani hanya durung kone. Niki apa tak dia kerja ni? Durung sana ni.
0: Durung.
3: Ini je pak dia kerja talan ni. Bu Pera. Ini Ayuna. Malah sisi ni kau. Mailin Santi. Ya, cuma semuanya pun ya. Ya, semua dia duta bagus.
0: Ya, Bu Sinta cantik.
3: Puput untuk Bramo cantik. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ya, Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksema Bu Sinta sampun nyarang ini duta. Niki wenten Pak Tut Mancung saking kapal niki Pak Tut Mancung tiang sane ganteng niki nyolek niki kasian deh de duta sami aja ngenda. Ege Pak Tut ngenda jauhnya. Tapi kaya sibak bongol niki kuping Pak Tut. Oke, semua Pak Tut, Rahayu Pak Tut, sampai nyarang ini duta. Oke, Nggih, Rai, dua ning sampun kalah niki deduta. Puputang niki acara ngelila ulang. Sesemua kan Rai sane sampun colak-colek taler nyarangin deduta niki. Deduta tutup niki acara ngelila ulangun. Malah bos deduta pacang wali niki nyarangin akan Rai ring acara suara budaya Nusantara. Akan Rai tetap satu hari yang 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Akademi Rai, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional, Profesor Dr. Ide Bagus Rake Suardana, menegaskan kebijakan pemerintah yang mengalihkan sebagian besar pagu dana desa tahun 2026 untuk mendukung program prioritas nasional koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dikatakan pemangkasan dana desa sekitar 40 triliun rupiah tersebut dari total pagu sekitar 60,6 triliun rupiah tersebut bukan sekedar persoalan pengurangan anggaran, tetapi adanya pergeseran substansial dalam arah pembangunan pedesaan di Indonesia. Menurut Profesor Rake Suardana, langkah pemangkasan yang dialihkan atau disesuaikan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas gerai, gudang, serta penyertaan modal koperasi merah putih tersebut berpotensi mengubah pilar pembangunan desa dari sistem pemberdayaan berbasis kebutuhan warga menjadi beban pembiayaan terpusat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.

dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Wali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz, 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali niki rekan rayi kecunduk serang gede duta ring acara Suara Budaya Nusantara. Sana makin gede duta pacang icanin informasi inde budaya lan tradisi sane wenten ring Bali. Dorongnya deduta ngaturan informasi Niki Asiki Tembang ngaturan deduta saking Agung Rake. Judulnya nih Ngipi Nganten. Akan rai ngiring biar sayang sarang-sarang.

Akang Rai, Kandung Sarangin Perempat, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akang Rai, ring acara Suara Budaya Nusantara Sane Mangkin, Deduta Pacang, menyajikan informasi niki terkait budaya nggih, budaya Sane Wenten ring Bali. Akang Rai pasti sampun sangsami niki uning dengan budaya medana punya nggih.

mabawasan indik Pulau Dewata utawi Bali puniki mula je nenten habis-habisnya nggih tradisi dan juga budaya yang kita miliki di Bali puniki. Sane mangkin Deduta niki membahas budaya, salah satu budaya yang luhur nenten nggih yang bernama Danepunia. Nah, kalian rai, Danepunia niki berasal dari dua kata. Nah, dalam bahasa Sanskerta, yang pertama yaitu dana, yang berarti pemberian gitu, atau sedekah. Punya yang berarti kebajikan, baik dan juga suci. Nah, kalian rai, secara harfiah dana punya niki dapat diartikan sebagai pemberian atau sumbangan suci yang dilandasi secara tulus ikhlas tanpa pamrih, bersumber dari sebagian rezeki yang kita miliki untuk membantu sesama, mendukung kegiatan keagamaan atau merawat tempat suci dalam ajaran agama Hindu. Kemarai bentuk dana punya sendiri nike tidak selalu nih, tak selalu bentuknya nike berupa materi atau uang. Nah, selain berupa materi atau harta yang sering disebut sebagai arte dana, ada juga niki widya dana yang berupa sumbangan atau berbagi ilmu pengetahuan. Ada juga niki yang bernama Dharma Dana yang merupakan sumbangan niki atau memberikan budi perti atau petunjuk hidup yang baik. Dan juga niki wenten mahati dana yang berupa contohnya niki mendonorkan darah atau organ tubuh demi kepentingan kemanusiaan. Intinya kan rai dana punya niki merupakan apapun pemberian atau persembahan yang berbentuk tulus ikhlas dan juga kamu berikan sebagai bentuk kebaikan gitu nggih. Semua nike pastinya termasuk ke dalam dana punya. Yang rai masanakan dumun male bos deduta pacang wali niki nyarengin dan rai tetap satir info 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa.

Tunggalnya kedua unsur ini mengembangkan cikal bakal leluhur sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngale legan awak, ini sih ngada daga obat segar. Cuma dini kena raga ngale obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan meraih kantung serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan meraih Muali Niki membahas terkait dengan budaya Medana Punia. Akan meraih Niki jika ditarik Niki sejarahnya dan sejarah Medana Punia. Punya puniki sudah ada nggih. Niki dituliskan melalui kitab suci nggih dan kesusastraan Hindu nggih seperti dalam Manawa Dharma Sastra dan juga Parasara Dharma Sastra. Akan raih praktik Medana Punia atau Berdema Niki memiliki akar sejarah spiritual yang sangat kuat dan juga panjang. Dalam ajaran agama Hindu, perjalanan zaman perjalanan Medana Punia Niki, tradisi Medana Punia Niki dibagi menjadi 4 era. Yang pertama di zaman Satya Yuga, Medana Punianya Niki dilakukan dengan cara bertapa. Di zaman Treta Yuga, melalui Dana Punia Niki dilakukan melalui membagikan jenana atau pengetahuan suci. Dan di zaman Dwapara Yuga Niki Medana Punia Niki dilakukan melalui upacara yatnya yaitu korban suci. Sedangkan untuk zaman sekarang di zaman Kali Yuga Medana Punia Niki menjadi salah satu jalan untuk mencapai dharma Makanya tradisi Medana Punia Niki diwariskan turun-temurun untuk umat Hindu ya, terutama yang ada di Bali karena sudah melalui banyak era kenten. Dan Medana Punia Puniki akan raih ternyata tentu saja kenten ya, tentu saja masih tetap relevan terutama di zaman modern seperti sekarang. Nah, akan meraih fungsi dan filosofi Medana Punia Puniki sendiri. Sangat erat ikatannya dengan konsep Tatwam Asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Serta dekat Niki dengan konsep Wasudaiwa Kutumbakan, kita semua bersaudara. Nah, filosofi Medana Punia Niki sangat dalam ya kan Rai. Kalau misal saudara kita Niki sedang kesusahan atau sakit atau kekurangan, pada hakikatnya kita pun harus membantu kita Niki karena kita secara tidak langsung Niki merasakan sebagian dari penderitaan tersebut walaupun hanya melihat atau mendengar berita dari saudara kita tersebut Niki. Nah, karena ada pun fungsi dari Medana Punia Puniki, yang pertama yaitu meningkatkan serada dan juga bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu membangun kepedulian sosial, serta merupakan salah satu jalan untuk pemerataan keadilan ekonomi, agar tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dan juga yang miskin. Dan yang terakhir, fungsi Medana Punia Puniki adalah untuk melatih keikhlasan. Di mana kita yang melakukan Medana Punia Puniki dilatih untuk menghilangkan sifat egois dan keterikatan berlebihan pada harta benda duniawi. Akhir-akhir ini, Mas Andakan Dumun melalui bos di Duta Pacang Wali Niki membahas terkait dengan Medana Punia Puniki.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Akan lagi kantong serangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan lagi wali bawasan indi Medana Punia. Seperti yang kita tahu kan Rai Medana Punia nika biasanya dilakukan ring pura utawi tempat suci nggih. Biasanya nika dilakukan pada saat puja wali atau piodalan serta saat pembangunan infrastruktur pura. Selain nika kan Rai Medana Punia juga bisa dilakukan ring lembaga sosial utawi yayasan kemanusiaan. Dan bisa juga niki Medana Punia niki bisa dilakukan kepada sesama yang tertimpa musibah. Seperti contohnya nggih yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, Rai niki yang ingin membantu bisa langsung kenten nggih untuk Medana Punia atau memberikan sumbangan nggih. Wenten nika ring rekening Bali Membantu kenten nggih. Nggih kan Rai Dana Punia puniki bukan sekedar memberi nggih, tetapi tentang bagaimana kita merawat kemanusiaan dan juga menanam karma baik. Mau berapapun yang kita berikan atau apapun yang kita berikan, selagi didasari ketulusan, pasti akan berbuah kebaikan. Itulah tadi informasi yang bisa Deduta sampaikan. Gering Rahina Mangkin. Nonton terasa niki kalau Deduta sampun telah niki. Deduta sampun nyarangin akan Rai niki ngawit jam dasa kantos jam 2:51 witang. Rekan Rai melebos, Rekan Rai pacang kesarangin niki sarang sawit rantitian gongge sintian nggih. Rekan Rai Deduta Nunas Gang Pengampuran niki duaning selami bertugas medue kekirangan utawi keiwangan sanetan manut ring arse semeton sarang sami. Puputan Deduta antuk para mesanti om santi santi santi om.

Selamat siang menjelang sore hari, Raka Dendrai, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas, Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suwardana mengatakan, meskipun digitalisasi mulai memberikan dampak terhadap perkembangan UMKM di Bali, namun pemanfaatannya belum merata dan sebagian masih sebatas penggunaan media sosial serta marketplace. Menurutnya penguatan digitalisasi perlu diarahkan tidak hanya pada penggunaan platform digital, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, termasuk pengelolaan keuangan, manajemen usaha, regenerasi pelaku UMKM, serta pendampingan agar digitalisasi benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha. Profesor Raka Suwardana menambahkan, UMKM memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat melalui usaha mikro seperti perdagangan makanan dan kebutuhan sehari-hari, sehingga digitalisasi perlu terus didorong bersamaan dengan penguatan kemampuan manajemen dan pengelolaan keuangan agar berkembang secara berkelanjutan. Raka Dendrai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Halo Denpasar, kembali menyapa ruang dengar Anda di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz, Perompak RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gongga Cynthia yang hadir temani ruang dengar Anda di edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 di pukul 3 sore hingga nanti tuntas di pukul 8 malam nanti di waktu Indonesia Tengah. Rekan Rai, bagaimana kabar Anda? Tentunya selalu sehat, berbahagia. Yang sudah ikut bergabung juga di line telepon, Gongga ucapkan selamat sudah berhasil gitu ya. Yang belum berhasil tenang saja, karena Gongga sini akan menyapa ruang dengar Anda kembali di pesawat telepon 0361-223361, di WhatsApp 4 0878 9882 2420, dan juga melalui Facebook Programa Budaya RRI Denpasar, karena akan Gongga ajak untuk request lagu dangdut dan bersalam-salam di sore hari ini. Jadi mari kita sempatkan waktu dulu untuk menghibur diri, Rakedan Rai, di acara Lingsir Sanje, Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk acara Pro Dangdut, bisa sekali untuk Anda request dan juga salam-salam, karena waktunya 2 jam ya, Rakedan Rai. Dan setelah pukul 5 sore nanti, di tuntasnya acara Pro Dangdut, dari pukul 5 hingga 7 malam nanti, kembali menyapa ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanje, informasi dan juga lagu-lagu Bali. Dan kita jeda sejenak, renungan Puja Tri Sadia pastinya di pukul 6 sore nanti di waktu Indonesia Tengah, bagi umat Hindu Sudharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Dari pukul 6:21 waktu Indonesia Tengah, Gongga sini akan nanti kumandangkan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dari pukul 7 malam ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki, Gongga akan kembali menyapa ruang dengar Anda bersama Atu Kakang ya, Rakedan Rai. Atu Kakang Wiryanata utawi atau Tuhaji Wiryanata bersama Gongka Palguna ya, seperti biasa di acara Tembang Warga sampai pukul 9 malam ya, tapi Gongnya akan menemani Anda sampai pukul 8 malam saja dan nanti akan dilanjutkan kembali oleh penyiar selanjutnya. Oke, karena Rakan Rai sudah tahu ya apa saja acara yang akan Gongga hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, dan tak lupa ada Berita Berbahasa Indonesia di pukul 3 sore tadi, di pukul 4 sore nanti, dan di pukul 5 sore. Oke, kalau begitu Gongga akan memberikan kesempatan untuk Anda bersiap-siap diri, mungkin yang habis pulsanya bisa beli pulsa dulu ya Rakan Rai, dan sediakan dulu ya Rakan Rai pulsa Anda untuk juga mencari tempat yang terbaik pokoknya ya Rakan Rai, untuk kita request lagu dan salam-salam agar sinyal Anda mendukung juga. Dan yang belum kesempatan tadi untuk bergabung on air ya bersama Perompak RRI Denpasar, tidak usah khawatir, karena sampai pukul 5 sore Gongga akan menyapa-nyapa ruang dengar Anda. Jadi untuk pembuka di acara Pro Dangdut kali ini, Gongga akan persembahkan satu lagu dulu dari Yuliatin, Pusara Ayah.

Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayagya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Baik, selamat siang jelang sore hari Rekadendrai. Hai hai hai. Kembali menyapa Rumaninger Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Dan tentunya satu buah lagu sudah Gongge hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Ada Yuliatin Pusara Ayah yang mengingat sosok sang ayah tercinta. Rekadendrai, begitu perjuangannya ya. Tidak ada yang bisa menggantikan sosok ayah ya, jadi sayangi ayah Anda ya Rekadendrai. Dan tentunya sayangi juga ibu Anda Rekadendrai, apalagi ya mengingat ya perjuangan-perjuangan seorang ayah ibu, sama nih seperti perjuangan pahlawan di bulan kemerdekaan. Jadi hargai sosok yang masih ada ya. Dan tentunya hargai nih sore hari ini tentunya ya, karena Gongge akan menyapa kembali ruang dengar Anda seperti biasa di pesawat telepon 0361 223361. Gongge akan hargai Rekadendrai dengan cara akan colak-colak di line telepon. Begitulah untuk cara menghargai yang sudah membeli pulsa atau yang sudah membeli kota ya Rekadendrai, agar bisa bergabung di WhatsApp Pro 4. Seperti Ibu Wen Suartini dari daerah Sedang, terima kasih banyak. Nanti Gongge akan bacakan satu persatu untuk salam-salamnya ya Bu Ayan ya. Sekarang Gongge akan fokus dulu ke line telepon yang ingin request lagu dan juga bersalam-salam. Silakan di pesawat telepon 0361 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore dari daerah Kapal.
1: Iya.
0: Ada
1: sama
0: Pak
1: Gongge ya?
0: Iya betul, sama Gongge Sintia. Pak Ian Narbo di sana?
1: Iya.
0: Oh betul sekali. Tumben Pak Ian sore-sore sama Gongge bentar ya Pak Ian.
1: Iya, ini mumpung bisa naik, ini susah sekali naiknya ya.
0: Oh du. Oke deh kalau ya. Begitu apa kabar Pak Ian sore hari?
1: Ya sehat-sehatin saja dia. Ini agak meriang nih, batuk-batuk ya.
0: Aduh, kenapa ya semua akhir-akhir ini meriang ya? Kemarin ya. Juga sempat Gongge dapat narasumber juga agak apa sakit tenggorokan gitu ya, meriang
1: itu
0: ya.
1: Tenggorokannya rasanya agak gatal dia.
0: Oke deh, yang penting tidak usah dipikirkan Pak Ian ya. Kita happy-happy
1: ya,
0: dulu sore hari
1: maaf
0: ini.
1: Maaf nih, masih di kantor nih proyeknya. Masih bersihin gudang nih.
0: Oh,
1: ya.
0: Proyek gede Pak Ian.
1: Ya, ini ada perbaikan gudang nih.
0: Oh, perbaikan gudang. Oke lah, ya. Kalau begitu biar nggak milo-milo sore hari, mau lagu dangdut yang nge-up dikit Pak Ian? Mau lagu yang
1: ya,
0: mana?
1: Ya, yang agak energi lah. Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Goyang dombret itu ada ya?
0: Goyang dombret.
1: Iya.
0: Yang itu ya?
1: Ya, itulah.
0: Oke, ya, Gongge carikan ya. Dulu ya Pak Ian ya. Dari Vita ya. Alvia sudah siap.
1: Salam-salam dikit nih. Ada Bu Marnya, Pak Mar Ngidah ya. Ada Kak Ciatop, Pak Padas, Gurun Pendi, Jelomangku Sudani juga. Naik-naik. Ada ini siapa ya? Bu Mang Buduk mungkin nih ya. Ada juga... Ini Ita, Bu Eka Angka.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ini Itanya nyolek, Gongge.
0: Terima kasih, ini Ita.
1: Ya, ini Ita sama Bu Eka Angka. Ada siapa lagi nih? Mah Egi, Mah Tuindi.
0: Mm-hmm.
1: Ada Gombiang Sri. Ada Kak Dau, Kak Sustase, Kak Kede-Kede.
0: Mm-hmm.
1: Ini Ayuna, Mbah Indira. Bu Pera naik, Bu Pera.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga nih Bu EKBB, Bu Jerman, Kak Tiara, ada Tugas Bawor, Wiskin, ada Pak Eka Plage, Pak Kak Eka Mambal ya, Bu Swastini, ada Bu Sinta juga, Gemas, ada Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Jiro Susi, Bu Maharani, Pak Kak Daniel sama Oda. Ada juga ini Bu Noni, Bu Eka Sampidi, Bu Putu Keboiwe, Sri Kedia Sinar Suci, Gombiang Yoga, Aji Dua Mia, Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading ya, Kak Tipat juga, Kak Angga, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak Tut Mudayo, Pak Tut Wirke, Jero Mangku Nyomanasi, Niang Tuseri juga ya.
0: Oke Pak E.
1: Oh ini Bu Lode Kardiasi. Naik-naik ya.
0: Oh, Mokde, terima kasih
1: ya, Mokde. Ya, Mokde Sekar Tatung juga nih, Bu Dinda Kuwum, buat jodoh kriya selundeng. Patut mancung naik patut. Ya, mah naik kapal bu endang juga. Ya, pokoknya semuanya lah.
0: Oke, Pak Yan. Ya, selamat
1: Melin ketinggalan ya.
0: Iya, tuntaskan dulu proyek gedenya
1: ya,
0: Pak Yan.
1: Ya, pokoknya semuanya dibungkus ya. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali juga ya, Pak Yan. Kita sama-sama bertugas, jadi sama-sama semangat. Goyang dompetnya ditunggu, Pak Yan ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat sore, Joget cantik.
0: Selamat sore. Mungkin audio monitor di radio bisa dikecilkan sedikit.
2: Kalau iya. Dikecilkan, jadi kuing-kuing jangan digedein.
0: Kecilkan sedikit mungkin?
2: Sudah, kecil tuh.
0: Oh, sudah. Dari Mengwi kah ini?
2: Dari Penate.
0: Oh, dari Penate dengan?
2: Dengan Bu Sinta.
0: Oh, dari Penate Bu Sinta. Gimana kabar Ibu?
2: Baik, Gonggek gimana? Gonggek cantik.
0: Semakin sehat, semakin cantik. Iya, karena cewek Bu Sinta maklumilah ya. Berikan aku bahagia.
2: Ya, Gonggek kan memang cantik.
0: Aduh, Ibu lebih cantik Ibu. Gimana keluarga di daerah Penate Ibu, sehat semua ya?
2: Sehat.
0: Langsung kare. Salam untuk Mak Sintanya.
2: Iya, lagi kerja aja dia kok.
0: Iya, tetap semangat. Ibu mau request lagu dangdut apa, Ibu?
2: Jatuh bangun aku mengajarmu.
0: Oke, judulnya apa ya? Jatuh bangun ya?
2: Itu jatuh bangun.
0: Oke, gongnya carikan dulu ya. Silakan bersalam-salam dulu, Ibu.
2: Ya, salam-salam dulu ya. Ajan yang ubahnya, gongnya itu. Teman yang dagang bubuhnya ya.
0: Oke, pastinya monitor beliau.
2: Oh, dari pagi katanya hidupin radio nih, yang gonggek sampai jam 12 malam.
0: 24 jam pokoknya hidup.
2: Ya, Ya, kirim salam sama Bu Yang Suartini, ada Bu, ada Gong, ada Duon Yang Kirana, Duon Yang Kesawa, Gusti Yang Murni juga, Nini Itani Agus, Oda Agus Iman Bonyol, Kak Angga Kai, Pandeki juga. Tadi Pak Yan Narbonya tadi lupa ngulingnya, sekarang malah 1000 Pak Yan. Pak Yan Narbon sama PG-nya ya. Terus ada Giro Mangku Sidani, ada Pak Diporos Jaya, Pak Cut Mancung juga, ada Pak Eka, Kak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, Bu Lodro sama bapaknya Lu Galuh ya. Begitu Keboliwo, Pak Dekarjo, Mbak Indira, Udah Desya, Nini Santa, Nini Romi juga, Nini Dania, sama Lu Sekar Katung ya.
0: Ada jadi, salam dari Patut Mancung, Ibu.
2: Ya, Patut Mancungnya masih dah awet muda sekali itu loh.
0: Awet muda, terus hidungnya semakin mancung.
2: Ya, hidungnya semakin mancung, semakin bagus ya sekarang. Ada Lu Fabi Aceh, Bu Janura juga, Nini Ayuna, Gong Yang Seri, Kekeran sama Pak Man Pandu ya. Mailin juga cantik sama Mbak Ibu Jiro Galuh, Jiro Kukuh juga ya. Cuma semuanya ya Gonggek.
0: Oke Ibu.
2: Semoga sehat semua. Salam sehat selalu.
0: Dadah bye-bye. Nih Mas Limputan Gonggek ya, padahal sudah makan siang nih. Ibu Sinta semoga sudah makan siang ya. Bersemangat sore hari ini beraktivitas di daerah Penate. Oke, sesuai janji Gongge akan bacakan dulu satu persatu salam-salam dari pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Patut Mancung nanti Gongge akan sapa kembali di line telepon ya untuk request lagu. Jadi Gongge sudah cukupkan dulu di sesi pertama kali ini ya. Gongge akan sapa-sapa di WhatsApp Pro 4 ada Bu En Suartini yang di daerah sedang sudah bergabung ikutan bergoyang sore hari ini. Nitip salam atu untuk Nini Dania bersama kakek, ada juga Mbak Indira, Niita, Bu Sinta, Pak Ian Narbe, Kak Angku Sudani, Mbah Tunindi, Patut Murdaya dan Ibu Eka BB ya. Ada Rohman juga dari daerah Surakarta. Halo, salam kenal juga Rohman. Salam sehat dari RRI Denpasar untuk Rohman. Monitor Anyar nih ya. Oke, salam kenal ya dari daerah Surakarta, Jawa Tengah. Semoga gue gak bisa jalan-jalan deh ke daerah Jawa Tengah ya. Oke, ada juga Atu Kakek Dewa Karena Wijaya. Terima kasih banyak Atu Kakek Om Swastiastu. Terima kasih sudah monitor Gongge. Nih, Dania juga sepertinya di Ngelalu Ulangun ini sudah ikutan ya nih ya. Semoga juga berhasil di acara Perudangut kali ini. Kalau begitu istirahat dulu Raka dan Rek, karena sudah dua penelpon juga yang bergabung. Dan dua lagu sudah Gongge siapkan. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Masih dari kawasan Newark 70 Denpasar, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, menemani ruang dengar Anda kembali bersama Gongga Cynthia. Jatuh bangun dari Maggie Set, Raka dan Raya mengakhiri sesi pertama di acara Perdangdut kali ini. Di sesi kedua, Raka dan Raya kembali Gongga akan menyapa ruang dengar Anda di pesawat telepon 0361-223361. Tapi sebelum Gongga akan menyapa di line telepon, kita bahas atau kulik sedikit tentang lagu Jatuh Bangun yang dipopulerkan oleh Maggie Z. Siapa sih yang tidak tahu Maggie Z ya, Raka dan Rai? Jadi menceritakan tentang perjuangan seseorang yang dimana dalam mencintai kekasihnya yang tidak pernah menghargai pengorbanan ya. Apakah Bu Sinta yang request lagu Jatuh Bangun mengalami hal serupa? Atau justru Jatuh Bangun pengorbanan seorang ibu mencari rezeki untuk sang anak? Atau ada hal yang lainnya Bu Sinta? Karena menggambarkan kepedihan hati nih ya Bu Sinta ya, dari lagu Jatuh Bangun jadi tuntunan cinta yang tidak masuk akal, serta keputusan untuk menyerah karena lelah disakiti terus menerus. Ya semoga deh ya untuk para perempuan di sana selalu beruntung ya. Tidak hanya perempuan ya, lelaki pun juga ya, Raka dan Ra selalu beruntung mendapatkan sosok kekasih yang diidam-idamkan, saling mencintai Raka dan Rai. Dan tentunya berbanding terbalik dengan lagu Jatuh Bangun, jadi saling menghargai pengorbanan satu sama yang lain. Bukan begitu Beli Duta? Betul Beli Duta ya. Oke, kalau begitu Raka dan Rai pastinya betul ya apa yang disampaikan dari informasi ini. Semoga juga mewakili perasaan Raka dan Rai yang mungkin ya sama seperti lagu Jatuh Bangun dari Maggie Z. Kalau begitu gue akan sapa kembali di line telepon 0361-223361. Sudah gue gak buka, Raka dan Rai masih lagi 15 menit ya kurang lebih untuk request lagu dangdut dan juga bersalam-salam. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Bro Dandut. Dandut adalah kita, Gongga Cynthia.
0: Selamat sore, Nik Dania dari daerah Sanur.
1: Iya.
0: Gimana kabar, Nini?
1: Baik-baik saja, Gongga. Gongga gimana?
0: Semakin baik, luar biasa. Pekat, gimana, Nik?
1: Ada, sini di warung, Gongga, duduk.
0: Boleh dong, disapa sedikit.
1: Ini, tapi apa yang Nini yang masuk, ini yang on air.
0: Oh, gitu. Tapi kalau tadi sepertinya Nik Dania yang berhasil ya?
1: Ya, ini kira-kira mau.
0: Oh, ala baiklah. Salam ya untuk Pekak Dania nih ya.
1: Iya, ada sini juga. Lagu dulu biar sama semangat kok enggak ya.
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Apa lagunya, semua tahu itu dari Caca, siapa, Andila gitu ya?
0: Caca Handika.
1: Oh, Caca Andika gitu ya.
0: Semua tahu nih ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah siap. Ada salam-salam nih, silakan bersalam-salam.
1: Salam-salam dulu ada Pak Yanago ya, tadi udah naik ya. Siapa lagi, Bu Sinta tadi itu ya, Gongga ya?
0: Iya, betul Bu Sinta nih.
1: Sinta, ada Mahindira juga, Anik Kapal, ada Pendepi, Nini Santa juga, ada Budek Kembang Mete, ada Gemas Sayangan, ada Nini Mika ya, ada Bliken Aro, Bu Eka Batu Bulan, ada Oda Desa, ada Mbak Sumini juga, Pak Suyase, Atut Mancung, ada Bu Ana juga, ada siapa lagi, Mbak Kiara ya, Bu Lodro, Bu Putu Kebo Iwo, ada Bu Lodro, ada Guniang Yoga, Nini Ayuna juga, ada siapa, Guniang Kirana ya, Nini Tuade juga, ada Udawini juga, siapa lagi ya, Bu Ayu Tuban ya, ada Bu Jero Cinago juga, Pak Mansanu, Pak Eka Plago juga, ada siapa lagi, Pekak Pedas, ada Yoga Saputra juga, ada Mok Melin ya, ada Bli Rois Kane juga, ya sisanya bungkus aja di satu ya Gongga ya.
0: Oke Nini, terima kasih.
1: Ya buat Gongga, selamat tugas sampai tuntas. Makasih, dadah bye-bye.
0: Laksanakan Nini, pokoknya sampai tuntas. Jadi Raka dan Rai harus ya membersamai Gongga sampai pukul 8 malam nanti. Kembali menyapa ruang dengar Anda, masih lagi satu penelpon Gongga akan menyapa. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore dari daerah.
2: Ya, Gongga.
0: Dengan siapa?
2: Sempidi, Gongga.
0: Sempidi.
2: Iya.
0: Bu Eka kah? Sepertinya Bu Eka ada ngirim WhatsApp ini ya. Saya enggak bisa naik gongge di mana-mana, enggak bisa. Aduh, terlalu keras deh.
2: Kapan tuh enggak bisa naik gongge?
0: Aduh, ini kalimat terakhir gongge sepertinya enggak bisa baca ya. Itu terlalu keras ya.
2: Enggak apa-apa, memang beneran Bandung diriku.
0: Aduh, no. Tidak. Janganlah keras-keras sama diri sendiri, Bu Eka.
2: Apa kabar, Bunda?
0: Sehat, Ibu. Apa kabar, Ibu?
2: Astungkara, sehat juga.
0: Astungkara. Cuaca gimana?
2: Cuaca cetar. Panas membara.
0: Sama nih, di Ayam Uruk panas membara. Gimana, Bu Eka, request lagu dangdut ada?
2: Siapa tuh yang ikutan? Bentar, tuh jangkriknya jauh.
0: Oh ala, ya mungkin nanti ya jangkriknya diambil ya Bu Eka ya.
2: Oleh itu terima kasih aja yang nyolek. Sama si Dani kayaknya. Lagunya dari Papa Mansur yang sedih itu ada gue nggak?
0: Yang Mansur yang sedih berarti melo nih ya?
2: Iya, yang melo.
0: Judulnya?
2: Sedih.
0: Oh, judulnya sedih toh. Oh ya. Sebentar, ada nggak kira-kira nih ya? Oh Irfan Mansur sudah siap.
2: Iya boleh.
0: Ada salam-salam lagi lanjutannya ini, Ibu.
2: Oh Bu Mang Budo. Iya, selamat sore Bu Mang Budo. Ada Bu Yoga yang di Marga Tabanan. Lanjut. Salam-salam dulu, Ge. Yang barusan baru turun siapa, Ge?
0: Baru turun ada Nini Dania.
2: Oh, Nini Dania. Selamat sore. Ada Bu Badung Uban, Bu Ita Bebe. Ada Pak Yanarbo tadi yang sudah naik ya. Pak Cuk Mancum. Nini Ita. Ini Mahindira. Tante Jerman. Tadi juga dapat ya masuk tumben. Ada Bu Jerokisi. Ini anunya yang dari kapal ini. Pemain bondres yang dari kapal ini gongge.
0: Siapa tuh?
2: Pak Tut Mancung.
0: Oh iya, pengalaman beliau pernah ya waktu itu ya. Benar. Baru gongge ingat dengan cerita beliau. Oke, lanjut
2: ya,
0: Ibu.
2: Kemarin kayaknya dapat datang ke Rumpat ya.
0: Iya, benar. Berapa? Dua hari yang lalu, sepertinya apa tiga hari yang lalu ya?
2: Iya. Saya juga semoga dapat hadir nih. Semoga bisa hadir nanti.
0: Semoga tanggal 3 September gue gak tunggu kehadiran Ibu Eka Sempidi ya.
2: Iya, biar bisa ketemu. Buat semua-semua aja deh, Gungge.
0: Oke, baik.
2: Iya. Buat Gungge ntar pulangnya hati-hati nih. Selamat.
0: Pasti ya,
2: Setengah. Di jalan.
0: Iya.
2: Terima kasih, Gungge.
0: Terima kasih, Bu. Berada bye-bye. Terima kasih banyak Ibu di pukul 3 hingga 4 sore. Sudah tuntas dulu gongge menyapa ruang dengar Anda di line telepon ya. Daripada gongge kepotong nih lagunya, langsung saja gongge akan hadirkan dua lagu untuk ruang dengar Anda dari Caca Handika dan juga Irfan Mansur.

Selamat sore, Rakaden Rai. Pelaku UMKM Ngakan Weda mengatakan sinergi antara koperasi dan UMKM perlu dibangun melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan, sekaligus berperan dalam menghimpun dan mengonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat, baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas. Ditegaskan UMKM tidak cukup hanya diberikan modal, karena pendampingan dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk dan memasarkannya berperan penting, sehingga manfaat dari peran koperasi Merah Putih akan lebih besar bagi masyarakat desa. Ngakan Weda menambahkan, penguatan koperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal, sehingga produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, jaringan distribusi dan promosi yang terintegrasi. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gonggek Sintia dan Sampai jumpa.

94 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Selamat sore rekan-rekan RRI, kembali hadir temani ruang dengar Anda di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Bersama Gongga Cynthia masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu Nusantara dan satu lagu Dangdut, itu artinya membuka kembali acara Pro Dangdut sore hari ini. Langsung saja Gongga akan sapa-sapa Anda yang telinganya sudah geli-geli karena sudah pemanasan tapi belum sempat on air, langsung saja ya. Kita sambut ini dia, kita sapa. Ini dia, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat sore, Pro Dangdut dan adalah kita.
0: Halo, selamat sore Bligus Bawa. Apa kabar Bligus?
1: Tongkara baik, Gongga gimana?
0: Semakin baik, Kas Tongkara. Cuaca dulu Bligus?
1: Mendung, Hayam Wuruk gimana?
0: Oh, Hayam Wuruk sama nih, mendung ternyata ya. Bligus berarti di daerah Renon ya?
1: Iya.
0: Oh, ya kita masih selangit ya Bligus ya. Oke. Oke deh, kalau begitu kita hilangkan dulu deh cuaca mendung hari ini dengan lagu Dangdut. Boleh deh, Bligus silakan.
1: Ridho Roma menunggu aja ya.
0: Menunggu Ridho Roma, oke. Sudah siap Bligus.
1: Oke, buat Gung, kirim salam bawa saya.
0: Mm-mm.
1: Buat Gung Resinti, anak muda Gensi, penuh semangat, matugas.
0: Terima kasih.
1: Iya, dan juga Tongkara job MC lancar.
0: As Tongkara, dududu. Doa juga terbaik untuk Bligus bahwa kerjaannya lancar, Bligus ya rezeki dilancarkan juga.
1: As Tongkara ya, terutama nih doanya Bung.
0: As Tongkara, lanjut Bligus.
1: Oke, terima. Dan juga Mas Tugas dan tak kurangnya hati-hati ya.
0: Siap laksanakan.
1: Oke. Baik, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Bligus. Ditunggu ya lagu dari Ridho Roma, menunggu. Di belakang Bligus bawa kembali Gongga akan sapa 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Cynthia ku cantik.
0: Selamat sore Ma Indira ku cantik yang paling manis di daerah Kerambitan.
2: Iya.
0: Gimana kabar Ma Indira?
2: Kabarnya sehat, cuaca mengizinkan bersahabat.
0: Di sana bersahabat, di sini tak bersahabat.
2: Wah, jangan-jangan yang di sini nanti tak upin ke sana ya biar.
0: Eh jangan. Boleh kan bersahabat ya di sana ya. Boleh.
2: Bersahabat jadinya ya.
0: Boleh lah. Tapi kalau misalkan cuaca mendung tak isi hujan ya enggak masalah, tes dadinya ya main di raya. Bidadinya.
2: Ya, yang penting tidak turun airnya kan gitu ya.
0: Oke deh mah, langsung aja kalau gitu lagu dangdutnya mah.
2: Dari tadi ngintip-ngintipin untung Bagus Bawo yang gini ya, yang ngedetin itu. Terima kasih Bagus Bawo.
0: Bligus Bawo.
2: Bligus Bawo ya, padahal dulu sering saling calling, entah apa penyebabnya lama tak nguling-nguling.
0: Ah,
2: gitu.
0: Kepleset soalnya gak isi Bligus Bawo, ya. Jadinya Bagus Bawo dari ingat.
2: Ya, Bligus Bawo itu betulan dari dulu saling calling gitu ya. Sekarang biar sekarang saling calling juga lagi naiknya ya, biar tidak kenal yang penting calling gitu
0: ya. Tanggal 3 kan pasti kesini Mbak Indira nih sama Bligus Bawa Tongkara ya, bisa bertemu
2: ya Tongkara ya.
0: Mbak mau, oh Mbak ini ada salam dari Patut Mancung daerah Kapal Mbak.
2: Ya, tanyain dulu, Gek, masih gak cungohnya itu Mancung ya?
0: Masih, orang baru beberapa hari yang lalu nih ketemu sama Patut Mancung di RRI.
2: Ya,
0: masih Mancung, masih aman.
2: Ya, pelit dia gak mau, Mbah, dikedetin waktu itu.
0: Oh, alah.
2: Ya, gak mau dia ngedetin sehingga Mbah gak bisa jadinya ikut menggending gitu loh.
0: Oh, dapetnya jam berapa kira-kira Patut Mancung menggending tuh ya?
2: Dagang gantalnya itu jam 10 ke dia.
0: Oh iya, jam 10 sampai jam 12 ya.
2: Ya, jam 12. Itu okay. Udah mau nyolek, enggak kenal nomornya, Ge. Terpaksa ya, mudah-mudahan Pak Cucungnya ngangkat ini Mbah Indiranya gitu. Akhirnya enggak diangkat juga.
0: Enggak diangkat, mungkin Pak Tut enggak ngeh sama teleponnya, enggak.
2: Iya. Kadang okay. Sudah tidak minta nomornya gitu.
0: Oh, alah ya. Ini request lagu dangdut dulu Mbak Gongga, sudah siap nih untuk mencari lagu dangdut nih.
2: Dangdutnya, ini aja ya Gek ya. Tanaman makan pagar, pagar makan tanaman.
0: Nih, bolak-balik, nenek, nih. Pagar makan tanaman.
2: Ya, itu ya.
0: Sudah siap.
2: Nyengol dikit aja ya.
0: Boleh.
2: Buat ini Pak Yanarbo, Pak Dut Mancungnya. Pak Dut Mancung belum naik ya, Pak Yanarbo sudah naik tadi, tidak dengar gitu. Ya, ada juga Dini Ita, Pak Epi juga ya. Ini Kak Angku Sudaninya ikut, mau dia bergoyang, Kek.
0: Terima kasih, Kak Angku Sudani, ditunggu.
2: Ya. Ada Mailin juga ya, Bu Putu Keboiwo. Bu Sinta Penatih itu 3.000 kali ngolengnya biar tidak metanggah gitu. Ya, itu aja kayaknya biar banyak teman, sahabat, sweetre, teman bisa naik ya. Ini Nini Santa dengan Nini Dania ikut mau nyolek baru ini ya. Dengan Nokta Weni juga ya. Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Mama Endang juga mau ikut bergoyang. Jeruk Kukuh juga ya. Ya, itu aja, Cik Cynthia.
0: Oke, Mbak. Terima kasih.
2: Buat itu, terima kasih. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Kalau begini mah, manjanya Mbah Indira keluar sama Gongga ya. Nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama happy ya Mbah ya sore hari ini. Walaupun cuaca di daerah Kerambitan bersahabat, di sini tak bersahabat ya, kita sabar-sabarkan saja. Kalau begitu Gongga akan kembali menyapa dulu di WhatsApp Pro 4. Ada Jeromangku Wayan Jedang ini ya. Terima kasih banyak Jeromangku. Salam hangat dari Gongga Cynthia untuk Jeromangku, semoga selalu sehat. Dari Jeromangku nih ada salam untuk Ni Ita, Mbah Egi, Taler Sanetiosan. Rajang tugas Gongga, terima kasih banyak Jeromangku. Kembali di Facebook, kali ini ada Pak D.A. Pongklukon Tegak sudah hadir. Pak Wayan Berata Batu Bulan juga, terima kasih. Pak Wayan Siaja, selamat sore Prodangdut seputaran Mas Ubud, terima kasih banyak. Pak Oko Mulyarto, bagaimana kabar Pak? Semoga di daerah Padang Sambian cuacanya juga bersahabat ya. Abah Masa Samplangan di daerah Gianyar monitor ya acara Prodangdut. Pak Arya Tabanan nih, Tabanan bagaimana cuacanya Pak Arya? Di tempat tinggal Pak Arya bisa diinformasikan. Siapa tahu nih ada pendengar yang akan lewat di daerah Pak Arya. Ada juga Paul Sekolik, N3 sudah hadir, terima kasih banyak. Pak Ari Dinamika, Top Anti Kelongkong sudah hadir ya. Kalau begitu langsung saja ke lagu dangdut. Ada dua lagu dangdut sudah gue siapkan.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, mai deh kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal deh. Mai.
0: Yah, sajo. Salam menyambut dogen tiba.

0: Baik, selamat sore Rakelan Rai. Gongnya Cynthia masih temani Ruang Dengar Anda di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada satu perempuan manis nih, wanita manis di daerah Kuom. Ada Bu Ninda yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Terima kasih banyak Bu Ninda Kuom. Ikutan goyang gongge di acara Pro Dangdut. Cuaca mendung gesit gongge, semangat, tentunya semangat. Semangat 45. Kembali menyapa Ruang Dengar Anda 0361-223361 agar tidak jenuh sore hari ini. Jadi kita dendangkan saja, itulah solusinya ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan Maelin Sesetan.
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: 100 untuk Mogong Cynthia Sejegeng.
0: Mana 100-nya?
1: Ya, tenang aja, nanti cari di toko terdekat.
0: Oh, begitu. Tapi diantar Maelin ya. Kan Maelin yang janjikan. Bercanda.
1: Ya, bercanda di udara. Biar pusingnya hilang.
0: Kenapa?
1: Biar pusingnya hilang kalau udah bercanda kan.
0: Oh. Udara. Aduh, gongnya tidak terdengar dengan jelas ini karena masih adaptasi dengan studio baru.
1: Oh, studionya baru. Mm-mm. Berarti semua baru dong.
0: Senyumnya baru juga. Semoga lagu-lagunya juga bisa baru nih di acara dangdut ya.
1: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Bukan studio baru sih sebenarnya. Bagaimana?
1: Gimana kabarnya?
0: Oh, astungkara. Tapi gongnya tekankan sih bukan studio baru, cuma kita lagi ngungsi gitu maksudnya.
1: Oh, ngungsi. Ya enggak apa-apa, yang penting ngungsinya kan di tempat yang teduh.
0: Iya, masih di RRI Denpasar masih, karena kita masih ada renovasi gitu, Maelin.
1: Ya enggak apa-apa. Kalau cuaca di sini sekarang lagi 3M.
0: 3M apa tuh?
1: Mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung-mendung manja. Jalan-jalan 3M-nya ke daerah Hayam Wuruk nih.
1: Di sana mungkin 3M juga ya.
0: Iya, sama 3M. Kalau di daerah Mbah Indira baru tidak ada 3M.
1: Oh gitu. Mm-mm. Ya orang kita kan satu jalur.
0: Iya benar ya, Sesetan. Uh-huh. Dan juga, oh iya benar. Sesetan terus ketemu sama Puputan, ngangin-ngangin. Ketimu, baru ada Hayam Wuruk. Benar.
1: Satu jalur jadinya.
0: Benar sih. Ini ada salam dari Patut Mancung untuk Maelin.
1: Oh, Patut Mancung ya deh. Mm-hmm. Ntar naik Patut, tak tarik dah hidungnya biar sama panjang.
0: Cukup salipkan di lem telepon, kalau untuk Mancungnya sepertinya tidak bisa deh, itu bawaan dari lahir itu.
1: Oh gitu ya. Ya, kan bagus mancung kayak hidung Pinocchio.
0: Oh, itu beda sih.
1: Ya beda sih. Bercanda Patut.
0: Oke deh kalau begitu. Boleh, silakan lagu dangdutnya.
1: Lagunya dari Una Sutra ya. Mm-hmm. Kutitipkan cintaku.
0: Kutitipkan cintaku. Bukan ya, salah.
1: Pokoknya cintanya Melin tak titip dulu di sana. Siapa tahu nanti tanggal 3 tak ambil.
0: Oh gitu, ya kalau ingat. Bentar gue kayak carikan dulu, boleh dah di salam-salam.
1: Ya, salam-salam dulu ya dari barat. Ada Bu Pera. Mm-hmm. Mudah-mudahan selalu sehat. Ini trio macannya udah masuk loh. Ya,
0: kenapa?
1: Ekornya yang masuk berarti dapat pulsa lagi.
0: Aduh.
1: Lanjut Melin. Ada Mbak Indira, ada Mas Kunini juga. Selamat sore. Ada Penarbe, ada Patut Mancung. Selamat sore. Ada Kak Eka Plage, Pak Eka Mambal. Selamat sore. Terus ada Bu Putu Keboiwe. Ada Kak Mengkus Dani juga. Selamat sore. Ada Bu Andi di Kapas. Mm-hmm. Ada Bu Lodre. Terus lagunya ada.
0: Halo.
1: Lagunya ada belum?
0: Oh, lagunya sudah siap dari Ona Sutra, Titipkan Cintaku.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Lanjut, aman.
1: Terus ada Nita juga.
0: ini namanya memastikan ya. Lanjut.
1: Kan, soalnya nanti kalau nggak ada kan bisa diganti.
0: Oh, aman.
1: Mm-hmm. Aman terkendali
0: kalau sudah bersama gue nggak Cynthia pokoknya mah. Lanjut lanjut Mayri,
1: terus
0: silakan.
1: Ada Bu Sinta juga di Penate. Terus ada Kak Dania, Nini Dania. Ada Paman Pandu juga. Terus ada Gombiang Sri Kekeran. Ada Gombiang Yoga juga. Terus terlambrak.
0: Terus belok kanan belok kiri terus. Oke deh kalau
1: tapi
0: begitu.
1: Tapi tukang parkir kan dapat 2.000, nggak apa-apa.
0: Itu pekerjaan halal luar ya, biasa halal menghidupi itu. Kita, betul.
1: 2.000 ditumpuk-tumpuk terus jadi beribu-ribu.
0: Iya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit seperti itu, Mayelin
1: ya. Sudah kata pepatah ya.
0: Benar.
1: Terus ada Molode Kardiasih juga ya. Ya deh, pokoknya buat semua-semuanya aja deh yang belum ke Kuling, maaf.
0: Dimaafkan.
1: Pokoknya Kak Ika jadi satu. Masukin dalam keranjang ya Bagongnya.
0: Oke, bawa keranjang di dalam keranjang. Terus
1: ya,
0: jalan-jalannya.
1: Tapi kakinya diket, biar gak keluar dia.
0: Oh gitu. Yang penting ada udaranya nanti ya. Aman ya keluar udaranya, masuk udaranya biar, ya.
1: Ya biar dia gak pingsan dalam keranjang.
0: Aduh. Oke lah kalau begitu Mayelin.
1: Oke
0: deh,
1: buat Bagong yang cantik, yang manis, yang imut. Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat. Rezeki lancar, tambah sukses dan enteng segala-galanya.
0: Astungkara, doa juga terbaik untuk Mayelin yang manis di sana.
1: Ini
0: terima
1: ada pantun.
0: Boleh, apa tuh?
1: Beli jagung sama nasi.
0: Cakep.
1: Bagong Cynthia, sekian dan terima kasih.
0: Yuk, dadah, bye-bye. Gue juga ada pantun. Dengarkan bersama. Gak tahu nyambung atau tidak, yang penting nyambung-nyambungin aja ya. Buah mangga, buah kiwi. Mayelin, sami-sami. Oke deh, kalau begitu di belakang Mayelin ada siapa kembali menyapa. Gongge bukan ratunya pantun, jadi maklumi pantun dua baris Gongge ya. Yang itu spontan banget Gongge buat ya. Oke, lagi satu menelpon ya Gongge. Sapa-sapa di line telepon, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Niang Sri. Iya. Mulai hafal nih Gongge sama modulasi
2: hafal,
0: Niang
2: ya. Sering-sering munggah hafal.
0: Benar, itulah alasan utama kenapa Gongge hafal ya. Karena Niang ini sering munggah soalnya ya.
2: Sering munggah sama Gongge Cynthia.
0: Benar banget Astungkara ya.
2: Apa kabar Gongge Cynthia?
0: Makin sehat, Niang apa kabar Niang?
2: Kena sehat. Enggak pengen manggung ya.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
2: Lagunya apa? Hitam Manisnya udah.
0: Hitam Manis?
2: Iya.
0: Dari Mus Mulyadi ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada ya?
0: Ada, sudah siap nih ya, aman.
2: Keling-keling deh, Gongge.
0: Boleh, silakan ya.
2: Tadi siapa itu Gongge? Mayelin.
0: Iya, Mayelin Sesetan.
2: Raja Mesandang Mayelin. Nini Tuade, Mbak Indira, Nini Ita, Nini Ayuna, Bu Vera, Bu Ana. Bu Vera udah mau menaik Gongge?
0: Bu Vera belum berhasil beliau.
2: Ibu Merdekanya belum ya?
0: Ibu Merdeka.
2: Bu Lode Kariasi. Bu Mansekar. Siapa yang di Catum?
0: Oh iya, Bu Lusekar.
2: Iya, Bu Lusekar. Oda Weni. Oda Yuda. Nini Cinta. Nini Santa. Ibu Cinta tadi ya?
0: Iya, Ibu Cinta.
2: Ibu Cinta. Bu Bella. Bu Manwudo. Bu Putu Keboiwo. Udah mau nggak Bu Putu ke Bibo-nya nih?
0: Belum ada kabar
2: belum,
0: Ibu Putu.
2: Belum ada kabar ya. Pak Yanargo, Pak Tut Manjung, nggak Pak Tut. Mbak Hegi, Bu Putu ke Bibo, Bu Biang Yoga, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Bebe, Pak Man Pandu, nggak Pak Man Pandu. Pak B, Koles Jaya. Siapa lagi? Mahtu Nini, Juru Mangku Sudani, Juru Mangku Pemenang. Siapa lagi lupa Gongge ya?
0: Aduh. Catatannya kok mana?
2: Satu dulu Gongge.
0: Iya,
2: nih. Lagi calling-calling ya.
0: Enggak apa-apa nih ya.
2: Iya, Gongge. Cuacanya gimana Gongge? Rem-rem ya?
0: Kenapa?
2: Rem-rem cuacanya.
0: Oh rem-rem ya, di Hayam Wuruk rem-rem 3M. Mendung-mendung manja.
2: Oh, dibakain rem-rem, Mbak.
0: Iya, rem-rem nih.
2: Nungge. Mali jembat muda lalan-lalan nih.
0: Astungkara siap.
2: Rajang juga. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak nih yang Sri sebagai pendengar terakhir di acara Perlu Dangdut kali ini di line telepon ya. Pak Tut mancung, kenapa Pak Tut menyerah, Pak Tut? Karena waktu ya, Pak Tut ya. Kita usai dulu ya, Pak Tut, di acara Perlu Dangdut. Tapi belum usai nih gongek siaran karena masih ada lagi 3 jam. Gongek akan temani Pak Tut mancung di daerah Kapal dan juga pendengar yang lainnya ya. Gongnya akan sapa-sapa, mungkin ada pembaruan kembali nih pendengar yang bergabung di Facebook. Sebentar gongnya cek dulu. Ternyata belum ada ya. Masih waktunya Raka dan Tre bisa ada bersalam-salam di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar dan juga WhatsApp Perompat. Tetap di Perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Baik, selamat sore Raka dan Rai. Kembali hadir menemani Ruang Ninggar Anda bersama Gongga Cynthia di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ada Ibu Vera dari daerah Tabanan ya. Tadi disebut-sebut namanya Ibu Vera, ternyata beliau sudah kembali hadir di WhatsApp Pro 4. Terima kasih banyak Ibu. Salam Merdeka. Pokoknya Ibu Merdeka selalu salam Merdeka ya. Kalau udah dibilang salamnya Ibu ya, selalu semangat, selalu kompak ya di daerah Pasar Tabanan Ibu. Semoga rezekinya dilancarkan. Tapi mohon maaf dulu, Gongga tidak bisa kembali menyapa di line telepon karena terbatas oleh waktu. Jadi sebagai gantinya, Gongga akan memberikan informasi bagi Anda yang mungkin masih jenuh, apalagi belum bisa on air. Tenang saja, Gongga punya solusi ya. Gongga ada solusi untuk Anda yang mungkin jenuh di sore hari. Dan ngapain aja sih Gongga biar tidak jenuh? Nah, untuk mengatasinya, Raka dan Rai, yang pertama bergerak aktif. Lakukan peregangan otot, jalan kaki di sekitar rumah, atau olahraga ringan saja. Ubah suasana, keluar ruangan sebentar untuk mendapatkan udara segar atau melihat pemandangan jika Raka dan Rai masih di tempat kerja. Mungkin ya sore-sore begini ya, di malam minggu ya. Dan cukupi cairan. Nah, terutama ya Raka dan Rai minum segelas air putih untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Dan terakhir, lakukan hobi. Luangkan waktu 15 hingga 20 menit saja untuk melakukan hobi. Mungkin hobinya ada membaca ya, membaca buku atau baca materi-materi yang ringan saja Raka dan Rai ya. Mendengarkan musik atau melakukan hal yang lainnya yang tentunya disukai. Jadi 4 cara itu untuk mengatasi jenuh di sore hari. Kalau Gongga sudah jenuh, ya larinya pastinya ke Pro 4 untuk mencari hiburan ya. Sama seperti Raka dan Rai yang lainnya ya, mencari hiburan agar tak jenuh di sore hari. Mungkin sudah cukup sekian dulu ya, kejenuhan di sore hari ini kita gantikan dengan dendangkan lagu dangdut. Jadi tidak boleh lagi ada jenuh-jenuh Raka dan Rai. Jadi tetap semangat, tetap happy, luangkan waktu untuk beristirahat sore hingga malam nanti. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 ya, Raka dan Rai di line telepon dan Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Mohon maaf tidak bisa Gongga balas satu persatu ya, karena terbatas oleh waktu. Semoga menghibur mendengar Anda, tetap di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore, Raka dan Rai. Ratusan wartawan media cetak, elektronik, dan online di Bali mengikuti orientasi kewartawanan dan keorganisasian OKK di kantor Sekretariat PWI Bali dari 2 hari yang lalu hingga kemarin. Ketua PWI Bali Iwayan Dira Arsana mengatakan OKK menjadi upaya untuk penguatan organisasi PWI sekaligus sebagai langkah pembentukan wartawan yang profesional dan berintegritas sesuai kode etik jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan informasi hoaks yang harus mengharuskan wartawan menjalankan profesi jurnalistiknya secara berimbang, akurat, dan kredibel. Diingatkan insan pers wajib menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan polemik, sehingga penyajian berita harus mencerahkan masyarakat serta berdasarkan fakta. Sementara itu, Ketua Tim Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol Bali, Ana Agung Surya Pradita, menegaskan pers menjadi pilar penting dan krusial untuk menghasilkan pemberitaan yang akurat serta terverifikasi bagi masyarakat yang sangat memerlukannya. Rekan dan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia dan Sam. Sampai jumpa.

Inggih, Rahaja Rakalantre mewali nyaringin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali, sarang titiang gongge Sintia. Matilar Dumun, acara hiburan druenering prodangdut. Sampun lelah Niki bergoyang, sana makin mesanakan Dumun, yang bilang Rakalantre mirangang informasi menarik. Ringgalah jam 5, kantos jam 7, wengi malai jebos. Ring paletan ka pertama, ring acara lingser sanja, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Informasi nganinin ini destinasi wisata, nge. Rakalantrai yening wentan wisata niki nggih utawi tempat genah wisata ring widangannya ne sane wau kepungkah nggih Rakalantrai durus male jebos dados ke informasi yang dados ngawahi informasi ini wisata sane wentan ring sejebak Bali niki nggih ring WhatsApp pro 4 ke manten nyaringin 0878-9882-242 anda sane mangkin ka atur tembang dumun antuk pamungkah ring acara lingser saja informasi lan tembang Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087.

0: 0841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, selamat sore rekan-rekan Raigong Sintia kantunya ringin ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring acara lingser sanje informasi lan tembang-tembang Bali ini mangkin nggih. Secara puniki sane kantor ring margi nggih mirengang informasi menarik inik destinasi wisata nggih rekan-rekan Rai minap nikis sane sampuning margi nggih. Sake mawon bingung kenten nggih ngrerah genah wisata. Nah langsung ke manten niki nggih yening sampun wenten ring widangan Karangasem. Langsung niki lagaskan ke Lembah Arce ring desa adat Tegenan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Bali. Sampunang niki nyalu wengi-wengi kenten nggih karena gelap gulita pasti kerakelan rai nggih sane nenten wanen minap niki nggih. Bisa dicoba kembali berwisata keesokan hari niki nggih karena menawarkan pesona pemandian alami dengan air jernih lan suasana pedesaan sane asri. Berada memang niki di kawasan kaki Gunung Agung, destinasi di Kecamatan Rendang niki menjadi salah satu pilihan wisata alam bagi masyarakat yang ingin menikmati kesejukan air dan lingkungan yang masih alami. Jadi keunikan dari Lembah Arca niki terlihat di kolam pemandian, sana dikelilingi pepohonan serta persawahan. Ya. Dasar kolam sana terdiri dari bebatuan alami, membuat air tampak kehijauan ketika terkena cahaya. Jadi sumber airnya yang ngerakalan remetakan, ring dijen niki gongge sumber toyonyane ring kawasan Lembah Arce nih rekalan rai niki berada di kawasan Gunung Agung sehingga memberikan sensasi sejuk bagi pengunjung. Lembah Arce niki nggih rekalan rai yen ngemosang ini pengenalan wisatawan dimulai ramainya puniki sekitar 2019 semakin dikenal keberadaannya nih melalui media sosial. Jadi pengelola atau pengelolaan iki sebagai objek wisata dibuka pada September 2023. Seiring bertambahnya kunjungan, pengelola juga menetapkan tiket masuk untuk mendukung biaya operasional, kebersihan lan pengembangan fasilitas nggih. Informasi resmi pariwisata niki mencatat tiket masuk perorangan sebesar Rp10.000. Elingang puniki ening sampun berwisata ke alam, elingang puniki menjaga alam. Nggih rakelan rei niki tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan kawasan nggih dan juga dari pengelola masyarakat setempat selalu melakukan upaya pembersihan agar sampah tidak mencemar lingkungan dan juga di sumber air. Rakelan rei nggih informasi puniki mangde jangkepnya ne diruske manten cek ring RRI.co.id.

0: Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pemali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan kelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.

Inggih, selamat sore Raklan Remo, mau nyaringin pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, sarang titiang, gongga, sintiang. Ngiring acara lingsir sanja, muatang informasi, lan tembang, tembang Bali. Raklan Rai, Sane Wau, sampun melancaran ke daerah Karangasem. Sane mangkin daerah Karangasem, ngih Raklan Rai, ngentas dumun, rengo widangan gianyar, wenton wisata Taman Magenda Eco Park, ring desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Ngih. Dan iki semakin menarik perhatian, menarik hati wisatawan lokal Raklan Rai utawi wisatawan durang negara niki sane mencari perpaduan wisata alam, spiritual lan budaya dalam satu kawasan. Jadi destinasi niki sane dikelola oleh Bumdes Raklan Rai Desa Bukian, menawarkan suasana sane asri dengan udara pegunungan sejuk, panorama alam sane menyenangkan. Salah satu daya tarik utama kawasan niki Raklan Rai metaken kantan genapi gongge dia tarik utama kawasan ring Taman Magenda Eco Park. Dan niki wenten keberadaan pura utawi tempat suci niki semeton nggih, wenten tempat melukat utawi petirtan, kolam alami nalar wenten, serta aliran air sana yang menyerupai air terjun. Pengunjung nggih Raklan Rai sana berkunjung ke Taman Magenda Eco Park dados puniki menikmati aktivitas rekreasi sekaligus melakukan persembahyangan lan ritual penyucian diri di kawasan sana dikenal sebagai sumber air suci. Sampunang ke lintang niki nggih Raklan Rai wisata sana mengenah ring widangan payangan durus Raklan Rai sana mungkin sampun di akhir pekan sarang keluarga tercinta durus niki Raklan Rai nggih. Informasi puniki sana gongge Sintia kutip saking RRI.co.id.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acara pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggi Rahaja Rakalan Remo, li nyerengin gongga Sintia ring acara lingsir sanjo, muatang informasi lan tembang tebak Bali, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sini sampun mengatur punikinnya Rakalan Rai, rencana, jagi berwisata, sarang keluarga, kerabat, nge, orang terkasih, sawitre, minap niki sawitre jauh, nge, Rakalan Rai, durus duman nge, Rakalan Rai, elinga puniki genah wisata atau tujuannya niki jake mantan, terus puniki tetap menjaga suasana hati agar tetap baik saat berwisata dengan cara niki atur rencana dan juga waktu buat jadwal sane longgar dumun semeton nge ening sampun bau puniki dengan atur yang kedua rencana dan waktu sampunang niki nge mendatangi terlalu banyak tempat wisata dalam satu hari kang yang si Kiki mantan yang penting menikmati secara puas nge Rakalan Rai nge. Yang ketiga niki sediakan waktu kosong untuk istirahat dan tentunya menjaga kondisi fisik sebelum berwisata, tidur yang cukup setiap malam, minum air putih yang banyak agar tidak dehidrasi, dan tentunya makan teratur lan makte cemilan favorititas. Ini sampun makte cemilan artinya nih sampah ngira kelantrai sana dibawa dari rumah ya. Keentungang puniki ngira kelantrai bakte malih budal mis-misnya nih mangden yang tencemer pelemahan nge. Kelola pikiran malesiki, turunkan ekspektasi agar liburan terasa mengalir apa adanya kemantan dan nikmati hal-hal kecil di sekitar. Dijamin niki yading sampun nge atur rencana dan waktu yang tepat, menjaga kondisi fisik, mengelola pikiran, dijamin otomatis nge berwisata Rakalan Rai luar biasa puniki nge tetap baik, nge suasana hati pun tetap baik saat berwisata. Nika dumun Rakalan Rai informasi ring paletan ke pertama muatang informasi destinasi wisata, mogi-mogi uwenta rekomendasi nge Rakalan Rai untuk rencana liburan selantornya nih. Sana makin mesanakan dumun nge maliki diki mantan nge jagi pajang gongge napi wastane putarkan puja trisane ringgala jam 6 sore Malay Jebos waktu Indonesia Tengah. Durus matakin lagi dumun Rakalan Rai Malay Jebos ring sesi kedua nge gongge lantrang Malih. Tetap unikir ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Ewokasang wenang tekite pratiak seukir lang pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening praja.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ruso, ahora

Kita angkari.

可算得为我满了出的事儿摸得的算算算算算算

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakelan Rai 106,4 MHz, Selan AM 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rajeng Margam Puja Trisan ya, Majeng Ring Sematon Sami, ya. Berumat Hindu, Ring Sejebak Bali, ya. Rakelan Rai, Mogi, Sada Sampo Nyalanang Pemuspan, Puja Trisan ya, Ringgala jam 6 di Wau, Stata Kena Rahayu. Ya, Ringgala Mangkin, pasti kanyanya gala masanakan dumun ke Angel, Mali Benjang, Wawanin Mali, Ring Nyalanang, nggih rakelan rai suadharma suakarya lan suwagina setengkara margi antar tur labda karya santukan rakelan rai gonges Sintia mawali nyarengin ring palatan kaping kalih acara ling sersanya muatang informasi lan tembang-tembang Bali kantos jam 7 wengi mali jebos.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ngeliat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inggera Hanyara Kelan Remo Wali nyaringin perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sarang Titian Gongge Sintia. Sane ke pertama informasinya ini perkiraan cuaca dumun minap semeton suami wentan sane jagi bepergian ya rakelan rai ring rahina sane becik mangkin menikmati udara segar minap nge di sore menjelang malam. Mangda uning dumun sapunapi cuacanya nenek inge ring raina sani secara nge rakelan rai kali likur Agustus warse kali tali 6 likur. Diprediksikan niki ring Kabupaten Jemberana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, lan Kota Denpasar cerah berawan. Kabupaten Buleleng niki nge rakelan rai cerah berawan nalar. Lan Kabupaten Karangasem udara kabur, Kabupaten Bangli kabut, lan Kabupaten Klungkung cerah kemantan. Ingin rakelan rai informasi ini perakiran cuaca punika dados nge kewaspadang dumun ini wenten cuaca tak menentu cek mantan informasinya nih secara berkala sane gongge Sintia kutip saking bmkg.go.id santukan sane wenten ring margi alon-alon kemantan utamakan keselamatan iki semeton nge. Ingin rakelan rai beralih dumun ke adzan maghrib dan sekarang sudah tepat di pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya melantunkan adzan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di wilayah Kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Baik, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, selamat menjalankan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin, ya Robba Alamin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sekarang.
1: Norma RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ingin rahajeng rakalantrai mawali nyaringin ring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali sarang titiang gongge sintiaring acara lingser sanja mata informasi lan tembang-tembang Bali. Tenggala jam 6 lintang telung dasa 6 menit niki nggih sampun ake matilar acara druene sana mangkin fokus dumun nggih indi spiritual niki semeton sami dan poin yang akan kita bahas adalah apa niki nggih yang sebenarnya dicari saat kita sembahyang. Niki ring program Surya Puja RRI Denpasar nggih, pamekasnya nih ring pro 4. Niki sampun ngemosang ini bantangnya nih nggih lebih mendalam makna sembahyang dalam agama Hindu bukan ternyata hanya sekedar rutinitas ibadah kemantan. Penyuluh agama Hindu Niloh Putu Parwati menjelaskan bahwa sembahyang merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menyucikan pikiran, menenangkan hati, lan membangun kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Hindu, sembahyang niki dikenal sebagai puja atau upasana yang merupakan bentuk penghormatan nggih lan pengabdian kepada Tuhan serta jembatan antara manusia dengan alam semesta. Informasi puniki sanenggo nggih Cynthia Kutip saking rri.co.id.

0: di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari andir atau nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih, rahayu rekalan rai, kanton ring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali, acara Lingsir Sanja, sarang titiang gongge Cynthia. Wentan sana menarik niki kita bahas, rekalan rai sana gongge sini kutip saking RRI.co.id, ini Buleleng Festival, warsani mangkin, kepungan niki antuk 150 penari niki nge, hadirkan kolaborasi Uriping Rasa. Niki resmi dibuka Buleleng Festival 2026 ring Rahina Sane Sampolintang Rahina Anggara Selasa malam niki tepatnya 18 Agustus motor ngiring kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja Singa Raja dengan menampilkan kolaborasi 150 penari. Nah seru puniki sana terlibat ring 150 penari punika atau terlibat menjadi penonton kemantan dan kenapa semotor ngiring yang penting sampun niki berpartisipasi dalam menyukseskan Buleleng Festival 2026. Yening kita membahas indik penari dumo niki penari terbagi menjadi 3 kelompok nggih saneka pertama 50 penari Wiranjaya ring sisi barat niki semeton nggih 50 penari Palawakia ring sisi sisi utara lan 50 penari Trunejaya ring sisi timur. Jadi ring konsep pembukaan Sunia campuhan parisuda niki mengangkat filosofi penyucian pada titik pertemuan dua aliran air sebagai simbol pencapaian kejernihan pikiran lan ketenangan batin.

Ringe, Rakelan Rai Maling Jaringin, Ring FM 106,4 MHz, Selan AM 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai sama telas, galah dumon, nyaringin ring acara Lingser Sanji, muatang informasi, lan tembang-tembang Bali. Santukan Malaji Bos, gongga Sintia Kepacang, nyaringin mewali ring acara Lingser Sanji, ning esmakonnya, wentan siaran tembang warga. Sekali biasa, Malaji Bos kesaringin gong kapal guna, lan atau Haji Wiryanata ya. Jangan pasang ya Rakelan Rai, saya Gang Dumun cakapan druene lan pulsanya ne Mangda Becik Maliji Bos nyaringin ring acara siaran tembang warga. Mogi-mogi informasi sana sampun gongnya Sinda Sobiaha nggih Rakelan Rai. Ring ambara bermanfaat niki nggih. Ya ning mentang kakirangan gongnge sinda ngelungsur gang rena pengampura. Rakelan Rai tetep puniki ring perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: miarse sane mangkin iring titiang miar sayang gatre basa Bali ceraki.
1: Om Swastiastu, inggih pamirsa Ratu Idenane Mali Iring Titiang, miarsa yang gatre basa Bali saking perempat RRI Denpasar. Muing gatre senekatur minekadinyane, wantuan logistik saking Bali, sampun katadunang, nuju NTT. Pemerintah Provinsi Bali sampun sayaga ngarepin puncak masan endang. Inggih pamirsa sanemangkin titiang gongge sintia ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rekelantrai Gatra Kapertama, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya ngodarang ku bandane sampun nedunang limang truk sane medaging wantuan logistik talar kebutuhan darurat skadimi toye ajeng-ajengan ringan saput terpail miwah sane tiosan kepicaya majeng krama sane keni bencana ring NTT. Wantuan punika cihna rasa pasematonan miwah pinake respon cepat kepolisian antuk bencana sane nibenin wewidangan NTT. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya taler maosang. Kubandane nenten wantah micayang wantuan skadi kebutuhan pokok nangin taler nadunang personil khusus taler nyayageyang armada taktis angin ngerembe operasi kemanusiaan irike skadi anggota BRIMOB miwah tim SAR mangde presiden wantu penyelamatan miwah wantu dapur lapangan taler water treatment. Selanternya nih rakelantrai kalaksa BPBD Provinsi Bali TJ Busana Yat Nyengodarang pemerintah Provinsi Bali taler sampo nitenin tata cara micayang wantuan antuk mapaletan majang korban bencana. Danin latarang tim penanganan Bali palatan kapertama ngirimin tim medis taler sarana prasarana jangkep raris palatan kaping kali sampun micayang wantuan logistik taler makudang sarana sane kebuatan ring pengungsian rares palatan kaping 3 mewali keberangkatan tim medis saking EMT nguantu rumah sakit lapangan Teja Busaniatnya ngawahin rekening Bali Peduli Bencana Kantun Kebungka kantos tanggal kutus likur Agustus sane jagi rao yen ngwenten kramo utawi organisasi sane kayun nguantu dados transfer ring galahi punika.
0: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Inggih rekelantrai selanturnya nih Sekretaris Daerah Deomadi Indra Ngudarang pemerintah Provinsi Bali sampun menjaga-jaga ngarepin masan endang puniki utamanya nih menjaga-jaga bencana tuh talar kekirangan toya bersih Kewedarang langkah cepat BPBD Bali sampun mapayuguman sarang makudang baga indik micayang wantuan toya bersih talar ngecek sarana sane sampun kemargiang utamanya nih ringgena-gena sane dengan kenituh talar kekirangan toya bersih skadi rimbuleleng dane talan ngudarang Dinas Pertanian Provinsi Bali sampun nitenin kewentanan sumur bor sane mapayuguman sarang Kementerian Pertanian mangda preside nanganin kekirangan toya irigasi pinuntat rakalantrai gatrayane Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia utawi Perhipi Bali Profesor Gede Sedana ngudarang pikoli swasembada saking pemerintah pusat sepatutnya nih keremba untuk data produksi, telar kewentenan pasar, mangde presiden nyihnayang, kewentenan panganesami. Kewedarang transparansi data luas tanam, luas panen, produksi, miwa pasokan, patut kepikukuhang, mangde presiden mastikayang swasembada, presiden kepikolahang objektif. Mandut dene swasembada, presiden kepolihang, nenten wantas sakit produksi pangan, dangin telar keanutang untuk ekonomi pertanian, utawi indikator nilai tukar petani NTP sane kejangkepin antuk daya beli taler pikole petani nani. Inggih rakelantrai pemirsa wantah kadi asa punika gatre basa Bali sane perserikatur ring wengine mangkin. Titiang gongge sintia nganganin penggrembag gatre Bali ngungsur mapamit. Puputan titiang antuk nguncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
0: asapuni ke wau sampun iring titiang miar sayang gatre basa Bali ceraki.

workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saoulé. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: hakikatnya merupakan pengembangan dari Gongkebiar. Tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gongkekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.

Inggih Om Swastiastu. Para pemirsa Radio RRI Program 4 Denpasar Sanewang Yang Titiang, kacunduk malih sareng titiang atuh kakiang wirya ring acara tembang warga nyabran hari Sabtu kadi mangkin jagi iring titiang mawi rame sapunika nggih. Yaning hari Selasa punika nantri, yaning hari Kamis punika palewak. Kia mangkin hari Sabtu inggih punika jagi mawi rame. Mari bos-bos interaktif ring 223361 aturang titiang galah melis bos-bos. Saki wantan sani mangkin titiang jagi mungkah acaraan puniki langsung puniki inggih duaning gongkak durung presido rauh. Inggih titiang jagi melancaran iki ke swarga loko genggek. Ke swarga loko, pamirsa sana jagi nyarengin ngiring melancaran. Niki ambil titiang saking Mamuit Narendra nike, bagian bawahnya wenten bait bagus sekali.

swara. Sampun kekan tenang, inrelokone sane pakedep-dep. Wetan saking Meru, menggenah ring sisi kangin gunung Mahameru. Maharep ma ngambar, mah masa dua jang ring ngambar. Kutania maluwo wawidangan swarga lokone lingah pisan dari Sabang sampai Merauke. Wah, kenten lingah. Gopurania bat manik gelungkurine bunyi kenyatur. Keranging ngadit ya sasangkone tiasa nyengah-nyengah ini wawidangan betara surya, wawidangan ida betari bulan.

0: kulam wanta kemang ipun is kartunyung nika ni ma menyihno yang ring peteng ni sekartunyung di swargan nika peteng kemang pun muang cakrawa ke papasah lawan prio kenten alaripun ikedis cakrawake yen sampun nipun mepalasan sareng kurananipun lemah sampun rikering swarga ah punika kauningan iring swarga lokone sane panggihin titiang wau inggih mungkin aturang titiang semeton sane oneng ama interaktif ring 223361 ngiring jagi nyingaang swarga ngiring ah sira niki kayun kesuargan tiketnya turun niki tiketnya
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Raja wengi itu tuh kakiang
0: nggih raja wengi
1: nembe titia poli tangkil itu ampura niki ampura
0: nggih sira Pak Wi.
1: Inggih ratu, inggih titiang.
0: Biar tomen, yang penting kan kalau kesuargan.
1: Inggih setakte titiang monitor, kami internani boleh.
0: Oh gitu.
1: Langkin-langkin demi titiang lantos penyu.
0: Nah, itu ya nih. Nah, tiketnya kebenang turun ya nih, toh.
1: Inggih, jadi lantusan titiang, ini jadi kewajiban untuk penemui ratu, wau. Nomor... Dasa mungkin itu ya?
0: Mungkin nomor dasa.
1: Ingin kawitin di tiang. Om Swastiastu.

0: Tapi malah sampun kadulumuk kang olehipun ni punyan cemara ngaturang ido sang Arjuna mangdane digelis gelis atu sang Arjuna gelis ngeranjing atu sampun jantos sang atu unik ke dulang sampun medaging sabdo gelis atu
1: jelas sampun itu nama itu yang ki
0: nebetena
1: wiramo
0: nebetena
1: ini
0: wiramo ini berubah

0: Kadi pangupaman bun-bunani wahu keledangan sane wenten ring swarga loka sepengrauh ide sang Arjuna.
1: Kadi ta yeng udan
0: ingih sekadi bun-bunan tarui punika jakti-jakti ipun tedunina ulih sabah.

Semakin nuh tumbuh rasa kasemarane antuk Sang Arjuna rauh.

0: Tuan Rerenan sami maosang sami ngortang iya sang Arjuna rauh ini Bu Nawang konen konen iya sang juru Arjuna rauh rauh rauh rauh sang juru niko sampun sekadi kerebek keruk bensik
1: ini sukses mula juga kaya ngapi niki ngeragel dah bungka durung rauh
0: nge kang yang niki ngeragel rumun melebosin wintan pak
1: ini Inggih sik semua radu agian donggala. Nggih. Sedaya punika prosesi sidang ngarengin pirang langkung tiang lungsur ampura radu. Hmm. Inggih mendeglis oleh misalnya tiosan semeton. Tinggallah aturang titiang. Udah titiang antuk para mesanti. Om santi, santi, santi om.
0: Nyesuk semua kak wiring dalung permai indah. Nyeh aturan titiang kak wi duang wiramo. Iko pertama wiramo wang saste. Yang kedua wiramo wirat. Oh presido antuk dane. Nyeh siram alih ring ungkur peka uwi. Nyeh aturan titiang galah. Karcis loket sampun dibuka dari tadi. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, rakyat-rakyat.
0: Ye, udah, kadek.
2: Ye, titiang atu. Kau enggak deren rauh atu.
0: Belum.
2: Ye, titiang na cintun atu, rakyat-rakyat. Sikar ini, ratu.
0: Ye.
2: Om swastiastu.

0: 家我吃着别人。
1: 嗯，耶。

0: margi rarisida sekadi pada pandita lingsir malih punika masih dake apa
1: ratu kakiang
0: orang
1: ratu kan semua ratu ini harto senegala su meka bebe munga mungkin meka gombiang Sri Agung dalas ini ratu cita-cita sarang sami ratu aturan di tanggala om sandi om
0: nggih ringungkur dak ada sirem om sastiastu nggih om sastiastu
2: om swastiastu satu kasya
0: nggih om sastiastu
2: yang ka Amerika di Bubuyu
0: ka Amerika nggih kawanan malih ka Amerika iki wenten sepleteran masuk. Nggih.
1: Om swastiastu. Lajeng wengi atuh kakyang.
0: Nggih, lajeng.
1: Wer aku atuh.
0: Nggih.
1: Nggih, kakyang mesti ampun wikan, sang ragon atuh nggih. Atuh kakyang, penepi katro tuh.
0: Ah, nggih, astu karun ki sekerok.
1: Nggih, astu karun mendang lantur sang griya. Kenak tu sarang sami tu, ni gongka, siang jadi kenten kita melajah napi niki prawitalo kenten.
0: Pratiwi.
1: Ni pratiwi talo kangyang tu kacang siang nak bau sekeng tuning ambil niki tu.
0: Ni coba tes kis.
1: Nyah siang tu. Lagi kekawin tu ni, oma wigno mas tu nama si diam.

0: Allez, allez.
1: Denim sara.
0: Raris ko alam, ide dua gong putra, ide sang ramo dewa, antuk jagate ring ayo dia.

Sadua ning ida sang Rama Dewa sampun persida mucahang mesah-mesah para mahersine ring paseramana.

0: Sampun kasor mangkin. Ide sang Parasurama antuk ide sang Ramo Dewo.
1: Mali sikira dosung
0: ye. Ampun, ampun nyidang. Ayo coba.
1: Itu, Miki Gus Haji, Riki Gus Mantu, Mali Bos.
0: Nge.
1: Darangnya antu minam pijang. Itu mali sikir, mersidang antuk tuatu.
0: Nge, coba, dumun coba.
1: Daaah.

Wantahi de sang Rama Dewa kemanten sane kaangah pinaka putra sane luweh mawi sesa dan jawenten putrane de sane Dios.

Tapi mak leh punike panjak-panjak ke ring saja bawa puri tando mantri kriano pateh sami sampun semangem ngatur angin deh.

0: Attan, vale.
1: Ni cana dia pura.
0: Inggih, sampun raris makin ketato. Antuk id paru patih hisami, indik ida sangaramo dewo, pacang ka dagang agung, sampun taler mesen banten nirike, ringbitre, bangkitnya siyo makin, oh, eh, gede saja niki banten. Eh.
1: Itu semua pembangat untuk kacang hangyang banyak berkulut tuh.
0: Ampun pun becik ni kan ngumbang ni amat ya.
1: Cinta tu ini. Untuk kacang semua pembangat tu ini Arto seranggala. Iki tu saja Susilo hari jadi nyarang tu.
0: Ya terus ada ratu sang Ramo ya.
2: Om swastiastu dumun atuh kakang.
0: Nggih.
2: Yang lanjut enten nggih mari bos ke dia jam anu mengel ika kenten tuh
0: nggih. Nak wau ampun minta nak mesen banten mereka ampun niki lho
2: Pak. Ampun ampun. Bungka lunga kerja tuh.
0: Kari ring OTW.
2: Oh nggih. Nggih pantun kesuwen mungkin lanjut enten siang tuh nomor 3 tuh nggih.
0: Nggih.

Sapuniki pangandikan idone sajroning kayun tuah irama dogen dane pantes adegang ratu sing ibraton den maluah.

daging pekayunan pangandikan itu sang Prabu Dasarata wiyakti sampun sumeken pisan punika

inggir sampune puput pawilangane sami makin kasobiahang raris ring pare panyake sami nah caine uling kangen bagian nyanan nur sulingih ni uling kajo nyanan nur banten itunya nah.

kabisekan ratulis sampun ayat-ayat rauh undangane sampun memargi ke Puri Klungkung. Wah sampun ke Grioan, weh malih sampun ke Grio Babakan, ke Grio Pejeng malih, weh sampun mau undang.

Alor, punika singgasana ke Prabon nih. Wow, pisan puput rika. Ring Sukawati mesen nika model-del mas manik sesocan. Wih, Dewa Ratu Agung.

0: Ale talar sampun puput kejangkepin kesambahan punika miik-miikan malih wawijian istriak sampun bersih sampun siap sang Ramo sampun talar rida di gedong jagi medal.
1: Ini semua pun banget punika itu kakiang ini onek-oneknya ampun anu asa janggal tidik nih.
0: Oh,
1: Kang Yang ku.
0: Pun puput, Kang Yang kenten seksi Nur Tirto boleh niki.
1: Nih. Semua tu.
0: Aduh.
1: Kang Yang makasih lah kijik tu nih, ampun kesuian tu nih. Makasih ring Bu Yan Sari Merce, sarang Pak Guru Sutamo, lalu mengale pesantian sejaring banyak siwangsel anak gue ngajar sama sarang Gong Miang Sri Agung. Enggak tu.
0: Enggak.
1: Ya. Ini aku niko sana mungkin untuk yang siang ansuk ngasuran perama santi. Om santi santi santi om.
0: Yes, semua ring tuaji susilo. Iu madi oke ring gerio gede bitro sampun setata puniki nyarengin. Eh, wentan talar puniki sana setata nyarengin minokadi gong yang mesin, eh, gong yang mesin, ranjing oleh bos gong yang mesin, eh, megolek tiangnya ring penangko, eh, ampun hidup radio niki, eh, megolek, ini yang bagus niki, Pak Yan Parto yang tapak siring, hidup pang radio Pak Yan, eh, terus sirang mangking ranjing jeru mangku kejedang, eh. Ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Ratu Kakiang.
0: Ya, Rajang Wengi.
2: Titiang boleh deh Tanjung Sari. Kakiang mengui Titiang.
0: Loh deh jeru mangku katanya ya.
2: Ye, jeru mangku batur. Apa yang kalian boleh nyarang nih kira tu?
0: Nih suaranya becik saja.
2: Napi. Untung apa telas nih. Ampun 70 nih kira tuh.
0: Nih, yang penting kari seger oger.
2: Niki dia demen tiang niki saking dumun niki.
0: Mau Wiramo?
2: Mau gagitan Wiramo niki. Nih, melajah nih kira tuh.
0: Nih, niki wenten ni abi ring perum nuansa indah nyarangin.
2: Nih, ragan saking mengui beringkit ragan.
0: Oh, kenten.
2: Nih, ratu kakang sarang gongkak niki nih.
0: Nih.
2: Ye, rajang kenal dumun, titiang melajah niki ratu.
0: Terus.
2: Niki melajah sadulo, niki melajah jakti-jakti melajah niki ratu nggih. Tuntun male jebol titiang, oma wikin lemas tu.

0: nhất.
1: Yes, we are.

0: yen idewo bog-bog tekening pade-pade marupa manusa.
1: Satu war sedur gati.
0: Satu setahun tu neraka.
1: Binuk tiyan merasa kita.
0: Kita suboy dewa lakar muponin tu neraka ni yang ni dewa mogbogin pada-pada manusia kecuali dagang.

0: tahun inganing papo te ketemu.
1: Papo dungi, papo ketemu.
0: Susing yang ada wates tahunnya kan rakane pupuan ini dewo itu ini dewo bobo kenabe.
1: Inge pas niki galah eh. Nah, terus semua dumun malah jebos yang pulih malah munggah. Inge Bu Eka munggah malah jebos. Talar niki dayu made sampun boleh nge gombayang Sri Agung sarang tu gongka munggah meleje bos tu nge tasapun niko tu dumun titiang pamit om santi santi santi om.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
2: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
1: Iya yuk.
2: Awas tuh, awas.
1: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
2: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
3: Aduh, maaf gek, maaf.
4: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.

0: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun, terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya, terdiri dari kelopak yang tertata rapi, berdiameter 10 cm, berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus, berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: swastiastu, malipisan meniki ring palaten kaping kalih aturan titiang melebas segala he. Inggih duaning sampun ramyo puniki niring makin lanturang interaktif om swastiastu.
1: Om swastiastu, Ratu Surya.
0: Om swastiastu, meipin, napi gatro eh. Inggih.
1: Sapun iki kuantan atu ring pemberdamane kuantan bolak gulik sambil langken tentu nyarengin Selasa, Kamis, Sabtu sareng titiang tu setato monitor titiang.
0: Nah tu besuk semua bos setato monitor RRI meipin batu bulan.
1: Sekalipun titiang hari Kamis nentan titiang midap empalo wakia miragi citra-citra punike titiang demen tu. Masih titiang ngiring ngantuk mando malon tu ye. Apal-apalan tu ya nentan nano nikain titiang tu. Om swastiastu.

0: Drika raris jak wirosa iraksa sekara.
1: Dosa nawe.
0: Iraksa sedusano malih.

0: Riz, panah, winten malih, unike, cakra malih, wiyang ipun sekadi kilat.
1: Panggilan kadi punika Ratu Surya, titiang sampun ngelungsur tambo tuh.
0: Liusan lara rambangan ya?
1: Titiang, kangkia. Yang kenten coret, kenten tiang apalang titiang, sambil lang titiang manjus, ngemik-mik, titiang sambil lang menjahitan kenten, naler tuh.
0: Nah, gitu, bawa kangwang di jumah kan ya. Ada yang di pemesue, gitu, mimbing tuh sih.
1: Nenten bersih dayang, kan bikin wonten di dor kemanten tuh. Usan menjahitan kede malih menjalan titik yang kena menglebo dan mersidayang anu tuh nggih dumugi sangga griya Ratu Surya kena atuh nggih nggih titik yang nonton megatre pangakeh asantu kan akeh sana nyarengin itu sana seneng atuh orang titik yang gak lahir atuh dumugi kena satu tuh nggih
0: suk semua
1: atuh orang titik yang gak lahir tuh. Om santih, Om.
0: Nggih. Suksema mimpin Nita, punapi niki Nita durung rauh niki Nita. Om Swastiastu.
2: Kiyan wasilin
0: Nita niki. Atuh kakek. Nggih, jero mangku.
2: Sang Rama rauh saking Lengko Ratu.
0: Oh, weh, ampun rauh, idan itu Lengko.
2: Seneudin tanggal 32.
0: Oh, tekel yang Lengko sakit bangkiang itu kan kita nih.
2: Anu asam urat tuh.
0: Aduh. Berarti dingin Riko nggih di Lengko nggih?
2: Iya, dingin aja. Ini nayangin nih kita yang itu. Om, wis ana masuk nama Fidion.

Rauhe saking jagat alengko, duaning sampun presida molih hinga molih ring payudan.

0: Kalor kesarangin antuk kapi rajo sugriwo sane setato nyarangin.
1: Ngawulan sang raksa sendri ngade marti.
0: Inge, talar sang anoman, tansah talar sarang.

0: ¿Vale? Vale, laris kasuryanen punika genah-genah sane tinggal ido dumun mangkin sampun ketumbuhin antuk alas.
1: Kirani enggang kuluan wakawakan tanireng sangali
0: ada ring penepin kauh sisi kauh tuka diamuno ni dawag ide sang Laksmana megenah irike
1: salam

0: Ingitan cerita yang sampun taler rauh iri kering pesramani de begawan Walmiki malih pesramani de begawan biasa sane lintang utama.
1: Ini dari sini kita yang mempengiring ratu kirang rangkung ampur ping banget. Dan dia malah panjang ngatur langsung semua. Ikut antuk bicaraan Parama Santi. Wong Santi itu.
0: Yesus semua jero mangku jedang tabanan. Sampun malih wenten iya. Ringungkur mangku jedang.
2: Om Swastiastu Ratu Kasihan.
0: Ye, Om Swastiastu.
2: Kitiang Ratu. Kitiang ngarengan mangke Ratu.
0: Ye, lurus langsung.
2: Ye, aduh.

0: Yad.
1: Terus. Nah, terus.

0: Sang raksa Laksamana, sang Ramadewa nika sane jejah itu teken raksasa ne sami.
1: Ale sikit tu.
0: Nah,

Swami Tan Wenten mintulin senjata ni de sang Ramo Dewo malah panjak raksasa ni sane padam-padam.

0: Ido sang Rama Dewa panah idone sat mako kalau mertiwo.
1: Ratu kasihan.
0: Eh.
1: Cek semua banget ratu kasihan eh sarang gengka sampun boleh ibu ladra narangan ke ratu. Inggih ratu, mari coba ratu. Dia margi bece-bece ratu nge ratu kasihan sarang gengka. Ini belok, mungkin nih sarang Bu Adi. Ini santai, melisiki itu. Ini menikah ke mantan, ratu. Aturan di tiang makin galah, ratu. Tak yang ini. Buku dan tiang makin nantu. Ramah santi, om. Santi, om.
0: Ini sawitro ring selat segara niki mangku ki prajo, malih. Pak Iro Mangku Sutirto Yaso, sampun wenten, ya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahayu wengi atuh.
0: Suba ampakang korine.
2: Aduh, suka sajan. Kenapa yang dia gata tuh?
0: Iya, setengkara becik.
2: Ngarago tuh, gongka adirah rauh.
0: Gongka ampun WA, tan nyidang rauh.
2: Oh ini, ini mulai aja. Nah, ini cerak darang itu.
0: Cerak darang, yey.
2: Niko jero mangku batur, niko nak bisa ngigal pada itu.
0: Is, ngigal kini.
2: Mantri, nanin di tanah lot, kontian lupeng itu.
0: Ngigal rejang bisa nga, rejang renteng.
2: Ya, lupeng itu nge.
0: Eh?
2: Ya, terus mantri rada.
0: Oh, nge, suk semua.
2: Nih, titi yang ngarangin munas tamu, Om Swastiastu.
0: Nih.
2: Yek. Bintu sana tuh. Yek, ngasya.
0: Sane mangken raris ngarepang sang pratipeyo wastanyane.

nenten je kenggoh, nenten je punapo punapi, punika mapag penekan panahnya.

0: Karebut aduk putran sang Satyaki sarang sio punika malah makin jagi ni bakang panah.
1: Cidrang sebi mosena.
0: Raris permangkin rauh raris ida sang Bimosena.
1: Melepasi sarawaro.
0: Ni wakang raris panah-panah utama.
1: Mi genaning perati peye.
0: Nika sane nyengkalin pengamuk sang prati peye.

0: sebut.
1: Tandu Madera ris punika serayang suruyung punika dane.
0: Kena asara api anana.
1: Kenen.
0: Anirang bayu putere.
1: Kakenenin panah. Saking panah itu sang Bimo Seno.
0: Matur semua tuh.
1: Datan dua ungut-ungut. Tuh, serayang suryung.
0: Iya, ampura kirang langkung ke wajian tuh.
1: Pun becik.
0: Berajah, Mak Sastro, kangen kau. Kenten atuh. Ini... Magatro juga sarang kami seneng-seneng nyareng rumah warga titi yang sebut luang tekor nunas tambun. Mangku jedang ampun ngongi.
1: Mangku jedang ampun patah serag darah sih tu. Makin serag darah benar serag.
0: Ini tunggu napi tu minggu tu.
1: Nah jantos kabar.
0: Ini jantos jantan maling gitu.
1: Jauh
0: yang nikinya, oh matu nini, gue sarang yang belajar matu nini. Yang saya nak nak nini, potongan belajar matu nini, sana lot tu.
1: Oh, nge, nge, nge.
0: Sana emak gatra, rumah ni kau nampi.
1: Dah Dewi, Dewi nini.
0: Matu nini.
1: Matu nini, ye, matu.
0: Anan kak cetop.
1: Hei, monitor, monitor, monitor, ye.
0: Kau anak-anak buah kak cetop ni ke tu? Ingin semua tu, mang dok sarang kami kena areng griyo ya tu.
1: Matur, suk semua ini ita pejaten raya.
0: Suk semua sarang dunia, dok kena dunia.
1: Ingin
0: tungkaro. Ingin suk semua walian galat tu, ini mau pamit om senti senti senti om.
1: Ingin ringungkur nini ita. Ubadong uban masuk Ubadong.
2: Om swastiastu Ratu Kacang.
1: Nye bejero.
2: Tapi gastro tu.
1: Cik.
2: Dumugi kena.
1: Ada boleh masuk nak sing numas tiket tadi boleh masuk.
2: Niki isang niki jag nyak masuk niki nak keten tiket. Tiket kene niki api waspan. Aduh. Titi yang melajah napi niki Rajani na wubus gatu gaco tu.
1: Nggih.
2: Yeah. Ya paniki niken titi yang tu.

Wawu sapunika wenten atur danesang Gatot Kaca permangkin raris pekayunan ide sang Kresna deg-deg renyuh.

0: sampun taler uning ngalap manik redayo sampun ngapiah ngenang okan raksasa makin sampun wikan sajan matur-atur
1: nguni nguni nalaning duas
0: malih
1: irasa ngepaman
0: ngapi malih punika pekayunan paman ido inggi punika ido sang Arjuna
1: arada tenyo
0: padah sekadi sang Prabu Kresna deg-deg kayune miarsa yang atur dane sang Gatut Kaca.

0: Nur maning sanggup kaijen tugas mapas kawisesan dan sang karno.
1: Suk semua ratu kakia.
0: Becik saja nih gitu.
1: Kang kentan tu di tiang nak wawu niki melajah tu kan. Niken di tiang yanen menteri wang niki tu. Suk semua ratu. Mando akeh boleh semetonen nik santa dah weni mando boleh. Galah haturang titiang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Yeah, galah karya keh niki. Pak Putu Dian, masuk Pak Putu Dian. Jurumangku Prajo, Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu, aduh kakia.
0: Mister Las.
2: Nah, sambo aduh.
0: Yuk.
2: Lagi kau itu. Tuani wan sadur gamo nikong rano.
0: Inggih. Dan baosang malih indik punika kereng kedahan genah mayude ne.
2: Wi surup nikong iwo karo.
0: Risampun ngsem. Pemargi nida bertaruh suryo.
2: Iyo ko rawo indra kuwoso.
0: Makin agungnya ringkurawo, ida sang duryo dano makin bawasan.
2: Sedang iro numule mareng kuto.
0: Sedekan ida wawu budal mereka nyujur genah ida.
2: Angupaya tingkah lawan.

0: Siro pacang kangen mangkin dados senopati sapunika.
1: Wiwi kering kana.
0: Ling sabo.
1: Ling sabo.
0: Ika sampun. Ika.
1: Narna tesaya rawi putra.
0: Wentan puniki pinake calon senopati rawi suta ida sangkarno seprabu salio.
1: Kinuduhati surering rano.
0: Sampun kebaos wikan pascat pisan yaning ring tengah payudan.
1: Pada sakyogyo.
0: Halo.
1: Ya, ya, dire juga widus danur dara.
0: Pada kawisesan Sang Karno sarang Sang Salio punika rija sajerone ngamek kang sejatuh panah.
1: Ukasan patut nikang alap
0: tenang. Ini pamuputnya sampun sumangem raris pawilangan parum.
1: Rin repatikan saksaka.
0: Kapilih raris kasumangem. Ida Sang Prabu Kresna benyang jagi kangen senopati ngentosin de begawan rono.
1: Kira pinta kesihan sihan ling para ratu.
0: Ida makin jagi ka arsayang mangdane ledang. Arsa punika usul para ratu ne.
1: Kaning balakramu.
0: Sapunika dalan balo-balo ne sami.
1: Sekuma pebagan atuk atiang, rajang atuk atiang. Dalam waliang kukut pramasanti om, santi, santi, santi om.
0: Ye, palas. Semua niki pun nyarangin. Ya, sirang alih ringungkur Pak Las. Ya.
2: Orang tua kerap menganggap profesi kebinian tersebut tidak stabil.
0: Om Sastiastu. Ya. Ya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu.
0: Ya,
3: Badung. Yang Badung Uban.
0: Ah, makin bos.
3: Di duduk niki.
0: Bosan niki, wawu jero gadung naris. Malih rasa.
3: Ngarangnya Ratu untuk Sarisi nih.
0: Sarisi.
3: Ramayana. Bibi kana Ratu.
0: Hmm.
3: Nuna tuntunan. Om Swastiastu. Uyebi.
0: Nah, niko sampun jero gadung mungkin jero gadung. Eh, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Ratu.
0: Yeah, ketabanan, kendana lot.
4: Ya kriting nanti mati siang. Nyoleh.
0: Yeah, gara-gara ni Badung Uban dibuduk soalnya. Coba ragane di mumbul cak pasti bisa mulus.
4: Badung Uban ampurane. Yang nyarangin itu. Oh, mungkin kita masuk nama kita bawa bersosial. Leng Dewi mayang regap curiga.
0: Ini kadireng ajang bawa sido Dewi Satyawati sambil langdane ngagem keris. Ide Sang Prabu Salio tang kejut, raris menyara tang pisan ngelut tah.
4: Dunia Satyawati kumah. hidup kita.
0: Sarwi ngerum-rum adi, adi Dewi Satyawati, Rabin beli paling jegek gede wah.
4: Dewi tangku inare.
0: Di kapan anaknya buka beli lakar si sido kalah? Ada yang adi?
4: Ah, lentu kuos kuisang nakule.
0: Buena dijo ada benah nih. Raos beli nih. Deken yo inakulo kada nak jenik tu tu nah. Patoh cara nguluk-nguluk nak jenik.
4: Ya, ya ning wang asge.
0: Sujatine beli nak nyambramo petekan yo pang kenal gen yo to 17 Agustus cek teko yo nada kudiang beli mana yo.
4: In tuwi in wenangang ludang ari urip ku.
0: Adi kaden subenangwang marupo apa musuh adane presido lakar mancut urip beli ne. Mang doh sing ada unuk nelakar ngidang mancut urip beli ini sing ada unuk
4: muang din denawo detio yakse
0: merupo denawo merupo raksasa merupo detio
4: mapak aku babaratan
0: mekejang tu jerih hijau ada bani lakar mapas kesaktian beli nih di tengah yang payudan adi adi Dewi Satyawati dewa
4: yakinian wang ring kapan
0: buena di kapan anaknya buka beli
4: unangan ya wang ya mulat.
0: Apa itu kak?
4: Unange wanie mulat.
0: Buena di nian dani lakar batak bani nolih kan buntung tetonan.
4: Betange hangem kan bani pejak ngung kuntul tu. Ingan ye kita ne wakeriaku.
0: Nah, nenek-nenek anak, apa bu ini penawo, pekejang, nak ada yang beli merasa kewah ni, adi, adi, adi, jat sebat ke ni adi ya.
4: Ya, ya, aku mati anak musuh.
0: Tapi?
4: Ya, yang ku mati anak musuh.
0: Beli presido lakar jayo di pesiatan, lakar nelahang sarwo musuh-musuh beli ini mukejang.
4: Widian teki kiner matang nian ibu.
0: Nah, jani itu keluihan kayu nadi ini, jani anto sang beli.
4: Ayo sang sayaku.
0: Tuh, dan lakar upayo yang beli, ya.
4: Kami tegang itu, ganjar kemanjingan-nyingan, sebuah.
0: Gitu, sebuah.
4: Ledangan tuh, ganjar, Bang Pole, gitu.
0: Cik, cik.
4: Ya, Kak, anu dijok ada niki. Kak Kuko.
0: Kak Nadio, Nadio, wah.
4: Kak Nadia, ini tapun, ya. Ada sapu nikah tu yang pamit tu semua Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Yeah, tu itu dan ni salam semih ring ungkur pekat siat top Malaysia menawi presiden ranjing. Yeah, Om Sastias tu.
5: Om Sastias tu raja mengira tu merjayan di gang ranjing resuk semua banget tu.
0: Yeah.
5: Ada yang ambil mikir tu Rajani.
0: Rajani Bujanura Bang Li.
5: Ya. dia pasti dah sesajian kita. Dan wajar lihat benda ni kini kaya. Tunduk di dalam kari kena mikir ngerapi tenten step tenten. Ni kari tenten apa tu? Ni

0: Sinaur.
1: Sinauran Paramada Siwa.
0: Yeah. Lanjut.
1: Sana ke uus katon. Adiamatan te ademu te kabeh.
0: Kabeh.
1: Kabeh.
0: Ah.

0: Basupatista Trekastu Pengaranianian Ulati.
1: Pun, pun becik.
0: Ini kawan saya ni satu ni. Sampun-sampun kari wendon kene anelian mangdom bunga.
1: Ampun, ampun becik. Pun.
0: Nih, sabun nih, ngiring-ngiring dah tu, untuk semua.
1: Yuk semua, bujang
0: nurga. Apa boleh pang segar kan pun boleh kelangkel dah.
1: Eh, semua tu, banyak segar.
0: Ngiring-ngiring dah tu, nih, itu mah banget nih.
1: Ya, jeruk gadung, nganying, jeruk gadung. Odah Yuda niki di Jalan Wibisana, Odah Yuda apa pasti monitor niki Kak Yuda. Ya, yeah, Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu itu kasihan. Ngeraga ratu.
1: Napi?
2: Ngeraga. Ngeraga ratu.
1: Iya. Yeah.
2: Kita ngarang ratu, lanjut ke sini pembina ratu nih. Om Sastiastu.

0: Iya, bagus.
1: Inalika kan. Ampura ratu.
0: Inal

0: Niki udah yudanya reng ratu.
1: Dah yudah, ampun selas lah dah yudah, Kang Yang.
0: Iya, semua ratu kakian, ampun warna-warna ratu nge.
1: Iya.
0: Iya, mari jebol salon-alon budan tu kakian.
1: Ring sinap.
0: Kalau yang ratu.
1: Paramo Santi.
0: Paramo Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi. Santi. Santi.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Swastiastu rajang atur idang wajang ring para pemirsa sami sanikan dun mesikian ring pro 4 Suara Budaya Bali. Dede Mahendra selimangkin jika nyaringin para pemirsa ring kalah wengi kados puput gelah dulu ini jam roras wengi malih jebos landurang di tiang acara dulu ini antuk ngaturang siaran ramo legenda sering beli judul legenda pan balang.

0: dalang tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Liang.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Pak Kelian, sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Kelian, bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak, dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Kelian, Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngercapin warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kayak Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
4: Tapi kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Iya bolehlah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Kelian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Maaf Pak Kelian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Kelian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Kelian.
5: Penawaran apa lagi Pan Balang Tama?
0: Siapapun di antara warga

bebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tama melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tama bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Oh, ingat pesan Beli

0: Mohon maaf Pak Klien, Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Klien, Tiang nggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah nggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini, Pak Klien.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan, Pak Klien.

0: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Belang tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
1: Ayo.
0: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
2: Benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
0: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
2: Ayo buruan. Kita buka di sini saja.

pencuri itu lari tunggang langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka, dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakalan Rai Perpemiarsa, sahabat budaya, sana gedun mesikian, Rai Perumpat, suara budaya Bali, sana bawa sampun naturin di tiang tembang. Nih, saking widi-widiane, kapah jumah, untuk tembang sana sampun katur, wawu dumugi je, presiden terhibur ke mantan. Nih, sana makin sang radit yang kalah dulu ini, relain telepon 223361, jadi landurang di tiang untuk ngatur teman-teman pop Bali, ring siaran Kalangwan. Om Swastiastu, Rahajang. Ngiri wawanang. 223361 majang ring para pemirsa, saya lagi bergabung. Selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam deh. Dede napi tetemus nih kaya.
0: Dede.
1: Mau nak saru kesenian tetemus kok Dede yang. Mirip suaranya deh.
0: Hampir sama nge.
1: Hampir sama, doanya nak semeton dia.
0: Nge.
1: Lunas Temang nih.
0: Beres bu.
1: Temang nih, buah payo nih nge, saya ngarikan dano nge.
0: Buah payo, kenden.
1: Salam, sarang sami kemanten, mau dikena. Untuk semua deh,
0: kalah
1: katur, om, santi, santi, santi, om.
0: Om, santi, santi, santi, om. Bu Eka, ring seputaran batu bulan. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam, Dede.
0: Inggih, Om Swastiastu.
2: Ampun api mudah kata Dede.
0: Kena.
2: Cuaca cerah nanti. Rajang masana boika. Ampun dados kaper kamu.
0: Inggih.
2: Dede mau kata Dede.
0: Terus di.
2: Ingin ajarin yang kirana, penapi gadron yang ketawa. Jadi Pak De Benawan, ngeresi semua Pak De. Dan Patut Pirko, Patut Murdayo, dan Pak Eka Piago, Pak Eka Mama, mendekin arah aja. Dan Pak Yan Narbo, ngeresi semua Pak Yan, Tut Mancung, dan Pak Eka Sempidi, Mbak Tunini. Pak Jatop, Mahindira, Bu Pera, tadi yang nama jagro Bu Pera. Pak Depi, saya semua Pak Depi. Kira yang nyarang ini. Ini nyarang Bu Janura. Saya semua Bu Janura. Mungah malah Bu Janura. Kak Jatop mungkin nyarang saya semua Kak Jatop. Ini kira biang agung biang Sri Kekeran dalam nyarang. Kita sarang kami dede. Untuk kena raja, oh ngiki jiro mangku sudani nyarang sih semua jiro mangku karim jagro jiro mangku. Terus semua dede, malah bos Rasador Mardi budal galah napi malah bos dede.
0: Tiang.
2: Galah napi mau cecimpo dan napi mau nostalgia.
0: Malah je bos niki nostalgia.
2: Inge, mada aja boleh nyarang dede meraja. Terus semua dede untuk galah ini mau pamit om sati sati sati om.
0: Inggih, suk semua. Om Swastiastu. Inggih, mawali. Inggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajang Umi, Dede, Tomen, Kak Eka sudah masuk.
0: Inggih, Kak Eka.
3: Jatuh becek, Bikin Dede, kalau tangga becek rahayu serang kami. Nuna Temang, Dede.
0: Nggih, terus Kak Eka.
3: Mertu masambah nggih saking ngadya duwi kuno nggih.
0: Mertu masambah kendang.
3: Nggih. Kita magatur sareng kami teman-teman. Lidede rajang tugas.
0: Nggih.
3: Kak Eka pamit om santi santi santi om.
0: Nggih, sik semua rakalan rai para pemirsa sanekan dun ngarengin Dede sapu dapina frekuensi terus lumun piarsa yang sane pacang lintang.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: kesarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
3: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai. Slow. Udah gengkas.
2: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
3: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
2: Masa gitu?
3: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: Semudah ini rekan-rekan dari beberapa miarsa sedangkan dan mesikan ring perumpat suara budaya Bali. Tembang sana wau sampun aturin di tiang. Muali sana makin jagi sang radi tiang. Gala dru ini ring line telepon 223361. Om Swastiastu Rajang. Ring wawanang male sana jagi bergabung tapi jagi ngarsang tembang. Ilingan meli jepo segi ring sesian pelatan kaping kali bernostalgia. Selamat malam. Iring Muali 223361 majang ring semeton Raglan Rai seni sedang bersantai-santai ria kendeniki ataupun untuk para semeton seni kandunun dan ring margi kendeniki Rianto kan makin niki malam minggu malam panjang gala becik angin meplesiran kendan nggih. Oke, selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam Beli Dede.
0: Siang, selamat malam.
1: Mbak Indira nih Beli Dede.
0: Indira, durus Mbak.
1: Nih, cuaca terang dini Beli Dede.
0: Oke, terima kasih informasinya.
1: Terus juga Mbah sehat selalu.
0: Stungkare, Mbah sehat
1: tetep. Ide tembang cepatnya nih Dede.
0: Tembang napi.
1: Mana jagung bakar.
0: Jagung bakar. Oke, ditunggu nih.
1: Nih, mendatar kita ke sarang sami grup Janbah mangde mungah makin nyaringin Dede. Nih, majang Dede rajang tugas nih.
0: Iri.
1: Kalau yang masih nabdo Pramusanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Ma Indira ring seputaran Tabanan. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Dede.
0: Tiang.
2: Tiang Ki Odahweni.
0: Dari Sibang.
2: Ingin nembe boleh nyaranya.
0: Sehat Odah.
2: Tiang sehat. Ini
0: sehat talar.
2: Ini sehat Diki ampun sejuk tawa Diki dan wendan napi-napi.
0: Aha, lurus.
2: Inge tiang muka tol kide nge.
0: Aha.
2: Eki mahin dira masandaan ba. Ini santa mengani sarung tadi di. Sarung gumbiang yoga. Bu Eka Bebe mesanakan sareng Mak Gumbiang Sri Kale, Gumbiang Sri Kekeran, Mahegi, Mini Ita mesanak ni. Nah, Niki sila dia nyolek Niki. Niki ada wajah orso Pak Dede. Mengat wajah yang kirana, Nini Janura. Sarang kelam lima juta ingin sih bulan bro ilo galo saya mulai siki pak Dede ilo galo
0: ilo galo
2: munga sarang pak Dede
0: ingin
2: pak Dede bapak Dania mulai siki sarang mini Dania sarang kami. Mugi kena rahayu rajeng. Pak Dede kena ngelantur. Salam sejahtera Pak Dede. Padahal ini pamit. Santi, santi, santi,
0: Inge, ada weni sik semua sampun bergabung. Ring seputaran Sibang. Rekan rai terus sumun biar saya sudah pecah lintang.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosa, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakan dari para pemirsa, semoga dirian sana kandun musik yang ring perempat suara budaya Bali. Kandun keserangin Dede Mahendra. Sana nyerangin para pemirsa, ringgalah minum makin. Sana wawu sampun katur tembang. Lanturang titiang antuk ngaturang siaran kelanguan, palatan kaping kali. Kita bernostalgia. Om Swastiastu, selamat malam.
1: Selamat malam, Lirede.
0: Ya.
1: Punapi gatre Lirede.
0: Gatre astungkare titiang kena.
1: Astungkare mawadi Lirede.
0: Ya.
1: Yang yoga sabda nembinya dengan Lirede mentrat yang.
0: Inge punapi yoga. Ade nembe kocap niki nyarangin separan megebug. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Nge. Pak Dede.
0: Nggih.
2: Nyaring terang asem.
0: Bu Utama.
2: Patut. Tapi macam bernostalgia.
0: Bernostalgia.
2: Nggih. Dumun tiang boleh senten mangihin pesengan kadi Pak Dede Mahendra
0: napi
2: rumah sakit dumun alet kantun alet agane situ mau gimana Dede
0: kurang jelas niki wawu suara ruine napi wawu
2: tiang
0: napi wawu
2: tiang dumun boleh mangihin pesengan patah sarang Dede Mahendra
0: di
2: rumah sakit Deng rumah sakit Karangasem.
0: Oke, enten Dede Mahendra Awa. Juga.
2: Ya. Apun genten nanti ibu ne pendarahan genten Dede Mahendra ni ke kanten sinyale ring bapak ni genten. Ni kah bapak ni ke saking dan pasar menawi Pak Dede nawi ni cik genten mana ini. Nikjo pun jantan jantan sila sana ada rumah sakit nikjo panje. Ada pan, kesayangannya patah Dede Mahendra.
0: Tapi wajahnya masih ingat.
2: Ale, kantor nun digendong sama bapaknya nikjo.
0: Oh.
2: Sekitar tahun 96 nikjo Dede.
0: 96 tiang sudah. Kelas berapa ya? Kelas 4 SD.
2: Kentennya.
0: Kelas 3 atau kelas 4, kelas 3 kayaknya nih kan.
2: Ampun kenten Pak Dede gitu. Ampun ya tuh kenten. Niki demogi je nenten simpang ye. Pak Wayan Lodre nike. Makarya ring mina makarya ring RRI dumon Pak Dede. Senang-senang regane ampun mati acarane wasane obrolan gurun gede kan.
0: Kenten.
2: Mina regane nawi Pak Oyan Lodre ibu ne bapak. Bapak ne mo legalo. Nawi.
0: Nggih.
2: Enten anu dumun no karir ing RRI. Semong-semong ampun obrolan gurun gede. Demen aler yang mirahi yang niku.
0: Oke, enten. Nggih.
2: Nggih. Apa enten napi ya malenye? Pak Dede ini nih ke mantan pun dumun Pak Dede nge.
0: Nggih, sing semua Bu Utama nggih. Sehat selalu. Om Santi, Santi, Santi, Om. Di tahun niket yang sudah SD, nggih, tapi kayaknya kalau enggak salah udah lama. Ini Om Swastiastu Rahajeng.
3: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu.
3: Aduh, saya nggak kenal mana yang ini.
0: Aduh, sirah Niki suaranya meledus.

0: Mangkin dumun titiang tebak dumun niki dilihat didengar dari modulasi suara niki sinyal mangkin wenten ring nuse penide.
1: Nggih.
0: Odah kompiang niki nggih. Sira niki patut saking nusa penida udah kompiang niki.
1: Tak, tidak
0: galak. Mungkin dumun yang tan nusa penida.

0: អរទេ
1: ញ៉េ
0: អើមិនតាមបនយោយោយ៉ាឌីម៉ាណាម៉ាណាយោយោ
1: Asal sampun jodoh, jak di jodohnya mengkep. Ya di Astun megedong batu, pasti jak ketemu.
0: Di Astun tetap di tanah bom kae. Dengan Pak Dede, pada lelana. Ya di ini lelana, hongkau gitu, Pak Dede.
1: Hai, Jan.
0: Aduh, manis, senyum Pak Dede.
1: Aduh, yang legale mekenyam jak manis.
0: Manis gila, Pak Dede.
1: Apa buin? Apa buin nyak mekenyam? Misi ngang dek gigi kengkeng dia cara pengluan. Deres le.
0: Ya nis itu Pak Dede.
1: Ingat deres nak bernostalgia dulu ni.
0: Tan yang kene madagang bunga di Badung Pak Dede. Oke tu telefon ampun tiang kasem kene curian di tiang di Griyo Gede Siwan tiang Pak Dede. Engalena mak mule bu lodro.
1: Mungkin tu mun bu lodro ne.
0: Legalo
1: itu nak bu lodro.
0: Engalena yang ada bunga. Engal mule timpal legalo nak bu mau bayar. Mungkin di tiang kalang kenten malah numpang mongkol ko kenten tiang ngal nadi nado nadi tiang kon si yang nang kenten melapang anggu pernah dekat tu lagi saji kenten tiang itu Pak Dede. Nah buat penganggu buat do nah penganggu narjo tingting masa buat do di griyo kenten nanti tiang Pak Dede. Ini menampung kan henten yang ayah yang ke ratu lagi saji henten yang Pak Dede nah ke numpang yang tak boleh tak timpa yang ini mau ngigel dengan nah tak kini apa orang mau ngap di tengah henten yang ke penimpa yang numpang ngulih ke Pak Dede
1: iya.
0: Nah apa kan tadi orang awak genyok orang di tengah apa ya pesunnya gitu kan wak genten ya. Pun kasih yang mau payas di Brion kok. Payas yang di tukang payas. Nah ini yang mau payas yang paling malu mai. Nggak malah ninggal yang nangis.
1: Artinya lo galo payasnya paling si malu sih gitu ya.
0: Ya kan itu desa ya payas paling malu kan nanti kemet ya. Ya pake nemen. Pang kebet peningan, perom pang nyakit
1: je, kencing kencing yang. Arti ni kene tu lo, karena lo payah saya malu sangat tu. Nyanan pet prade dasar bedak nyelit. Tu pang tadi terus pol-pole, kita yang payah sang si duri, lamat acara anaknya gitu tu maksud ni.
0: Aduh. Nge ampun anta senten. Ni nadi mau payah senten. Ni legal lo. Ada ya senten. Sing lani apa.

0: mana ya dari mantri yang dia bayar sesa ya benten penonton nanti coba balik dia mau bayar.
1: Kecewa artinya penonton nak benane lo galuh dari mantri sih ngede ya.
0: Iya, ada mantri perama desa yang tak bayar. Nek enten nampun nae mau balik yang mau bayar tadi mau bayar kendi dia.
1: Nih buat mulo tukang payasa sih ngerti mulo jek eran nanti bana.
0: Ya ampun nanti yang mus mau bayar, mus pot yang tidak besar atau murah hati dikira gede itu.
1: Bos word mau payas, saya ngedah bos word mau payas, benarnya loh mesugi.
0: Ilang ya mau buat dengan lo. Nye pada bos pun yang tak sengaja ngigel nih kau pada bebe. Ampun, foto ampun yang kadi jabon bro. Nye mau foto malu nih mau foto internet ya. Mau foto perang kan, kalau dagu saji roman kok, saya ni dah mau foto yang kok, ni ampun foto kan foto ni tu ni apa belum belum macam si internet yang pada di, pakai yang amelala je pada di.
1: Okey, dan gih, pokoknya tetap semangat, ngayah lu galuh gih.
0: Ngantur panjang sering nah nyarengan Pak Dede main ganteng banget
1: ini sik semua dumun le
0: iya Pak Dede panggil atur yang dia lah panggil nambahnya siwit romo gak sarang kami ini Pak Dede
1: iya
0: lupa canggih panggil Pak Dede aduk sama Santi Om Santi Santi Santi Om Rakyu
1: Sik semua lo galo ring seputaran Sibang Sibang padet nggih sanawu sampun bergabung niki nyarengi Dede ring 4 suara budaya Bali. Raglan Rai sampun menawa frekuensi durus dumun PRC yang sene pacang lintang.
2: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah di daerah kalian Rai Prabowo Miarse, Sani Kadun Mesikian, nyerangin di diring, perumpat suara budaya Bali, Sani Wawu Sampun, naturin di tiang tembang. Nyerangin para pemirsa sami, ringgala siang, kadi, ringgala wengi, kadi mangkin, aduh tembang, taler, cerita nostalgia, Sani Wawu Sampun Katur, pasti ke sampun mapi keno nggih untuk tembang terus sane sampun katur dumugi presiden menghibur para pemirsa ring lahu ini mangkin sang dari dia malih ring 223361 om swastiastu rahajang.
1: Om swastiastu rahajang wangi dedede
0: rahajang.
1: Putu sekarang ni kembali web dede.
0: Yeah, pun api putu nembe.
1: Nembe tan terus dia monitor dede, tapi tan kita masuk.
0: Nah, ini.
1: Mau nak mau tekat yang nikil waktu bulan dede.
0: Okay, enten.
1: Inge. Bernostalgia demen kide niki nggih.
0: Yuk.
1: Mau aja niki nostalgia tiang niki. Mau aja aneh.
0: Okay, enten.
1: Tiang ke rumah sakit li dede ten kenten. Ten kenten pesu ling rumah sakit nika ke parkiran tu tiba-tiba kempes ban li dede.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba kempes ban tu paling len bertiang seduk len kempes ling semengan ngantre sampai ke jam 4. Aduh. Mudi pede kan kita si pede yang kaling gas yang kaling gojek bapak ni kekutang riko. Karena tiang sedok aja sih dede. Pun kenten ragane kene dijen nandan montor nganter dijo ragane nandan montor ikan pole pole ngali tetut lah dicek nih ke banget tan kone wentan wos tan wentan napi tapi
0: sarang nih ke sarang aneh
1: aja aneh dede deh. Tucu aja nih ke bercerita jam 5 lebih bapaknya ke jumah dede deh. Engke nenek nge tiang-tiang nak bocor tapi sing rada bocor kon itu kengken kan sing ngerti bene
0: sarang
1: nih ke ngali grab masih sedek jet yang bene mali jebos ini ke kan kene menek ke carry montore niki ternyata bocornya halus li dede. Oh bocornya halus yang subuh nih ke nostalgia mau aja niki wau
0: 4
1: hari yang lalu nih. Gimana nih kau mantan nostalgia neng di dede, mana boleh nyarangin mantan, dede rajang tugas, yang mau pamit om santi om.
0: Ini ya yang namanya di perjalanan kendan Bu Pudung artinya sulit untuk diprediksi. Nah makanya tetap waspada nih. Rakelan Rai para pemirsa mewali sang radio tiang. Selamat malam.
2: Om swastiastu, selamat malam di dede.
0: Nih.
2: Yang Pak Yan Arbel di kapal.
0: Pak Yan.
2: Inge kena biar deh.
0: Sehat Pak Yan sehat nge.
2: Nge yang kalau kena nge. Yang bernostalgia gitu.
0: Deres.
2: Juga ada cerik kena biar deh.
0: Aih.
2: Eh wawu ya kelas lemon nge kong nge.
0: Aha.
2: Ya bilang masuk semangan biasa. Nah nasi selo nih kau lihat deh.
0: Aish.
2: Nasi selo nih bian nih kau nih buibi nih kau. Di payu tanah nih kau lihat deh.
0: Nih.
2: Nanging tenglara nang lihat deh.
0: Enak nih ke?
2: Nih. Biarpun mau benang nih kau daging yang be pindang nih kau jangan lihat deh. Nih cek. Tetap nih kan nasi selo, nasi jagung, kita dipayuk nih kan toyo nih biasa kau di gebah nih kau biasa dan malah mangat nih deh. Ya langsung selot nih kau ajang minum tenapi deh. Nih enten jenis-jenis tiang nih kau yang mampu memang nanus nih kau tapi ngai lengis
0: pagi nih kau. Pih mendaging dan lengis. Tanusan asli, amat tuh.
2: Si tiang ngolang nanus, no ibin yang pun tiang kecari ngerah kakul wede. Kakul ini niko.
0: Nge.
2: Niko pun dagingnya roroban. Medaging pepah keladi niko wede. Niko rumun pepah keladi, mungkin tan wenten nak ngaran ikut pepah keladi. Nge, tingkau pun mantap wede. Kebuk-kebuk niko.
0: nada langsung seduk niki pasang dia. Ada Pak Yanarbo, malih jebos malih niki lanyutang eh meglebug niki. Nah, ngiring wawanang malih para pamirsa sani kadun bergabung nyarang Dede. Om Swastiastu, selamat malam.
3: Om Swastiastu, selamat malam Dede.
0: Nggih.
3: Main dirabin nyarengin Dede.
0: Nggih, terus nih.
3: Ini lemah. Pak Yanarbo binsep nyen keneng tutuga.
0: Masuk malih malih jebos.
3: Jukur roroban misi kakul enak tuh beli dede.
0: Pasti.
3: Nah nostalgia mah sana rahino ibi sang itu dede.
0: Yeah.
3: Negak mah di muka di lenang gitu.
0: Ah.
3: Mah nak nampeng dagang lengis bensin.
0: Aha.
3: Jeg ton ado sih molas menit dede.
0: Aha.
3: Jeg pat mah nepuin nak ngaboen me. Meli lengis. Onyo megandengan gede. Gandengan itu mungil-mungil cenik-cenik. Ani landang-landang gede ganggas.
0: Ya artinya lengis. Patah kandan artinya gandengannya kandan.
3: Kengen ada?
0: Gandengannya patah.
3: Patah cenik-cenik gitu. Nak mungkin tu nak temenan nang niko beli dede entah kemana tiang tu metakon gitu. Begitu keperhatian dede. Gua papa tu nyu cenik-cenik cewek nah hani muani gede-gede gitu. Entah kemana dia pulang kampung empuk ke kemana begitu. Dan ni kan beli lengis kan harus muka sadel sih gitu dede.
0: Nye patut.
3: Subuh gitu jani nak agak mereng warung mah atau tahun atau ngeselengis gitu. Jeng sing yo nyidang menek di dede. Menek. Lagi sasang dia kena di dede. Coba gitu. Bimung lah jenang masih ya kimun dede. Jimpit deh pana bandan imuani ya. Tujuhin yang main nak laku nak kena uli di kanan jadi menek dah uli di kiri gitu.
0: kodo bang apa kodo?
3: Uli kodo bang gitu. Sayang ni mas yang abu api dede saja mah abu api kan kodo dede. Semua kita dede. Yo nolih masa cewek nonton dede tawang jadi nang masa tiang nepuin ya gitu. Kekipaan awak di Bang Seng Yokimu, dede. Nah, itulah empat orang tuh sama, dede. Entah yo, ada hubungan darah nih, untuk berempat. Jumpa tuh, gitu, dede. Nah, itulah pengalaman Mbah Ibi tuh. Men, Mbah Negak di Lenang bagian jam setengah lima tuh, dede. Semani Seng Negak, gitu. Nah, itulah pengalaman Ibi, dede.
0: Pang Wenten kan Pang Wenten kan nyarangin ge.
3: Nyarangin ke. Nah, dede nah.
0: Nggih.
3: Dede budal saya gering margi. Selamat nganteng di jere ketemu anak buah sareng bunda. Kinten ge dede ge. Segala wali yang masih lebak prama santi. Om santi om.
0: Nggih, sik semua. Nggih. Raglan Rai, sampunan pindah frekuensi ring 106,4 FM per 4 suara budaya Bali, sering makin terus dumun piar siang seni pacang lintang.
4: Aduh, Bri.
5: Adek, kenapa?
4: Aku jatuh.
5: Mana coba mama lihat? Oh, gak apa. Kecil kaknya. Adek kan hebat.
4: Mama kenapa?
5: Ini jerawat mama nih, perih.
4: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
6: Ih, pinter sekali kamu.
7: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sementara di daerah kalian raih para pemirsa sani kandun bergabung lagi nyarangin dede mapunan rembang sana wawu sampun naturin di tiang wawu ngeh nyarangin para pemirsa sami ringgalah mengini mangkin dumugi presiden terhibur ke mantan ledangan pisan galah durin ini sampun telas dede ngelungsur mau pamit sarang sami suk semua antu uratian nyane menawi tewin dan iwang ring sejeroning pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur geng rene pangampura ilingan iki para pemirsa mali jebos kan sampunang pina frekuensi kando suput gelah druene jam roras mali jebos jagi katur siaran mali jebos niki jagi aturan di tiang rahine latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Om Santi Santi Santi Om.

0: Para pemirsa Raglan Rai sanengga dan nyarang dede ring galah ngini mangkin lanturang di tiang acara dulu ini ring ngini mangkin antu ngaturang kesenian tradisional daerah Bali ring rahina latri apresiasi budaya pacang katur kalanguan tabuh lelamatan prapat lan tari topeng Bugis Kota Denpasar. Sane mangkin durus numun pirsa yang sane pacang lintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang pendarma wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah topeng sidekarian. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan Dalem Watu Rengkong di Gegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu, ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah Dalem Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara Dalem Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar Dalem Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalem Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidekarian.
1: Beli-beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Beli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh, no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Beli itu.
2: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: suara pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
1: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
2: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Ayo Raja Sumbang lagi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ayo Raja Muali talan nyaringin iki ring frekuensi 106,4 MHz ring perempat Suara Budaya Bali ring rahina ne mangkin sampun ranjing ring rahina rediteng taring tanggal 3 likur bulan Agustus kali tali 6 likur. Ingin lagi ring semangnya pun ikir akan rai ngawis kenggalah mangke nyantos bupur meja bos ringgalah jam dasa semang titiang dayu ari sana jaga nyarangin akan rai nikingi ring sejeruni pekebuan suang-suang nikingi rale ring dijaya pada penggena astungkara mogi samis tetap manggian kerahayuan miwah kerahajengan. Nggih, rekan rai niki siaran duwe presiden rekan rai pirangan nggih ring aplikasi RRI Digital sane sampun presiden keunduh nggih ring App Store utawi Play Store taler ring streaming rri.co.id.

0: lain engki dayuari pacanya bi informasi ke dumun ikinge reng margi hayam uruk nomor pitung dasa dan pasar genah titi yang bertugas makin pastika sampun menten ada acara sani pacang kemargi yang mali jebol seringgala jam tapi pastanya jam makin nyantos pupur meja bos seringgala jam dasa semangge pastika sampun iki meja bos seringgala jam 5 lintang sio menit kentengi meja bos niki pacang katuran azan subuh untuk wilayah kota dan pasar dan sekitarnya bagi saudara kita umat Muslim guys, selamat menunaikan ibadah. Ngelantur niki nggih meja bos pacang katurang teman-teman tolar informasi-informasi sane menarik kelanturang meja bos tolar niki antuk siaran Surya Puja 2 meja bos niki pacang memude menghela tapi rasanya mengendalikan diri kenten nggih secara utuh sebelum menjalankan kehidupan grehasta asrama sane kedagen oleh Nesa Paramarta. Yang lantun iki pacang katurang puja trisani renggalah jam 6 genten nggih susan nika lanturan titiang antuk nyobi informasi niki reng program acara Rahajang Bali taruh tembang-tembang meja bos keringin antuk informasi reng perakhiran cuaca provinsi Bali rahinani mangken taler reng arus lalu lintas. Inggih wau ngawet iki renggalah jam 7 nyantos jam 7 wau ring titi rakarai antu interaktif kenten nggih kesarengan rakarai niki reng ambaren lantur iki renggalah jam 7 nyantos jam dasa kedagingin antu obrolan komunitas utawi satwa Bali anak ring rahinane mangkin nggih. Ingin kadia sapunika titi amatur ngenini nindik edan acara seni pacar kemargi yang mulai jebos Ans Tenggara Sami rakarai presiden nyarangin titi hari ambare kenten nge gitu pastika sampun mulai jebos pacang sapu sangre dayu kadi biasa nih. Ingin rakarai seni mangkin niki pacang dayu kemandangkan dumun azan subuh untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota dan sekitarnya. Untuk itu selamat menaikkan ibadah
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kadek, iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.

0: nih.
1: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
0: Selamat pagi, ibu-ibu.
2: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
0: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
3: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
0: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inggira kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Inge di wawas ampun dayu hari niki mengumandangkan ya untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah Kota Pasar dan sekitarnya niki azan subuh ya. Selamat menunaikan ibadah dan juga niki nge talus ampun niki dayu aturang titiang napi astane pina ke pemungkah kentan nge pengawit ya. Sopun natara titiang tembang niki wentan tembangnya ne astengkara mudanya ne saking jaya wijaya. Inge, mogi-mogi mengiki sampun akeh sane monitor nggih ra kerai sane kantun. Napa stane sudah menyalakan radio kenten nggih ra kerai utawi sampean ampun enten uling tuni kenten ke minap niki sampun menikmati penyemangnya nggih. Coba durus mangken preside ra kerai sareng titian niki monitor ya ring WhatsApp ring nomor telepon 0878-9882-2420. Tapi mai jebos ini menten galah untuk interaktif kenten nggih wau sareng titian ring nomor telepon 0361-223361. Ayo saya mangga niki pacang lanturan titiang untuk nyobiah niki nggih ring ambare wenten surya puja kadi bos titiang wau sane mamurde napi astane mengendalikan diri secara utuh ya sebelum menjalankan kehidupan grehasta asrama nggih niki mari jebos pacang kedangin oleh Nesa Paramarta niki enten nggih pindah ke angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggih sampun api napi wastane bebawasannya ngiring piar sayang sarang-sarang sejangkapnya nih di kinggih ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Siddham. Semoga semua hal baik datang dari segala arah. Para pendengar RRI Setia Denpasar dimanapun berada, khususnya yang senantiasa mengikuti siraman rohani dalam acara Surya Puja. Senang sekali saya, Iputu Gede Desa Paramarta, penyuluh agama Hindu, Kabupaten Badung, dapat kembali hadir di ruang dengan Anda. Semoga di pagi yang berbahagia ini, kita dapat senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan dikaruniailah kesehatan, kedamaian, serta kebijaksanaan. Hari ini mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat mendasar namun kerap terlewatkan, yaitu mengenal diri sendiri secara utuh sebelum memasuki tahap kehidupan grahasta asrama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang grahasta asrama, pentingnya kita untuk memahami bingkai kehidupan kita dalam ajaran agama Hindu, yaitu catur asrama. Catur asrama secara harfiah berarti empat jenjang kehidupan. Ajaran ini membagi kehidupan manusia menjadi empat tahapan yang harus dijalani secara berurutan dan teratur agar kita mencapai tujuan terhidup tertinggi, yaitu moksa. Keempat tahapan tersebut adalah brahmacari asrama atau masa menuntut ilmu. Tahap ini adalah masa untuk mendalami ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi maupun ilmu spiritual atau apara dan para widya. Kewajiban seseorang brahmacari dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu, fokus pada disiplin diri, belajar di bawah bimbingan guru atau acarya, dan mengumpulkan bekal pengetahuan sebagai pondasi hidup. Yang kedua, grahasta asrama atau masa berumah tangga. Tahap ini adalah masa untuk membangun keluarga yang harmonis atau sukinah, melanjutkan keturunan atau suputra, dan melaksanakan kewajiban niatnya atau persembahan suci secara rutin di tingkat rumah tangga. Peran seseorang menjadi tiang penumpang atau grahasta bagi tiga asrama lainnya adalah berbagi masyarakat. Ini adalah tahap pemenuhan dharma, arta, dan kama. Yang ketiga, vanaprastha asrama atau masa melepas keduniawian. Setelah berhasil menjalankan tugas sebagai grahasta dan anak-anak sudah mandiri, tahap ini adalah masa untuk secara bertahan melepas diri dari ikatan dan harta duniawi. Aktivitas mengurangi keterlibatan dalam urusan dunia, memperbanyak waktu untuk meditasi, tapa, dan berata atau pengenalan diri, serta mendekatkan diri pada Tuhan. Yang keempat, Biksuta atau Yansatin Asrama, masa pengembara spiritual. Ini adalah tahap akhir di mana seseorang sepenuhnya mengabdikan diri pada kehidupan rohani. Tujuan daripada itu, hidup sebagai pengendara spiritual tidak lagi terkait pada keluarga atau harta, dan memfokuskan seluruh sisa hidupnya untuk mencapai moksa atau kebebasan abadi. Jelas bahwa grahasta asrama bukan hanya sekedar pilihan, tetapi sebuah kewajiban dharma yang sangat penting. Ia adalah jembatan yang menentukan kualitas tiga tahapan lainnya. Dan inilah mengapa kesiapan memasuki grahasta asrama menjadi hal yang mutlak, dimulai dengan mengenal diri sendiri secara utuh. Dalam ajaran catur asrama, grahasta asrama adalah tahap kedua setelah brahmacari asrama. Masa menuntut ilmu, ia adalah jembatan antara belajar menuju masa pengabdian tertinggi.
Gerah Asta Asrama bukan sekedar ikatan lahir batin antara suami dan istri. Lebih dari itu, ia adalah kewajiban untuk melahirkan dan mendidik keturunan yang seputra atau berbudi luhur. Yang kedua, melaksanakan pancayatnya atau lima persembahan suci di tingkat rumah tangga. Dan yang ketiga, menjadi tiang penopang kehidupan sosial dan keagamaan. Singkatnya, rumah tangga adalah laboratorium Dharma. Lalu mengapa harus mengenal diri sendiri sebelum masuk ke sana? Karena pernikahan adalah penyatuan dua individu yang utuh, bukan penyatuan dua individu yang berusaha saling mengisi kekosongan. Jika kita tidak mengenal kelebihan dan kekurangan diri, jika kita tidak memahami tujuan hidup secara pribadi atau moksatam jagadita, bagaimana kita bisa memadukan tujuan hidup itu dengan pasangan?

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Pelinggih Taksu adalah pelinggih yang ada di sanggah pemberajan yang merupakan tempat suci bagi keluarga. Pelinggih Taksu bermatu gedong. Ada dua versi pelinggih Taksu, yaitu yang pertama, gedong bertiang 4 atau sakepat beruang 2 atau rong 2, dan yang kedua adalah gedong bertiang pendek atau sakependek, di depannya tetap beruang atau berong tunggal, namun sakependek itu sudah memberikan arti dua ruangan. Taksu artinya sakti atau wisesa atau kekuatan atau energi. Mengenai kata taksu, menurut sumber ajaran agama Hindu sesungguhnya tidak demikian, melainkan taksu tersebut bersifat universal dan merupakan kekuatan profesi masing-masing umat. Pelinggih taksu berfungsi untuk memohon kesidian dan keberhasilan untuk semua jenis profesi. Pelinggih taksu merupakan tempat pemujaan Dewi Saraswati atau saktinya Dewa Brahma dengan biseka yang taksu yang memberikan daya magis agar semua pekerjaan berhasil dan baik. Lawar merupakan masakan tradisional yang sangat terkenal di Bali. Bahan yang dipakai juga banyak jenisnya, salah satunya adalah lawar pisang batu atau lawar biu batu. Lawar pisang batu atau lawar biu batu bahannya terdiri dari buah pisang batu atau biu batu yang masih muda, kulit ayam, bumbu, dan santan. Begitu juga bawang putih, bawang merah, cabai yang telah digoreng. Pisang batu direbus, begitu juga dengan kulit ayam. Setelah matang, pisang batu atau biu batu ditumis, begitu juga dengan kulit ayam. Bumbu yang telah dipersiapkan yang dinamakan basa gede dan santan secukupnya. Basa atau bumbu gede dicampurkan dengan kulit ayam yang telah ditumis, diisi gula secukupnya, dan semua bahan tersebut diaduk dan diisi santan secukupnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

umat sedharma yang berbahagia, mengenal diri sendiri dalam hidup tidak hanya sebatas fisik dan karakter, tetapi menyeluruh mencakup tiga kerangka dasar: tatwa, susila, dan upacara. Yang pertama, mengenal diri secara tatwa atau filsafat. Identitas sejati atau atma. Kita harus sadar bahwa di dalam diri ada atma yang merupakan percikan kecil dari para atma atau Tuhan. Kita bukan hanya badan fisik atau sarira, tetapi juga jiwa. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan bahwa sumber kebahagiaan sejati ada di dalam, bukan dari materi semata. Hukum karma pala. Pahami setiap perbuatan, pikiran, dan perkataan akan menghasilkan buah. Dengan mengenal diri, kita bisa mengendalikan diri agar benih yang kita tanam adalah benih kebaikan. Bertanyalah, kebiasaan buruk apa yang ada dalam diri kita yang dapat merugikan pasangan saya? Dan perilaku baik apa yang dapat saya sumbangkan untuk keharmonisan rumah tangga? Yang kedua, mengenal diri sendiri secara susila, etika, atau moral. Kelebihan dan kekurangan tuliskan dengan jujur apa sidi atau kekuatan dan kelesa atau kelemahan kita. Apakah kita orang yang sabar, pemaaf, atau mudah emosi, boros, sombong? Mengenal kelemahan adalah langkah pertama untuk memperbaikinya, sehingga tidak menjadi bom waktu dalam pernikahan. Visi hidup atau tujuan hidup tertinggi Anda, apakah yang Anda ingin menjadikan pelayan masyarakat, seniman, atau ingin fokus pada kehidupan spiritual? Visi ini harus dikomunikasikan dengan diselaraskan dengan pasangan Anda. Pernikahan yang berhasil adalah penyatuan dua visi yang saling mendukung. Yang ketiga, mengenal diri sendiri secara upacara atau ritual pengalaman. Komitmen spiritual, jauh mana komitmen spiritual Anda? Apakah Anda rutin sembahyang, melakukan trisandya, atau membaca buku Weda? Memahami tingkat serada atau keyakinan diri sendiri akan membantu menentukan bagaimana Anda akan membimbing keluarga dalam melaksanakan kewajiban niatnya. Ini penting karena grahasta asrama adalah tempat niatnya yang dilaksanakan. Setelah mengenal diri secara utuh, ada tiga persiapan penting menuju grahasta asrama. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Yang kedua, kematangan finansial dan keterampilan harta dan kama. Kematangan komunikasi atau wacika. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Pernikahan adalah tentang memberi, bukan menuntut. Apakah kita sudah mampu melepaskan ego pribadi? Apakah kita sudah siap mengalami konflik dengan kepala dingin, bukan dengan emosi yang meledak-ledak? Cita yang matang mampu melihat masalah sebagai tantangan, bukan sebagai akhir segalanya. Yang kedua, kematangan finansial dan keterampilan atau harta dan kama. Hindu tidak melarang harta atau kekayaan, dan kama atau pemenuhan kebutuhan kedua harus dicari secara dharma. Mengenal diri sendiri berarti tahu kemampuan kita mencari nafkah dan mengelola keuangan. Pernikahan membutuhkan kerjasama yang mengatur ekonomi,
apakah kita sudah memiliki keterampilan dasar yang cukup untuk membangun rumah tangga yang mandiri? Yang ketiga, kematangan komunikasi atau wacika. Komunikasi adalah kunci grahasta. Jujur, setiap diri sendiri akan memudahkan kita jujur terhadap pasangan. Belajarlah berbicara dari hati ke hati, bukan hanya dari mulut ke mulut. Sampaikan kelebihan, kelemahan, harapan, dan ketakutan Anda. Jika yang disebut prematerial introspeksi atau introspeksi diri sebelum pernikahan. Baik umat sedharma yang berbahagia, grahasta asrama adalah perjalanan dharma yang indah dan menantang. Ia adalah kesempatan kita untuk mencapai kesempurnaan. Maka sebelum mengikat janji suci di hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, luangkan waktu untuk benar-benar menyelami diri sendiri. Kenali atma Anda, koreksi dharma Anda, perbaiki susila Anda, dan kuatkan serada Anda. Sebab pondasi terkuat sebuah rumah tangga bukanlah terletak pada kemewahan gedung pesta, melainkan pada kemewahan jiwa dari setiap individu yang membangunnya. Semoga renungan ini membawa manfaat untuk menjadi bekal bagi kita semua yang akan sedang dan yang telah menjalani kehidupan grahasta asrama. Om Santi, Santi, Santi.

0: Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum, tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam tetandingan Banten, celemik dibuat dari janur, yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, dunas amarta kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuktul. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajen.

Kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

мне Суаро. Горох мне в ясности.

Ronnie Kitankari. Mamma Kitankari. Oh, Lord, you're so

Swam.

Ayo ngerayi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Ayo ngemuali-muali ini kisaran titik yang dayari Ring FM 106,4 MHz nyarengin raka rayi kentan nge. Niki sampai ngeranjing ringgalah jam 6 lintang roras menit. Ayo nge diwawo ringgalah jam 5 sampun titik yang sarengin raka rayi. Benten azan subuh sudah dari kumandangkan talar niki benten siaran surya pujeng nge. Sane mamudu niki menepi astane mengendalikan diri kenten nggih, mengendalikan diri sendiri secara utuh sebelum menjalankan kehidupan grihasta asrama kenten. Nah niki pinake bekal penting kenten nggih rakarai mangdane rakarai preside kenten nggih yen pacang napa saya menjalani kehidupan yang lebih serius lagi kenten ya sesama pasangan nggih. Niki mangda preside memahami tanggung jawab nggih menjalankan peran dengan baik taler niki membangun kehidupan rumah tangga sane harmonis kenten kebo sesuai dengan ajaran dharma. Nggih mugi-mugi sareng sami preside mepikenoh rakarai kenten nggih napa wastane antuk syarat surya puja wau talar sampun wadah titiang puja trisani ringgalah jam 6 sane mangke niki rakarai kanton ring rajang Bali kenten nggih rakarai ya selamat pagi dumun talar aturan titiang kenten nggih meja bos ring titiang rakarai antuk menikmati pagi kenten nggih menikmati penyemang talar ya minap niki pacang ke daging titiang untuk informasi talar tembang-tembang nggih meja bos wau daging titiang informasinya nering perakhiran cuaca provinsi Bali dumun talar tembang-tembang nggih. Talar niki pasti kesampun wadah titiang ri ambare kali informasi menarik sani lianan sani titiang kutip aja bos niki saking portal rri.co.id. Sari makin mana presiden lebih semangat melalih kenten nggih menyambut hari Minggu tanggal 3 likur bulan Agustus kali tali 6 likur mangkin ngiring piar sayang tembang rumah niki menten tembang saking Widi Widiana pecadang kuang atau mereka durus piar sayang.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengah anggla derai
2: derai. Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Stream 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge, mau lima lini kisaran titian dayu hari, kantun nyarangin rakarai, kentennya kantun bersemangat. Tapi malih makin hari Minggu, kentennya rainer dite. Napa ya stane, nge, semangatnya nih pasti kesampun. Niki nge, emang ringgalahnya nih preside. Angge, niraga sarang suami niki, napa ya stane mau pupul sarang keluarga. Kenten nge, memberikan tubuh niki beristirahat sejenak ya, dari berbagai macam aktivitas dulu menyambut alur benjang niki untuk margiang aktivitas tawi kegiatan sehari-hari seperti biasa kenten nge. Ngira kerair enggak lah makin niki titip aja nyobia.

Ngenin-nin indik perakhiran cuaca Provinsi Bali ring rahin ane makin dikingge pasti kesambut titang untip saking bmkg.go.id. Ingge niki kebosan ring BMKG kentan nge kocap riki ring cuacanya ne prediksi cuaca cerah berawan niki kepanggil ring Kabupaten Jembrana bentan ring Kabupaten Badung Kabupaten Klungkung Taler Kota Denpasar. Lanturan titian niki ngelantur areng cuaca berawan kenten nggih diwo cerah berawan mungkin berawannya nih dikiring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Taler dikiring Kabupaten Buleleng. Aing nggih kadiasa punika sampun nggih rakarai antuk prakiraan cuaca Provinsi Bali kenten nggih ring rahinane mangken rahine redite tanggal 31 bulan Agustus kali 26 nggih. Ini mana titian niki meja bos minap cuacanya nih presiden bersahabat kenten nggih. Niki dominan berawan ya wenten cerah berawan nenten nyantos sabah. Kemauan seperti biasa niki nggih ya ning cuaca nike nenten presiden ketar ke ya tidak pasti kenten nggih. Nggih ini rakarai minap meja bos niki wenten planning utawi rencana wentan kegiatan ring jabe kenten nggih pastikan sampun seperti biasa sedia payung sebelum hujan kenten nggih yening ring margi ngangen pelinggian roda kali kenten roda kerai terus niki nggih saya gayang niki sanik bawas jas hujan tawi mantel. Aing nggih kadiasa punika titianya be informasi ring perakhiran cuaca minap ring widara karai sapun api bae je bos kenten nggih napi astane sobi informasinya ne manes sami presiden uning ring kewentenan widang rakasrai soang-soang niki nggih. Lantur niki ring margi hayam muruk nomor 7 dasar dan pasar kenten nggih antu arus lalu lintasnya ne yening pangge titiang pantau niki nggih kantun lancar-lancar ke mantan ya tidak sepadat seperti hari biasa nggih rakarai dua ni mungkin minap wenten rakerai utawi masyarakat minap ya napi wasane memberikan salah napi wasane gagal sirap malih kidik mantan ya matangi biasanya mungkin agak telat dan kenapi kentan ge napi wasane ya niki ke bawah merecharge energi kembali kentan ge kemauan elingen yang jam sampunang yang tos tengah pisan matangi kentan ya berikan waktu juga niki banjarin tubuh hiragi sanasami mana boleh bergerak kentan nggih menikmati suasana pagi kenten nggih hantu napi wastane minap dados niki berjemur ring matahari pagi nike sangat luar biasa sekali manfaatnya nih. Inge kadiasa punika nggih kawontenan ring marga yang muru ya seputaran marga yang muru minap rakarai taler nggih ring widang rakarai soang-soang sapun api nggih apakah sudah mulai padat niki nggih aktivitas ring margi nggih meja bos durus info-info ke mantan taler ditian nenta suruh-suruh ngelingin sarana rakarai yening dados pengguna margi kenten nggih manda tetep niki manda state makte napi sane patut kebaktian kadi tanda pengenal ya SIM KTP STNK tetep state kebaktian nih kan nge ring roda kali makamnya ring roda papat kenten nge ini halon-halon ke mantan nih kering margi sampunang ke geson manesami pengguna jalan pengguna margi nih kan tapi ostane tetap selamat ke mantan nyantos ring tujuan. Ini kalian sapun nih kan ngira-kirai kawintanan harus lalu lintas niki maja bos ini wintan gak terus sana terupdate ya maja bos sobi anti tiang reambar sana makin ngirim sandekan dumun ngira-kirai miring napi astane menikmati penyemangnya nih minap ring wedang ya godoh minap ya utawi jajah-jajah Bali jajah pasar nge durus niki sambil lang napi astane mirangan tembang-tembang sana jagi aturan titiang makin nah niki wintan tembang saking anak agung rakesik dan sana mamude bengkiwo.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
1: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
6: FM 106,4 MHz, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai ngira-kerai, kantor sarang dayu ari penikir, yang ambare nyara-ngira-kerai, kantor ngeh rahajeng Bali, informasi talur tembang-tembang. Hai ngiriwo saler, niki sampun, sobiah nitiang ngedinin indik perakhiran cuaca Provinsi Bali, makin mengoring arus lalu lintas, helingi malah jebos niki rakerai ngiring berbagai informasi, kantor ngeh, ring widang rakerai suang-suang sapun api, indik ring cuacanya nih utawi, arus lalu lintasnya nih. Sane mangken daging inti tiang anto nyoba informasi ngeninin indek ke kawintanan Mina Padi berbasis subak tumbuhkan sentra benih nila danau batur kenten ge. Nah niki gatranya nih tiang ngutip saking rri.co.id. Mina penyanyi rakerai meja bos tertarik anto manggihin informasinya nih terus menelanjing riking ge. Aing gitu tanya bah kidek mantan nih kira-kirai Mina Padi ini ke sawah sekaligus sumber penghasilan tambahan. Gih, Mina Padi menggabungkan budidaya padi dan pemeliharaan ikan dalam satu sistem rakerai. Gih, renggianya niki sistemnya nih dikembangkan dengan memanfaatkan lahan sawah taler air irigasi suba. Nah niki wenten reng suba Dwi Eka Buana Pausan reng desa Buahan Kaje Payangan Gianyar kenten gih. Kadi bos itu yang lalu kami tanam pemeliharaan ikan. Ya, ikan yang dikembangkan nike nggih adalah benih nila sane berukuran 8 nyantos dase sentimeter nggih. Tujuannya memang niki memberikan tambahan pendapatan majari petaninya nih tanpa meninggalkan usaha utama niki berupa budidaya padi kenten nggih. Anto kawintenan program niki rakerai ya memang dimulai melalui penyuluhan, taler pelatihan teknisnya dan demplot kenten ge. Dan respon petani anto sampun margi yang sistem peniki, program peniki kenten ge cukup positif ya. Dari target awal 2 demplot berkembang menjadi 3 lokasi ge yang kapasitas awalnya mencapai 10.500 ekor benih ge. Bahkan ada petani niki ge rakerai wenta petani sane secara swadaya ya menebar nyantos 50.000 benih inilah, nggih, wow, luar biasa sekali. Nggih, pacang ke dituju kemana nih tinggi benih-benih nilainya nama jebos malih sob yang titang informasi sejangkepnya nih kenten nggih sane mangken ngiring ya nikmati malih penyemangnya nih antuk mirengan tembang niki nggih saking sira widi-widiana malih ya sane mamuda ara orang.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusala, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang ngale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan telungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, candang setangkep, tumpeng bang adanan, iwa atau daging ambien yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang kadap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasar sara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang tumang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangan dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan Om Karamerta. Upacara Nasari tidak dapat dilepaskan dengan tatwa atau sistem filsafat Hindu tentang Buana Agung dan Buana Alih.

Hingga rakyat para pendengar setiap Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Baling. Hingga di bawah sampun katuran teman-teman, sampun api, sampun ke terhibur, sampun ke semangat. Ya, setengkara mande sami status semangat ya, dijaga semangatnya kenten nge untuk menjalani hari napi mangkin hari Minggu ya, harinya lebih beraktivitas lagi, lebih bergerak lagi. Mungkin bisa dengan cara olahraga dados kenten nge, utawi hanya sekedar gerak sedikit ya, yang penting bergerak aja kenten nge, pantan kaku kentannya tubuhnya ya. Aing geus sareng wakil lantaran titiang malikide nyobian informasi ngeneunin ini kawentenan Minapadi berbasis suba niki sane tumbuhkan sentra benih nila ring Danau Batur. Inggih kadi bos titiang wau ya, jadi 50.000 benih nila yang disampaikan titiang tadi kenten ge. Niki benih-benih nila niki yang dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan budidaya ikan di keramba jaring apung tawi KJA ring Danau Batur Bangli niki ngira karaya. Nah niki presiden menciptakan hubungan ekonomi antara kawasan hulu ring Gianyar dan juga kawasan ring Danau Batur. Nah nika sampun gih rakerai subak nika nintan jawantah berperan dalam produksi padi kemauan niki presiden taler dados bagian dari rantai pasok perikanan air tawar. Nah pendedaran ikan niki taler disebut the presiden niki nge hantu ngicenin bahan organik dan unsur hara alami nge ke perairan irigasi. Nah pengembangan niki sampun melibatkan Universitas Warmadewa taler Universitas Jember kenten kebawas. Nah kadiasa pun niki ngira-kira untuk kementenan niki Minapadi niki berbasis sumba sani tumbuhkan sentra benih nila ring Danau Batur nge. Nah niki presiden dados inovasi ya sani menggabungkan pertanian dan juga perikanan nggih rakerai. Nika sane ngawinang petani tetap niki menghasilkan padi sekaligus memperoleh peluang tambahan niki pendapatan dari benih nila taler memperkuat rantai pasok perikanan air tawar ring Bali becik pisan. Hai nggih rakerai, mogi-mogi presiden mapi kenal untuk informasi sane sampun subiah titian di wau niki titian kutip saking rri.co.id. Durus rakerai sane tertarik enten ngantung wacan sejangkapnya nih durus keranjing ke import rri.co.id. Ayo nge sana mangkin iring titian rakerai wali mesandekan kenten nge dua cini dua ning pacang yang rereng galah jam pitu mari jebos pacang kedangin anto galah interaktif kenten nge ngemosang ngeninin indik topik aktual saking sudut budaya kadin napi mari jebos topiknya nih sampunang kemana-mana manda tetap stak tadi dikir yang berempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air Wilayah Sungai Bali Penida PJT 1 Hamim Gufroni mengatakan pihaknya memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida dengan fokus pada pemantauan ketersediaan air, pemenuhan kebutuhan air baku serta konservasi. Dijelaskan penguatan tersebut untuk menghadapi tantangan hidrologis Bali, terutama ketidakseimbangan ketersediaan air saat musim hujan dan kemarau. Hamim Gufroni menambahkan pada tahun pertama pengelolaan, PJT 1 akan memprioritaskan dua kajian dan pemasangan peralatan telemetri seperti stasiun pemantau curah hujan dan elevasi muka air sungai untuk memperkuat pemantauan kondisi sungai di Bali. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Hai, gerak lagi para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rajang wali niki nyarain saran titik yang dayu hari Ring FM 106,4 MHz Rajang Bali. Ini informasi talar tembang-tembang. Hai nge, niki rakerai aturan titik yang selamat pagi dumun Rajang ya. Niki rakerai selamat hari Minggu Sapu Napi Gatre. Genten nge, sekarang sambil mandi status ke kena ya, status sehat. Talar semoga suasana hatinya juga sedang baik nih kinge. Tapi malah makin ring rahine redite kenten nge. Hari yang biasanya lebih santai sedikit lah dibandingkan hari-hari sanelianan kenten ya. Inge lebih santai dalam artian niki presiden jangan galah majang ring tapi wastane raga sareng sami kenten nge. Anto refreshing kenten nge, beristirahat sejenak dari berbagai macam aktivitas kenten ya. Mina peringgalan makin niki kanten ya, kanten sane. Tapi astane menikmati penyemangnya ni atau tapi niki nih rakerai sudah mulai beraktivitas nih. Nih niki yang masam pun mau sang ring rahine redite hari Minggu ya dan kumpul keluarga biasanya nih niki rakerai nih rasanya pasti belum lengkap kanten nih. Yang nenten mau sang ngenin indik makanan. Ngereng kalau emang kita niki titang jaga nyarengin rakerayan tuh mau sang ngenin indik salah satu bahan makanan kenten nge yang memang minap niki sederhana ya mudah ditemukan kemauan niki sering dianggap bagian yang tidak terpakai dari tanaman pisang kenten nge. Nah pikir niki nah niki rakerai pacang mau sang ngenin indik jantung pisang. Nah siras ini niki niki rakerai sane senang sarang jantung pisang kenten nge utawi wenten sane tenuning kenten nge yang ini jantung pisang ini kan apa ya tapi wastane keunikannya kenten nge rakerai apa yang menarik dari jantung pisang ini jantung dayu siras sane kayun ini ampun ini wanta candar ke mantan ini ya yang keguyon ke mantan manda presiden terhibur nih kira-kira sarang sami. Nah, kerai sane dereng uning kawintenan jantung pisang biasanya niki memang sering diolah ya dengan benar jika rakerai niki dados presiden niki nge hidangan yang enak, gurih dan juga niki punya tempat tersendiri kentang dalam kuliner tradisional kita. Bahkan yang beli pemkasnya nih kentang rakerai nge dan jantung pisang niki presiden diolah dadosang berbagai macam masakan rumahan kentang nge kadilawar, juku, tumisan utawi olahan berbumbu genap kentang nge. Ya, secara sederhana ke mantan kira-kira ya jantung pisang nike pinake bunga pisang yang masih muda ya. Jadi bukan jantung dalam arti organ tubuh manusia nge. Niki bagian dari tanaman pisang yang nantinya berkaitan dengan proses pembentukan buahnya. Dan menariknya nih lagi nih kira-kira ya tidak semua orang terbiasa kenten nge untuk mengolah bagian niki. Padahal kenten kira-kira nge dumuna re masyarakat dumun kenten nge sudah punya kebiasaan memanfaatkan berbagai bagian tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Pisang misalnya ring buahnya mungkin bisa dimakan, daunnya bisa digunakan untuk membungkus makanan. Kita rakerai nge ring batangnya nih ya biasanya juga bisa diolah dados makanan atau macam berbagai macam keperluan. Dan jantungnya terutama nih kira-kirai nge bisa diolah dados makanan kentan nge. Minat nih kira-kira kantun madue, tapi asalnya punyanya nih, kayak punyaan pisang, kenten nge, yang biasanya jantungnya dibuang. Nah, mari merapat, kenten nge, pacang, tapi mau beli bagian, kita bersharing, tukar informasi, ya, tukar resep, minat apa aja bos, niki dados nge, kira-kira, sana presiden nyarangin, nge, ngiring, sering titian mangkin, ring, pesawat telepon 0361-22-3361, utawi riki ring, WhatsApp, durus niki nge, titian jantusin, gaternya nge, ring, nomor 0878-9882-2420. Ainge, terus niki ngeranya rakerai, saya presiden nyerang nitya, niki ring ranjing 0361-22-3361 nge. Coba titiang dumu, niki tes ya. Ampun menton saya ngeranjing, tapi dereng. Inge, sana presiden nyarengin titian terus ngeranjing niki ring nomor telepon 0361-22-3361.

Oke, sambil angan nyantos meniki nggih sane presiden ngeranjing kinten nggih rakerai minap sambil angan sandekan dumun ya. Ngiring biasa yang dumun tembang siki ki manten meniki nggih menten tembang saking Hamin Siki Band sane mamurde balung tanpa isi.

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Hai nge, rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nge, sampun katoran tembang niki sampun ke saya gemangkin keranjing ring interaktif nge, terus keranjing niki ring line telepon 0312233361. Nge, sepertinya sudah ada yang

0: Masuk Niki, Sangre Titiang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu, Bu Eka Bebe.
1: Rahajeng Semang Dayuari.
0: Rahajeng, selamat pagi.
1: Ibi kan boleh nyaranin ya.
0: Ada skenten di
1: Semangan sampun kerodet jagi Modarmo Yatra ke Teratebang Lansia.
0: Oh, kenten.
1: Ke Bedugul lah tuh, mah melali di pinggir danau.
0: Opi, oleh-oleh aja nih, Kak.
1: Mangken kan nyidang mas oleh-oleh, kecuali di berangkatnya berhenti di pasar Bedugul nih, Kak. Oh, nyidang tuh.
0: Oh, kenten. Dan,
1: karena wenten margi baru, mangken.
0: Betul sekali ya.
1: Ya, Nika. Keluar dari danau tuh kita belok kiri, di pinggir danau.
0: Belok kiri, iya, jadi ya nggak sempat ke pasar.
1: Bagus sekali pemandangannya, Kak.
0: Oh, sudah didokumentasikan nih Kak di videoin. Nah,
1: metunang itu lho. Ah. Kan kok itu nih.
0: Jakti, tinggalah jam kuda nih Kak.
1: Ya.
0: Tinggalah jam kuda nih Kak.
1: Jam 8 ampun berangkat itu. Manggih ngerah pura kali batu pertama punya langsung ke Teratebang gitu.
0: Asik.
1: Ya walaupun lansia ya kita happy-happy aja.
0: Harus nih. Gitu, harus happy dong.
1: Sementara lansia sarang sami sana nyarang bibi mugi makin kena nggih.
0: Ten
1: lelah nggih.
0: Betul sekali. Makin ampun ya semakin semangat jadinya Niki Bu Eka.
1: Nggih, siang makin sampun weseng Henry Griyo mesti ram go. Kering jabo.
0: Manjasan, tapi boleh Ben? Ben apa ada Niki, mesiram?
1: Mana wenten suar singgene utama madio nisto. Niko harus hangir Niko nih, dan ring krio mesiram. Wenten aja bo gitu, siang ampun mesiram.
0: Dadas kan ya, makin sarang siro kenton.
1: Dados, tapi itu tidak enak didengar. Ya,
0: betul sekali. Nah, rasa mangga nih.
1: Ya, rasa nggih, benten suara singgih nih nika nggih.
0: Betul sekali.
1: Niki topiknya niki jantung pisang. Nah, mau sen jantung pisang jadi bentuknya cara arti itu nggih.
0: Betul. Kayak lope. Ah, I love you too. Bu Eka bisa aja.
1: Cuman bentuknya jantung hati. Di sini ampun jantung kan jantung hati.
0: Jantung hati ase warnane barak bin.
1: Yen pisang ditiang ngemanahan patah suka di pohon kelapa tuh.
0: Betul seribu guna.
1: Banyak manfaatnya niko nggih. Kedebong nang yen dados area ane muda. Terus pisang nadi sampun kelih bin di angen maco aturan di kelih kune. Adi kelih cara
0: dek men semengkal.
1: Kada sangen untuk Banten natura.
0: Iya betul.
1: Kampun kenten buahne daunne do. Angin canang kangkih dados, angin Banten sai bendados.
0: Angin mungkus aja ngedados.
1: Nggih, kedebongne paling wayah, napi angin napi unding atuh.
0: Napi
1: teng kebayang atuh.
0: Ton.
1: Ane paling gede niko roroho angin dikap talo. Ngupah wayang.
0: Oh ngupah, iya betul sekali. Nge nanco wayang nih kan nge.
1: Niko, yang kan gede kedebong. Kan kange yang jenik angin wog wayang.
0: Kedebongnya bareng wog.
1: Nge kedebong harus gede kokoh Niko.
0: Betul.
1: Nge Niko. Orang-orang tuh pasti tidak membayangkan Niki bujero Chandra jarang tuh pasti jauh dan nene digeti jeru semua bujero Chandra.
0: Tapi Bu Eka sering napi mastane ngiyo Niki jantung pisang Nika diolah dados napi biasane.
1: Tadi tiang nak demen napi mastane tuh kenyak sekali ares jantung pisang Niko.
0: Nah engkau model Niko yang sabun
1: mola. Jantung ares kan ke tengah ya bulat Niko. Yang jantung pisang aja mod bunga nene mudo tuh samrat. Milo.
0: Oh ini kuning-kuning nih kan nge?
1: Nge, kan nemen yang ngarian sayur kentan. Nah, mau langsung kone daging kacang bara.
0: Kacang bara.
1: Dong, jadi enak. Tapi kau pun bunga nene bawa. Begitu kahat kan remuk-remuk bunga nene. Nih, kok itu yang kan nemen gitu.
0: Ton, tapi asalnya nika dadas maulah masih napi entung nih kak bunga.
1: Dados, ya nak mau asal weka rebus sedumun atau kukus nge. Kahat sedumun, kukus sebun kentan. Wau tasan lap-lapnya kacang bara pun kentan malih rebus seben pisan sarang ngebumbu pantan sepet kecap tuh
0: pantan sepet oh
1: niko atuh niki kalau pohon pisang patah suka di pohon Nini tuh Nini nyarang itu.
0: Inge, Mbak tuh Nini.
1: Di pohon kelapa.
0: Betul sekali. Tapi Nana niki, tapi pas Bu Eka gagal masak jantung pisang.
1: Nanon.
0: Nanen be, ketara Bu.
1: Masak sekali yang pun gagal. Ini dia, orang cincan, bucang air di sekop di kopi. Jangan dong, jangan dong. Itu sih timpali yang nyantap orang jangan jang moro, gitu kenapa moro.
0: Matumis nih kebiasaannya Bu Eka.
1: Kan yang nak mekuah nih kok daging kacang bara menurap nih kok dados mesti daging kacang bara enak nih kok. Enak jadi kalau jak ngain nih ngekuah ban ditepuk samra gitu jak ngalah
0: pedih. Oke, berarti agak mewah ya.
1: Yang hari ini yang pohon pisang patah niki sekali pohon kelapa. Nggih, akeh niki manfaatnya gitu. Makanya nak mosen cara buah pitro punya diue, mensing mau buah cepok sing tega yo mati.
0: Betul sekali, harus mau buah cepok nih ke wawu.
1: Nggih, harus niki jero made Sutirto lembongan nyaran.
0: Iring.
1: Iko jadi itu pisang sing man mau buah sing lego yo mati.
0: Ada yang rasa bersalah gitu sing buah
1: sampun sing berguna san ya dadi punya diu.
0: Betul sekali.
1: Nggih, Kak Mangku sedani patet kenten
0: tapi yang dumunan niki Bu Eka sering kenten ngiyono jantung pisang.
1: Dumunan sering niki ya, jaman anak-anak nyareng nakeh niki nyarengin atuh.
0: Kayak senang sareng jantung sering, pisang kayaknya.
1: Ibu-ibu yang arianeng kukus sejak ibu niko pun kenten urabe. Kadosne bungan-bungane niko mau kucang kenyang atuh.
0: Kenten.
1: Yang manah terus ke tengah kok gitu dan misi bungo gitu niko bagus juga tuh.
0: Bu Eka teman memilih.
1: Niko ampun bagus niko misi bungo niko ampun marah ke di pertengah tuh ada itu bo mau yang bo bunga.
0: Mau
1: ya.
0: Man ireng teksturnya rasanya tiang kan tenan niki ngajeng enten di gimana lembut napi-napi.
1: Iya napi kadi. Lembut niko. Kape napi malih campur kacang bara urap nih. Bumbune goreng tuh. Masuk di tiangnya kelapa di ipanggang dumun langsung diparut goreng bawang suno marut nyuh niko kikehan suno cekuh kunyit dek nah ampun kenten ampun mateng bawang suno niko daging toyo nyuh tuh pulang pun ke sambal dan dosa bakso mendadak tuh
0: kenten bakso mendadak
1: kepeteng niko bumbu ten masam
0: ten masam lah dosa enak
1: nge daripada rago sebelang urap nikeh nyuh sebelang urap nikeh nyuh niko repot simple rahat tuh nanging
0: betul. Walaupun prosesnya di awal agak ribet kedeknya
1: ya. Tapi kelapa itu jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Kalau terlalu muda, belik dia bumbu sayur tenenak.
0: Kenten.
1: Cari yang sedang-sedang saja.
0: Besu. Iya memang harus gitu yen over jelek ya, masih yen kirang jelek
1: harus
0: masih
1: harus begitu. Jadi seorang ibu harus pinter nanti ya biar suaminya bangga ya Bu.
0: Beh, terasa tersindir saya ya.
1: Itu namanya
0: harus siap-siap belajar dulu nih.
1: Ini tidak itu kayak Krishna siaran di siang dan boleh monitor langsung di siang jus kenten nih ibu soalnya di siang ngurusan ajengan gitu. Niki Bu Janura tuh setuju gitu Bu Janura.
0: Setuju mantan nih Bu Janura.
1: Bu Jerman setuju Mahindiran ini Ita Pak Yanarbo Mang Pandu nih kita sudah nyarang semang-semang rajang itu Dayuari Maliko Sido Kader
0: iya suksesmu banget Bu Eka
1: Mali Jepot Semetone sana pun berpengalaman ngowoh niki niki ya sana geng Sri ini yang Sri kekeran kayaknya niki berpengalaman kayaknya keh mau duwe punya pisang niko
0: nge oke ditunggu Pak Jepot nge
1: nanti Mali pisang sabo pisang batu
0: niko sampun
1: uning dong gak uning Dayuari pisang batu kedua Dayuari nyenang
0: uning tiang naan yang aja
1: niko pun becik sana nge nares
0: oh iya betul sekali
1: pisang batu becik sana nge nares maniko tuh Dayuari
0: lah aja ngemari
1: yang tua darmo suksemo galah katur ibu pamit om santi om.
0: Inge, suksesmu banget niki Bu Eka BB saking udah metu bulan sampo nyarengin. Inge, malah siki penelpon ke mantan ya, Kang Yang enggak lanyane malah ki dek ke mantan nantunya bi informasi ring jantung pisang ngiring niki sagra titian umum Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu radang semang Rayu cantik.
0: Inge, selamat pagi Niang Yoga.
2: Bunga di atas meja pas. Senang
0: karang
2: cetar
0: niki Dayuari. Oh cetar, Robert atuh. Durusnya bajemu dumun nah.
2: Sampun sambil nyapu niki yang ngeu. Hari Minggu sate kidek sekarang Sabtu netan kredit ngatah murid.
0: Oh, kenten. Iya, santean kidek emang kena.
2: Santean kidek mali jebos wakario sore.
0: Oh.
2: Weda, agung biaya yoga karidup bu ya kak. Tapi tuh geng, awas bu Eka.
0: Awas nah.
2: Tanggal 3 ya.
0: Nah, ketik tek ya. Bu Eka, ketik tek.
2: Dayu, ini jantung pisang, patah kati bu Eka. Yang pakarnya masak kenten jantung pisang.
0: Asik, pakarnya bagaimana itu pakarnya? Oh, wahai pakar.
2: Jadi yang durino ngangen jantung pisang dumun sarang ngedebong hare.
0: Kenten.
2: Di kampung hanya meniko to enten yosan hare. Gedang.
0: Oh, iya nika sampune nampak-nampak kan dados okay. Diolah. Men napi wasane yang yene ngolah jantung pisang makin jantung pisang nika ke mepilih dumun jantung pisang necen manten napi samian dados jantung pisang
2: ini. Patah kadi bu Eka, ten patah sami tidayu pisang gepok, pisang batu, sane paling enak memang peniko patah kadi gedebong nenge. Patut kadi bu Eka, kadi pohon kelapa, pisang peniko sami mange. Kertas parasnya pun mangen kan mungkin
0: betul sekali
2: rasa rangen akhir tapi pisang senang pisang itu dayu ini kok tamu pisang itu dayu
0: nggak tambah nggak
2: aduh mungkin arang ngerah niko pakaian yang di tiang senang murah bisi kacang barak niko
0: sarang
2: alar utik-utik kejeli niko napi itu
0: nggak patut
2: direbus suwir-suwir ampunang matah kentan ketepok kadi boyaka memang memberarak ya nampu rebus suwir-suwir niko ibag picik pisang tuh dayu.
0: Oh, direbus dumun wawu disuwir berarti ya
2: pengendan namun pepes tuh dayu wawu potong-potong halus dagingin pun ulam babi niko
0: en
2: picik pisang tuh dayu.
0: Oh kentan yang ayam dados.
2: Ayam dah dos, bumbunya jangkep tuh dayu.
0: Oh, bumbu genap
2: becik pisang, daging kemiri, niko, daging ketumar, aduh becik pisang, niko. Dagingnya sampun yang boleh niko daun kecarum nge, jarum Bali niko campur. Dik pisang tuh dayu.
0: Oh, kenten.
2: Dua hari pun tomne datang kenapi kukus-kukusin mantan kenten.
0: Wow, resep baru niki Bu Eka, resep baru Bu Eka.
2: Tamu tuh dayu yang boleh jantung pisang niko becik.
0: Mau napi men dirasakan sarang niang yoga tambah kadi napi men. Yang ampun ngajang jantung pisang. Niko
2: angin di dalam tubuh niko kalau boleh nge seminggu dua kali niko becik pisang.
0: Becik angin napi?
2: Ya. Angin tamu di dalam tubuh niko.
0: Kenten.
2: Di tiang jadi budal kampung pelabuhan ajin di tiangnya tanggal 29 tiang tanggal 27 budal. Aku nonton pesan niki. Kalau tangga niki. Kalau lehen jantung pisang.
0: Oh kenten berat tu.
2: Ini asal boleh ko.
0: Budal.
2: Ladangnya nak sibuk ya niko kenten nanti.
0: Oh makanya ada yang ladangnya berdua jantung
2: pisang. Punya pisang. Kenten. Pisang ring ladang biang titang itu dayu.
0: Oh kenten ngge alon-alon nanti yang mau dia antar kenten ngge apa karena ngge susuman ya
2: ngijin dumun urusan purnamo ampun pun cus itu dayu
0: ngge terkena pin ya
2: dapat suwe ngambil libur
0: betul becek-becek ini ke sampun menit waktu
2: ini oleh buman budo dan senang hari ini oleh bunga anak buman
0: bunga
2: sekarang ini ibu kutuk biwo ini kan bunga nih sekarang banyak narko si perut gendut cucuk pisan kentennya sekatus le lomba 17-an tapi makan kerupuk udah yuk. Ya narbo
0: ya narbo semangat ingin yang
2: seri niki nge nge itu dayu
0: nge semua banyak
2: kalau sadoreng margi salam sami ring griyo sampun ngang penyemang niki
0: ampun minum toyo mantem aja bos niki nge sarapan ya niki rame ampun jagi numas jantung pisang
2: nge itu dayu
0: nge
2: tidak mau pamit
0: terus.
2: Oh,
0: Inge, susah banget nikin yang juga sakit Gunung Karang sampo nyarengin ge. Iya, informasi tambahan ya rakerai, yang jantung pisang, yang jaga keolah, keter ge, wanta jantung pisang, sering pisang batu, sarang pisang gepok ke mantan ge. Inge, dua niki sampun galang ngirim sana kandungan ge. Napi wasane pacar aturan titian tembang malih. Kalau informasi sana Liana niki mana tetap stata irikir yang perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Hai, mother of the car, this is Rainbow.

0: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui lain telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.
4: FM 106,4 MHz, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngehi ngera kerai, niki kantun, rengkera hajang Bali, informasi telah tembang-tembang. Ya, kantun mau usah nginin ini jantung pisang ya, bukan jantung hati dayu. Ya, ngera kerai, minap ra kerai, niki kesannya seneng sarang jantung pisang. Gitu, nge, utawi medue, nape wastane kunci, gitu, nge, ini pasien berhasil untuk mengolah jantung pisang ya. Dua nih, niki yang tenuning, untuk cara mengolah lahnya pastikan sampun mewah kentan ge pastikan minap miski presiden ring jantung pisangnya bisa berwarna hitam dan lain sebagainya ge ingin niki wenten sone sampun ngeranjing sang retit yang dumun Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, dah you get cantik
4: titiang. Om Swastiastu, ring widang mana ya? Lupa terus ini Agus.
5: Dan.
4: Bukan lagi, terus siapa?
5: Nini Ayuna.
4: Nini Ayuna, astaga, astaga naga. Ampuran ini, lali terus titiang.
5: Kenapi tuh, dayu ge, dayu kan aken, ini kentan ilingan. Yang tiang kan siki kan, wih gampang.
4: Gampang. Ada Nini Ayuna, penapi gatre.
5: Becek-becek tuh, titiang kari masak niki. Siang di dapur, weh mencet niki ya boleh. Mencenten masak napi tahu, pindang, gongga pindang tongkol, dah juga.
4: Mungkin ada yang sama niki menunya sarang Nini Ayuna.
5: Niko karena sering dibik kau dar taler kan tahu tempe.
4: Kenten, iya. Walaupun sederhana tapi.
5: nggih kenten ayam kan kering begitu kenten kan ya kapan-kapan.
3: Tapi nika kan ampun sangat punya manfaat ya kenten ampun sederhana kenten.
5: Iya kan yang sederhana layu ge sama dagingan waduh niki.
3: Nak warna ampun rerah niki nini. Aduh nini.
5: Iya.
3: Niki tapi mana ngolah jantung pisang?
5: Oi sering tuh Diki nak wentan di belakang.
3: Oh sa, oh berat tuh tinggal ngempot toh.
5: Ngeyan wentan mau buah tuh.
3: Oh kentan,
5: jadi. Kane becek yang titiang tuh dayu. Jantung pisang kepok. Sarang pisang susu.
3: Oh tan pisang batu.
5: Eh tiang nanan pisang batu agak sepet kide.
3: Oh,
5: ane paling enak niko kalih niko.
3: Oh.
5: Pisang kepok sarang pisang susu enak kan ada sembarangan tuh
3: dan
5: jantung pisang.
3: Oh, menian.
5: Niko kene kalih tiang anu niko pernah tiang nyoba nih kang enak pisang pisang batu.
3: Pisang batu.
5: Ternyata tiang coba agak sepet kan jadi niko.
3: Agak sepet. Oh, kenten. Jadi kan tanda ada sembarangan. Lian ring rasa sepet tapi malih tapi asalnya efeknya ya nih sembarangan ngerep berbagai macam jenis pisang anggen olahan.
5: Pahit tuh.
3: Oh, sepet pahit. Terus ring teksturnya. Ring tekstur.
5: Iya, tekstur sama lembut niko. Cuma rasanya yang beda tuh pahit.
3: Pahitnya mantap. Oh, rasanya kayak mantap ya. Oh.
5: Iya, nampun pahit kan kan cocok napi gen dagingan kan gitu tuh. Kan tadi payo pun niko yang pahit niko pahitnya melekek tuh.
3: No, kenten. Aduh yang kenten ton purun. Iya, berarti ras ring tekstur tetap sama lembut nge.
5: Nggih.
3: Kan dijamur nih kan ada sebayangan tiang ke jamur dados nih. Nah,
5: niko pun bedanya nggih tiang sering niko pisang kepok yang enak pisang susu. Olah napi kan niko enak tuh.
3: Menilai ya, paling seringan ini.
5: Tiang mesanten tuh.
3: Mesanten.
5: Nggih, kenten dumun rebus canon niko jantung pisang nggih.
3: Kenten.
5: Seperti nangko ngai nyikut nangko tuh.
3: Jadi ngangen bumbu genep ya.
5: Nggih, bumbu genep dagingan titian-titian sareng seneng dagingan gerang tuh.
3: Oh, gerang.
5: Daging kacang merah ampun todar wis sareng Bu Eka sareng tiang yogang nggih.
3: Oh.
5: Dike goreng dengan bumbu ampun mateng terakhir wae dagingan santan kidik menten.
3: Oh, santan kidik nggih, berkuah berarti nggih dadas nggih.
5: Kuahnya ten akeh tuh.
3: Ten akeh.
5: Kuahnya kidik nggih pangenak. Anu modelnya ten sekali makario jukut mekuah
3: atau
5: tenak kenten kuah. Yang tiang senangnya cide santannya nih ke
3: kenten ge. Oh berarti yang mau urap nanan ini. Eh niang ini ya bener nih
5: nini. Nini ge. Nanan tuh.
3: Nanan.
5: Kan tapi enak juga tuh karyaan patah sekerdi karyo saya urap bentuk. Patah rebus telur dumun niten kan ye. Dadosan pepes.
3: Dadosan pepes nge.
5: Rebus juga dumun tuh campur tahu. Tapi ya senangnya dagingan telur enak juga.
3: Kenten. Ya kalau digoreng lagi satu nini bisa juga digoreng tepung.
5: Tuh rebus telur.
3: Dumun
5: gorengan dumun bawang ke rebus dumun nge. Kan langsung digoreng tuh.
3: Oh ya nini langsung digoreng pahit juga.
5: Ten pahit, ten enak, ten lembut enak.
3: Ten lembut.
5: Iya, yang tiang ni ke rebus dumun, karyanan bawang kesuna, tabio ni ke bawu pula, kenten gorengan, gigi kenten.
3: Daging tepung dadas ni ni, ten.
5: Tiang, daging tepung si tiang tenanan, tenanan teniwangnya.
3: Coba, coba. Jadi yang berhasil ya, silakan bagi resep langsung.
5: Campur aja bagian daging tepung tenanan.
3: Tenanin
5: yang
3: ya.
5: Ares, taler, pisang biu batu nih kau enak. Angin ares.
3: Biu
5: batangnya tuh.
3: Oh, batangnya. Okay. Tapi yang jantung ten kentennya.
5: Pisang susu taler, enak nih ke.
3: Cuma tiga niki mantan nggih yang biasa diolah niki nih.
5: Nggih, yang tiang tiga niki mantan tuh yang nelianan pahit. Niko gong biang seri niko nanan kocap. Wih, jantung pisang napi kita nikah dumun pahit nih, pahit melekat dumun tiangnya kan sana. Oh nggih tuh berarti tanda ada sembarangan tuh pisang, jantung pisang.
3: Iya harus dipilih-pilih dumun ya.
5: Di kampung tuh nih becek hanya dua nih kau yang tiang pernah coba.
3: Oke, suksesnya di Hayu nangge,
5: becek pisang. Iya kalian kayu ge, pampoleh kan mak kenyung nih kinarana.
3: Abe kenyung-kenyung sampun ya sambil ngoreng-ngoreng ada goreng.
5: Goreng ikan pindang.
3: Asik, gue enak di. Halo kakek, kena-kena.
5: Ini Ita, Mbak Indira, Ibu Pera, Mungga, Niki, Mbak Tunindi, Pak Yan Arbong, Cucat Sarang Sami, Gerep Janbah Sarang Duba, Niki. Bunga Sarangan Dayuge, Demogi Rame, Niki. Kijiru Mangku, Salah Rebku Prajapati, Kak Aku Sedani, Mungga, Niki. Iya, dayu ge, kalah kewalian.
3: Iya, susah banget
5: nih. Yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Iya, susah banget nih, Kin. Ini Hayuna sampai nyarengin. Iya, kakeknya juga nyempil tadi. Iya, susah banget. Iya, sana mangkin nih, kita yang nyobain informasi ya, kedek. Kenten nge, yeni pacar mengolah jantung pisang. Kenten nge, kenten tips-tipsnya nih, kadi di wau, sampai ke sobian nih, kita memilih. Kenten nge, pisang ya, jenis pisang sana presiden diolah kadi pernikahan Bu Eka, katanya nih yang yoga, benten sarang Nini Hayuna, benten pisang batu, pisang gepok, sarang pisang susu. Ngelantur, keraing, yening pacang kolah, pastikan sampun dikupas ya, yang tersisa nih ke wantah bagian dalam yang berwarna muda kemanten, kemudian niki wajib harus direbus, kenten nge. Jadi direbus lumun, nge, nyantol sempuk, lalu diangkat, kenten ngerah-kerai dengan peras perlahan, dan niki presiden sampun menghilangkan sisa getah sebelum dibumbui, kenten nge, mana nenten sepet ka di pernikahan Nini Hayuna. Nah, nge, sani mangkin niki titiang nyanggera lumun ring WhatsApp, nge, niki titiang wajan, sira niki nge, tia biasa ngangge jantung pisang itu untuk manfaatnya, manfaat herbalnya becek ya, katanya niki jening mekuah mesantan niki mantap. Nah pernikahannya Pak Ketut kenten ya, patut sira niki nge patut makin numun. Oh patut damai banjar belang singa padu kenten nge hingga susuma patut sampe nyarengin mantor niki benten Pak Putuwi dia Om Sastiastu dayari nge titiang wau dua hari lalu ngaryanin jantung pisang. Wow, Niko enak tenan, Niko asik. Iya, ada stun bagi-bagi ke Griyo. Pak Butuh Widya, inge. Kenak-kenak, nge. Lantun Niko benton Ibu Janura, Raja Sembang, Dayu Ariku, cantik, asik, nge. Salam buat para pecinta RRI Perempat, nge. Salam karya sayur jantung pisang. Salam rahayu, Dayu, cantik, suksema, Ibu Janura. Dan Niki siran, Niki, nge. Oh, ikut-ikut tuh Dayu, Pak Ian Arya, sih. Siap ngiring, ah, Tante Jerman nyolek-nyolek, aduh jangan dicolek nanti geli dayunya. Ingat susun banget Niki, rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar. Kata sana Niki sampun mentot sana munggah, Kang Yang Numan maya jebos, kentennya dua ning Niki galahnya sampun kejepit pintu. Maya jebos malih wawan Niki renggalah jam kutus nyantos jam siu. Sana makin ngirim sandekan Numan Niki dua ning mentan sana jagi ngelintang.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anton Kesara. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi. Pengembangan desa wisata dinilai menjadi salah satu strategi dalam memperkuat daya tarik pariwisata berbasis potensi lokal. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pengembangan desa wisata perlu bertumpu pada potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Menurutnya, karakter lokal menjadi pembeda yang dapat meningkatkan daya tarik desa wisata di tengah persaingan destinasi pariwisata yang semakin beragam. Ia menilai pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Sementara itu, dari perspektif generasi muda, Nima Delia Pratnyansanti menilai desa wisata memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi yang menarik apabila mampu mengemas potensi lokal secara kreatif dan relevan dengan kebutuhan wisatawan saat ini. Menurut Lia Pratnyansanti, generasi muda cenderung mencari pengalaman wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan tempat, tetapi juga memiliki cerita, nilai budaya, serta aktivitas yang dapat memberikan pengalaman berbeda. Meski demikian, pengembangan desa wisata perlu tetap mempertahankan keseimbangan antara kepentingan pariwisata dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.